pangan. BRIN membangun inovasi di seluruh rantai MPG, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI. Salah satu contohnya adalah food guard dan pangan. BRIN membangun inovasi di seluruh rantai MPG, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring

0: Rasionalitas nol.
1: Presiden Prabowo sendiri telah melihat langsung dan mendengarkan penjelasan dari peneliti terkait inovasi BRIN untuk MBG dalam acara yang dihadiri oleh 150 peneliti BRIN di Istana Kepresidenan beberapa waktu lalu. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Hal itu disampaikan saat mengisi tablik akbar di Masjid Raya Sabilal Muhtadin di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Lukmanul Hakim melaporkan.
3: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, perbedaan politik tidak seberapa dampaknya.
4: Ribuan jemaah memadati Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin untuk mengikuti tablik akbar bersama Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar. Dalam tausiahnya, Menak menekankan pentingnya merawat persatuan dan kerukunan di tanah Kalimantan Selatan. Ia menegaskan kondusivitas dan persatuan yang kokoh menjadi kunci utama dalam mendorong keberhasilan pembangunan daerah di berbagai sektor.
3: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, perbedaan politik tidak seberapa dampaknya. Kalau konflik antar agama itu bisa sangat dahsyat. Oleh karena itu, mari di Kalimantan Selatan ini kita berikan satu contoh yang baik dalam bangsa kita, bahkan dunia, bahwa tokoh lintas agama di provinsi ini luar biasa.
4: Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin menyampaikan apresiasi atas kunjungan silaturahmi Menteri Agama ke Banua. Menurutnya, kehadiran tokoh agama nasional ini kian memperkuat sinergi dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keharmonisan di Kalimantan Selatan.
5: Karena beliau datang hari ini juga sekalian silaturahmi dengan pejabat di sini dan masyarakat, dan hari ini habis kita tamu di sini tausiah khatib. Dan beliau mengatakan murid di sini lebih banyak Kalimantan Selatan. Kalau beliau mengatakan tausiah, ya mungkin itulah. Jadi sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Menteri Agama ke Kalimantan Selatan.
4: Sebelum mengikuti tablik akbar, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga mengikuti silaturahmi bersama tokoh agama Kalimantan Selatan yang dipusatkan di Gedung Mahligai Pancasila. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
6: Laporan khusus.
7: Berkaitan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah.
8: Pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk mendukung kebutuhan energi dan kesehatan di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan nuklir dapat diarahkan untuk kepentingan energi, termasuk kemungkinan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, serta kebutuhan kesehatan.
7: Berkaitan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah untuk selain penelitian untuk kepentingan energi ya, dan kesehatan. Misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir, atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir, dan kesehatan terutama medis.
8: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN juga mengembangkan teknologi nuklir untuk kebutuhan energi dan non-energi. Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN Syaiful Bahri mengatakan, pengembangan tersebut mencakup persiapan pembangkit listrik tenaga nuklir serta kebutuhan pangan dan kesehatan.
9: Untuk PLTN, kami sudah siap dengan bahan nuklir di Indonesia. Kita punya potensi uranium 80 ribu ton di Indonesia. Thorium 143 ribu ton di Indonesia sejauh ini. Dan ini adalah kemampuan dari kami memurnikan uranium sampai dengan 60%.
8: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan pengembangan teknologi nuklir mencakup seluruh rantai teknologi, mulai dari penambangan dan pemurnian uranium serta thorium, fabrikasi bahan bakar, teknologi reaktor, keselamatan, hingga pengolahan limbah. Menurutnya, kemampuan tersebut perlu disiapkan agar ketika Indonesia memutuskan memasuki era pembangkit listrik tenaga nuklir, Indonesia tidak memulai sepenuhnya dari nol dan tidak hanya menjadi pembeli teknologi.

0: teknologi.
1: Selain itu ada dua teknologi yang terus kami kembangkan, yaitu nuklir dan antariksa, sebagai pengungkit kedaulatan energi, kesehatan, pangan, hingga pengawasan wilayah. Penguasaan teknologi-teknologi inilah yang akan menentukan apakah Indonesia menjadi pengguna teknologi atau pemilik teknologi kita ke depan.
0: Rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Indonesia terus dimatangkan melalui koordinasi pemerintah dengan berbagai lembaga, termasuk Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Pemerintah menargetkan PLTN pertama beroperasi pada periode 2032 hingga 2034 dengan kapasitas awal sekitar 250 hingga 500 MW. Dalam rencana jangka panjang, kapasitas energi nuklir Indonesia ditargetkan mencapai 44 GW pada 2060. Dari total tersebut, 35 gigawatt dialokasikan untuk pembangkitan listrik, sementara 9 gigawatt direncanakan untuk produksi hidrogen mulai 2045. Pengembangan teknologi nuklir tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi sekaligus mendukung target net zero emission. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rencana pengembangan energi nuklir di Indonesia tidak hanya membutuhkan kesiapan teknologi, tetapi juga pengelolaan keselamatan dan risiko. Lalu apa yang menjadi perhatian dari masyarakat?
3: Kalau bagi saya sih ya, yang paling penting itu keselamatan sih. Keselamatan itu benar-benar harus jadi prioritas, harus diperhatikan banget. Jadi kalau emang misalnya Indonesia nantinya mau mengembangkan energi nuklir, masyarakat itu harus dapat informasi yang jelas, yang transparan, supaya nanti bisa tahu manfaatnya gimana, terus juga bisa tahu resikonya bakal dikelola seperti apa gitu sih.
4: Kalau menurut saya, pengembangan nuklir memang bisa menjadi peluang untuk kebutuhan energi di Indonesia. Tapi kesiapan teknologinya harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang kompeten, aturan yang jelas, dan pengawasan yang baik, supaya masyarakat merasa aman.
5: Menurut saya, sebelum pembangkit nuklir dikembangkan lebih jauh, aspek keselamatan dan pengelolaan limbah harus dipastikan. Jadi bukan hanya soal menghasilkan energi, tetapi bagaimana teknologi itu bisa digunakan dengan aman dan bertanggung jawab dalam jangka panjangnya.
6: Menurut saya, edukasi kepada masyarakat itu juga penting ya. Kalau misalnya Indonesia mau mulai mengembangkan energi-energi nuklir, masyarakat harusnya perlu memahami benar bahwa teknologi ini punya manfaat, tapi juga ada resiko yang harus dikelola. Jadi informasi yang terbuka menurut saya sangat diperlukan sih.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menata jalan aman menuju ke era nuklir. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial.
8: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di ambang babak baru transisi energi. Namun kemampuan menghasilkan listrik dari atom atau menguasai reaktor modern tidak boleh hanya diukur dari ambisi kapasitas semata. Keberhasilan era nuklir nasional sangat ditentukan oleh kesiapan mengelola keselamatan, limbah radioaktif, mitigasi risiko, serta keterbukaan informasi kepada publik. Teknologi nuklir memang menawarkan pasokan energi bersih dalam skala besar, tetapi ia juga menuntut standar tata kelola dan budaya keselamatan yang paling ketat. Pemerintah melalui Kementerian Sekretaris Negara telah menegaskan bahwa riset nuklir diarahkan untuk sektor energi dan kesehatan, termasuk mematangkan persiapan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Dari aspek hulu, Indonesia memiliki modal strategis yang signifikan. Potensi cadangan uranium kita tercatat sekitar 89 ribu ton, dan thorium mencapai 143 ribu ton. Bahkan, periset BRIN telah sukses memurnikan uranium hingga tingkat 60% guna menopang kemandirian riset nasional. Kendati demikian, melimpahnya sumber daya alam di dalam negeri tidak serta-merta menjamin kesiapan kita mengoperasikan reaktor secara aman. Saat ini, rencana pembangunan PLTN terus dimatangkan lewat sinergi Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Fokus strateginya diarahkan pada penggunaan reaktor modular kecil atau small modular reactor yang dinilai lebih efisien dan fleksibel dari sisi lokasi. Unit nuklir perdana di tanah air ditargetkan beroperasi antara 2032 hingga 2034. Kapasitas awalnya diproyeksikan pada kisaran 250 hingga 500 MW sebelum ditingkatkan secara bertahap. Dalam jangka panjang, pada tahun 2060, kapasitas kumulatif nuklir dipatok mencapai sekitar 45 gigawatt untuk bersanding dengan tenaga surya dan hidro dalam mewujudkan target net zero emissions. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, mewujudkan ambisi besar tersebut menuntut ekosistem yang matang. Kita memerlukan kerangka regulasi yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur tangguh, serta terbangunnya budaya keselamatan berstandar internasional. Karena itu, pemerintah wajib memastikan seluruh tahapan proyek berjalan transparan sejak hari pertama. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang utuh, mulai dari penentuan lokasi, pemilihan teknologi, protokol pengamanan limbah, hingga simulasi penanganan darurat. Sikap kita harus diletakkan pada proporsi yang tepat. Kita tidak boleh menolak nuklir semata-mata karena ketakutan yang berlebihan, tetapi kita juga tidak boleh menerima kehadirannya secara buta demi mengejar target energi hijau tanpa jaminan mitigasi risiko yang paripurna. Pada akhirnya, pembangunan PLTN harus ditempatkan sebagai proyek peradaban jangka panjang. Keselamatan warga negara dan kelestarian lingkungan harus menjadi garis batas mutlak yang tidak boleh ditawar oleh kepentingan apapun. Indonesia berhak mengejar kemandirian energi masa depan, tetapi keselamatan manusia adalah hukum tertinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar mengatakan bahwa perjanjian pertahanan trilateral Mekah yang ditandatangani pekan lalu oleh Turki, Arab Saudi, dan Pakistan murni bersifat defensif dan tidak ditujukan terhadap negara manapun. Dalam pernyataan yang diunggah di platform media sosial X pada minggu kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Menlu Dar mengatakan satu-satunya tujuan perjanjian pertahanan bersama Mekah adalah untuk lebih memperkuat upaya bersama menuju perdamaian, stabilitas, dan juga kemakmuran di kawasan yang lebih luas. Perjanjian yang ditandatangani oleh ketiga negara pada Jumat lalu di kota suci umat Islam itu, di Mekah, memperlakukan serangan kepada salah satu negara sebagai serangan terhadap ketiga negara tersebut. Dari dunia olahraga, atlet muda Atletik Indonesia Anugrah Setiawan Pujo Santoso dan Hosi Fatiha Azara masuk posisi 10 besar dalam ajang World Athletics U20 Championship 2026 di Hayward Field, Oregon, Amerika Serikat. Anugrah yang turun pada nomor 110 meter gawang putra round 1 hit 2 menempati posisi ke-8 dengan catatan waktu 18,86 detik. Pelari muda tanah air itu berusaha tampil maksimal sejak awal perlombaan dan menjaga ritme hingga mendekati garis finish. Namun perjuangannya ternyata harus berakhir dengan insiden pada gawang terakhir. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan dari NTMC.
9: Baik, terima kasih Saini dan selamat pagi. Kami informasikan kondisi lalu lintas terupdate langsung dari studio NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama kita akan pantau di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi. Peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 sudah mulai terlihat di CCTV kami. Kemudian dari arah Sebangi yang akan menuju ke arah Kuningan dan menuju ke arah Cawang pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan memang terjadi, namun kendaraan-kendaraan yang melintas kawasan ini masih dalam laju kecepatan yang normal. Harap bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk berkonsentrasi tinggi juga mengikuti peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita akan lanjut ke lokasi yang kedua, tepatnya di Tol Pondok Gede Timur. lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada sesuai dengan jalur peruntukannya demi keselamatan diri Anda. Dan kita lanjut ke lokasi yang ketiga, kita pantau di Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari arah Klaten yang akan menuju ke arah Kota Yogyakarta terpantau lancar dan normal pada pagi hari ini dengan laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah Solo yang akan menuju ke arah Boyolali maupun Semarang, pagi hari ini juga cukup lancar dan normal, didominasi oleh kendaraan roda 2. Harap bagi Anda para pengendara yang mungkin akan melintas kawasan ini untuk tidak berhenti di median jalan atau memarkirkan kendaraan Anda pada median jalan karena akan menghambat kondisi lalu lintas di kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang terakhir, tepatnya di Simpang Mengkreng, Kediri, Jawa Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Surabaya akan menuju ke arah Madiun terpantau kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, namun kami tetap menghimbau bagi Anda para pengendara yang melintas kawasan ini untuk menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, mengingat kawasan ini dilintasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk dan tronton. Untuk itu konsentrasi penuh dan selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 218 kasus laka lantas dengan rincian 15 meninggal dunia, 33 luka berat dan 300 luka ringan. Dan dari 218 kasus laka lantas ini, 69% terjadi atau didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda pengendara roda 2 untuk selalu berkonsentrasi

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
3: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
2: Stunting? Apa itu?
3: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
4: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
5: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
4: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
3: Kok ibu tahu sih?
4: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
5: Ingat, cegah stunting itu penting.
6: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
0: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
1: Untuk semua usia.
7: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
8: Insan edukasi, kita patut bangga karena Indonesia mempunyai banyak peninggalan budaya yang terkenal sampai ke luar negeri. Salah satunya adalah Candi Borobudur yang juga ditetapkan UNESCO sebagai salah satu warisan budaya dunia. Candi Borobudur ini merupakan candi Buddha terbesar di dunia yang ditemukan pada tahun 1814 dan diyakini merupakan peninggalan kerajaan dinasti Sailendra pada masa pemerintahan Raja Samaratungga.
3: Karena bangunan Candi Borobudur yang sudah berumur tua, sehingga memerlukan perawatan yang lebih intensif dan hati-hati. Selain perawatan berkala, Candi Borobudur juga pernah mengalami beberapa kali pemugaran guna mencegah kerusakan pada bangunan candi. Nah, tepat hari ini, tanggal 10 Agustus pada tahun 1973, Presiden Republik Indonesia pada saat itu, Soeharto, meresmikan dimulainya pemugaran Candi Borobudur. Persiapan pemugaran Candi Borobudur ini memakan waktu selama 2 tahun. Kegiatan fisiknya berupa pembongkaran batu-batu candi dimulai pada tahun 1975. Insan Edukasi, persiapan pemugaran Candi Borobudur dimulai pada tahun 1968. Pada saat itu, pemerintahan Republik Indonesia membentuk panitia nasional untuk membantu melaksanakan pemugaran Candi Borobudur. Pada tahun itu juga, UNESCO akan membantu pemugaran. Namun, pada tahun 1969, Presiden membubarkan panitia nasional dan membebankan tugasnya kepada Menteri Perhubungan. Kemudian pada tahun 1970, atas prakarsa UNESCO, diadakan diskusi panel di Yogyakarta untuk membahas rencana pemugaran candi. Kesepakatan yang diperoleh adalah membongkar dan kemudian memasang kembali batu-batu pada bagian rupa datu. Usaha pemugaran Candi Borobudur ini menggerakkan lebih dari 600 pekerja serta membutuhkan 1 juta buah batu. Bangunan candi yang dipugar adalah bangunan rupa datu, yaitu 4 tingkat dari bawah yang berbentuk bujur sangkar. Adapun kegiatan pemugaran Candi Borobudur ini memakan waktu 10 tahun. Pada tanggal 23 Februari tahun 1983, pemugaran Candi Borobudur dinyatakan selesai dan diresmikan oleh Presiden Soeharto yang ditandai dengan penandatanganan prasasti. Insan Edukasi, menurut Profesor Sukmono, Candi Borobudur mempunyai nilai lain dari sekedar sebagai objek wisata, yaitu sebagai benteng pertahanan budaya kita. Seperti halnya peninggalan purbakala lainnya, Candi Borobudur menjadi penegak kepribadian bangsa kita. Candi merupakan bukti nyata dari prasasti nenek moyang. Kita sebagai generasi penerus bangsa saat ini mempunyai kewajiban untuk menjaga segala bentuk peninggalan nenek moyang. Kita harus memperkenalkannya kepada generasi yang akan datang, sehingga para generasi muda tidak akan kehilangan jati dirinya.
7: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Pak,
4: apa Bu?
3: Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
4: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
3: Yang benar Pak.
4: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

Sobat Beringan 103,5 Magelang FM, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali ya bersama Vita di Semangat Pagi sampai jam 9. Yap, Sobat Mendengar. Damar ingatkan mahasiswa soal integritas dalam forum debat anti korupsi. Dari laman humas.magelangkota, informasi ini Vita lansir di mana integritas tidak cukup dibicarakan sebagai sikap anti korupsi. Bagi mahasiswa, nilai itu perlu berjalan ya bersama dengan proses belajar dan juga tujuan hidup yang jelas. Pesan tersebut disampaikan Wali Kota Magelang Damar Prasetyono saat menghadiri kompetisi debat anti korupsi tingkat nasional di Kampus 1 Universitas Muhammadiyah Magelang Unima pada Kamis 6 Agustus 2026 lalu. Kompetisi itu diikuti peserta dari 14 perguruan tinggi Indonesia yang digelar dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi. Damar meminta mahasiswa tidak berhenti pada kemampuan berdebat atau menyampaikan gagasan semata, tapi juga perlu terus belajar memahami arah yang ingin dicapai dan menjaga integritas sebagai bekal menghadapi masa depan. Kompetisi bertema Manifesto Anti Korupsi, Aktualisasi Integritas Generasi Muda Menuju Indonesia Welfare State itu mempertemukan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi untuk bisa menguji gagasan mengenai persoalan korupsi sekaligus menawarkan solusi. Ketua Pelaksana Debat Dakum mengatakan forum debat ini diharapkan menjadi ruang bagi mahasiswa untuk mengasah pemikiran kritis sekaligus menumbuhkan keberanian mengambil sikap anti korupsi. Fakultas debat diketahui digelar oleh Fakultas Hukum Unima bersama dengan Inspektorat Kota Magelang. Selain menjadi ajang adu gagasan, kegiatan ini juga diarahkan untuk bisa mempertemukan sikap anti korupsi dengan kemampuan mahasiswa untuk menyusun gagasan dan solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat. Selamat bergabung ya buat sobat pendengar nih. Ada Pak Herman, apa kabar? Salam-salam nanti bakal Vita bacakan. Selamat pagi juga buat Evan, Mbak Susi, Javi. Selamat beraktivitas deh di hari Senin ini. Pak Andrew juga di Yogyakarta, Bu Tuti. Terima kasih sudah bergabung. Kali ini Vita akan hadirkan lagu spesial kolaborasi yang mempertemukan pasangan Benny Blanco dan juga Selena Gomez.

0: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5

bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu.

0: @kedai_sekar_ayu_magelang.
1: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Pak, aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
3: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
2: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
3: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
4: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Italy, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
3: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
2: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
3: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
2: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
3: Waduh.
4: Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Indonesia.
1: Kabar Indonesia.
0: Kabar Indonesia.
2: ...103,5 Magelang FM, Vita hadir untuk Anda dalam Kabar Indonesia. Sahabat, Indonesia mendorong penguatan kerjasama dalam bidang kebudayaan di antara anggota BRICS atau Kumpulan Negara Berkembang dan Pasar Negara Berkembang Utama. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, kerjasama kebudayaan BRICS perlu berorientasi pada masyarakat, inklusif, serta berlandaskan kesetaraan, kedaulatan, konsensus dan juga saling menghormati. Ia mengungkapkan tantangan global seperti disrupsi teknologi, ketidakpastian ekonomi, tekanan perubahan iklim, dan fragmentasi sosial semakin menunjukkan bahwa kebudayaan bukan sekadar pelengkap pembangunan. Sebab menurutnya, kebudayaan merupakan fondasi yang dapat memperkuat ketangguhan masyarakat, mendorong inovasi, memperkuat kohesi sosial, serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Ia juga menyampaikan bahwa Indonesia menyambut baik deklarasi BRICS sebagai komitmen bersama untuk menjadikan kebudayaan sebagai kekuatan strategis bagi ketangguhan, inovasi, keberlanjutan, dan penguatan kerjasama di antara negara-negara BRICS. Hal ini dinilai dengan penegasan terhadap sejumlah komitmen bersama di bidang kebudayaan. Sahabat pendengar, simak terus kabar berita nasional terkini hanya di Kabar Indonesia.

103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Quote hari ini.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh.
1: Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
1: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

selamat pagi dan selamat bergabung ya buat Pak Herman. Terima kasih sudah bergabung. Ini ada salam-salam ya untuk Pak Iwan, Pak Suprianto, juga Pak Rohyanto, kemudian Bu Indarto. Pagi juga buat Bu Riono, Bu Nani, Bu Enang Wahyu, Bu Tuti Haryanti, ada Mbak Murni, juga Mbak Susi. Apa kabar buat Mbak Ena Dwi ya, semoga sehat selalu. Pagi juga Mas Evan, ini ada Mbak Susi, Dream S1 ya sudah muncul, salamnya buat Mbak Murni. Juga buat Bu Sadowo, Bu Endang Wahyu, ada Bu Riono juga, Yayu ya. Pak Iwan, Pak Herman, juga Mama Vega. Apa kabar buat Mbak Nungki, Lembayung, Evan, juga Pak Pri, dan anak-anak Alpen Budaya. Satu lagi buat Mbak Nadine, selamat pagi. Apa kabar Javi, selamat beraktivitas ya di hari Senin awal minggu ini. Main-main gue sudah Vita putarkan dari Naikila. Salamnya buat Vita aja, metugas. Oke, met ngeteh dulu ya Javi ya sebelum berangkat kerja. Pokoknya kirim salam buat semua yang lagi pada stay tune. Selamat mengawali hari Senin ini. Pak Endro, selamat bergabung dengan Vita ya. Pokoknya kirim salam juga buat Mbak Endang Wahyu. Semuanya selamat berkarya buat Vita dan juga teman-teman di Radio Magelang FM. Oke, terima kasih. Ada Bu Riona juga. Halo Ibun, aku harus jujur dari Kris Patih. Boleh, nanti ditungguin aja Vita hadirkan. Salamnya buat Pak Untung, ada Pak Narko juga, Pak Herman, Pak Iwan, Mbak Murni, juga Mbak Erna, ada Mbak Sekarki, nanti juga Mbak Nungki, Mbak Susi. Apa kabar buat Bu Sadewo, Bu Endang Wahyu ya, Bu Tuti Haryanti, dan semuanya saja yang sedang mendengarkan Radio Magelang FM. Selamat beraktivitas saja. Baiklah, kalau begitu sahabat pendengar, sampai jam 9 ya Vita hadir dengan lagu-lagu pop Indonesia mancanegara. Kali ini kita berjumpa terlebih dahulu dengan satu buah single yang menjadi original soundtrack dari film Layangan Putus, Tertawan Hati, Audela.

0: korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Ayo menabung di Bank Magelang.
4: Ayo menabung di Bank Magelang.
3: Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah.
5: Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
0: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
5: Untuk semua usia.
6: Magelang, Magelang, seputar kota.
7: 103,5 Magelang FM, Magelang seputar kota bersama saya Vita. Sahabat pendengar, pemerintah Kota Magelang dan pengelola Taman Kyai Langgeng memastikan wacana penyesuaian tarif tiket masuk kawasan wisata tersebut akan melalui kajian bisnis dan evaluasi fasilitas secara matang. Langkah ini disebut dilakukan agar kebijakan yang diambil selaras dengan pelayanan kepada pengunjung. Wali Kota Magelang Damar Prasetyono dikutip dari laman Magelang Express hari ini mengatakan harga tiket wisata tidak dapat diubah secara tiba-tiba tanpa memperhitungkan fasilitas real yang diterima oleh masyarakat. Menurutnya, rencana penyesuaian tarif masih membutuhkan evaluasi yang komprehensif sebelum diputuskan menjadi aturan baru. Hal senada disampaikan oleh Direktur Taman Kyai Langgeng Sri Widodo. Ia mengungkapkan bahwa penyusunan tarif dihitung secara rinci dengan memasukkan nilai investasi, biaya operasional, beban pemeliharaan, serta proyeksi tingkat kunjungan. Menurutnya, sebagai badan usaha milik daerah, Taman Kyai Langgeng dituntut memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah di samping menggerakkan roda perekonomian lokal. Evaluasi dinilai perlu melibatkan survei kepuasan pelanggan guna memastikan nominal yang ditetapkan dinilai wajar oleh masyarakat. Ia pun menyebut, apabila nantinya terjadi kebijakan perubahan harga, diharapkan tetap dilandasi oleh kajian investasi yang menyeluruh. Perhitungan akan diperlakukan secara ketat, baik untuk tarif dasar kunjungan harian maupun tarif khusus pada musim liburan. Sahabat pendengar, kabar terbaru seputar Kota Magelang terus bisa disimak hanya di Magelang Seputar Kota.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

siap sahabat pendengar. Meski masih muda, ternyata kita juga punya potensi loh untuk bisa terkena serangan penyakit ginjal. Tentu saja dengan pola hidup yang sehat, kita bisa menghindarinya. Seperti pengaturan pola makan yang menjadi salah satu langkah penting untuk bisa membantu menjaga kondisi tubuh tetap stabil. Ada beberapa makanan nih yang sebaiknya dihindari atau dibatasi saat kreatin tinggi. Yang pertama adalah makanan tinggi garam ya. Ini cemilan-cemilan, keripik-keripik emang paling cocok banget gitu ya untuk menemani pas lagi rehat atau mungkin juga pas lagi ngobrol sama teman. Tahu-tahu tiba-tiba satu toples sudah habis ya. Ya memang diketahui konsumsi natrium berlebihan bisa membuat ginjal bekerja lebih keras untuk menyaring cairan dan zat sisa dalam tubuh. Makanan seperti mie instan, kerupuk, makanan kaleng dan camilan asin memang sebaiknya perlu dibatasi ya, meskipun rasanya tidak mau berhenti. Ingat ya, kesehatan adalah investasi. Kemudian juga sahabat pendengar, pisang dikenal sehat, tapi buah ini mengandung kalium cukup tinggi yang perlu dibatasi pada penderita gangguan ginjal tertentu. Saat fungsi ginjal menurun, tentu saja tubuh bisa kesulitan membuang kelebihan kalium dalam darah. Kondisi ini bisa mempengaruhi kerja otot hingga detak jantung jika dibiarkan terus-menerus. Tapi selain pisang, juga ada deretan seperti alpukat, jeruk, termasuk buah yang tinggi kalium dan perlu diperhatikan konsumsinya ya. Kemudian sahabat pendengar, kita juga bisa menghindari makanan cepat saji agar ginjal tetap sehat di usia tua nanti. Makanan kaleng dan olahan, minuman soda dan juga makanan yang tinggi fosfor. Ya, makanan tinggi fosfor bisa kita temui di susu, keju, coklat hingga makanan olahan tertentu. Ya, pastikan semua makanan sehat ya. Tapi tentu saja yang sedang-sedang saja itu yang lebih baik, seperti kata Vetivera. Oke lah kalau begitu sahabat pendengar, kembali lagi Vita hadirkan lagu dari Lyodra dengan pesan terakhir. Di menit-menit terakhir ya, Vita masih terus membersamai di Semangat Pagi sampai jam 9. Stay tune hanya dari 103,5 Magelang FM.

Iggy Azalea, Fancy bersama Charlie XCX ya. Selamat mendengar lagu ini, membersamai Vita untuk pamit undur diri dari Semangat Pagi. Ya, selamat mendengar, selamat beraktivitas, selamat melanjutkan hari ini. Jadi lebih semangat lagi begitu ya. Ngomong-ngomong nih, memang masih merajai bioskop sejak tayang akhir Juli film Spider-Man Brand New Day yang terus mendominasi di Indonesia. Bahkan film ini yang dibintangi oleh Tom Holland sukses menembus lebih dari 4 juta penonton dalam waktu singkat dan mencatatkan rekor pendapatan global yang masif. Jumlah penonton tinggi berhasil menembus angka di atas angka 4 juta penonton di bioskop Indonesia dalam pekan-pekan awal penayangannya. Bahkan antusiasmenya sampai hari ini pun juga masih terasa, di mana Brand New Day menjadi penantian ya dari begitu panjangnya deretan film horor yang terus mendominasi di tanah air. Tapi tentu saja film superhero yang satu ini menjadi salah satu film impor dengan performa terbaik dan berpeluang menjadi film terlaris di tahun 2026. Bagi penggemar Marvel, Sony Pictures, tentu saja ada kejutan-kejutan juga ya di film yang akan datang dari Doomsday. Bagaimana kisah kelanjutannya? Pokoknya, sahabat pendengar terus bisa menikmati akhir pekan untuk lebih semangat ya di hari Senin ini. Dan jangan kemana-mana, di pukul 9 Vita akan kembali lagi dengan informasi-informasi terkini bersamaan juga dengan Ngasep ya di pukul 10, ngobrol asik seputar pemilu. Kalau begitu, jangan kemana-mana, cuman jadi teman spesial ya di setiap harinya untuk beraktivitas ya, Radio Magelang FM.

Selamat pagi, selamat mendengar 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat mendengar, hidup dengan pemikiran yang lebih sederhana kerap kali menjadi kunci untuk mengurangi. Selamat pagi, selamat mendengar 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat mendengar, hidup

bahwa kehidupan bukan hanya sebatas itu saja. Justru pemikiran yang lebih sederhana ini bisa membantu membuka pintu datangnya banyak sekali keberuntungan. Apalagi ketika mental Anda bersih dari pemikiran-pemikiran yang tidak perlu atau overthinking, Anda jadi lebih peka terhadap peluang di sekitar Anda. Oke, sahabat pendengar, sebagai teman ya, untuk bisa lebih fokus, sahabat pendengar, gabung di 103,5 Magelang FM, lagu-lagu spesial tentang cinta, tentang apa saja begitu ya. Bisa terus Anda perdengarkan di Inspirasi Keluarga sampai nanti pukul 10. Saya tunggu ya kebersamaannya di 0882 135 135. Sahabat pendengar pun juga bisa telepon di 366899 atau streaming di www.jogjastreamers.com. Bisa pilih Radio Magelang FM sebagai teman yang paling asik untuk hari ini. Ada apa dengan cinta? Membersamai kita ya sebagai awal, bareng sama Eric dan juga Melly Guslow di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Sil, main ke rumah Gita yuk.
4: Kapan? Sekarang?
3: Iya, sekarang.
4: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
3: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
4: Lapor?
3: Iya, lapor.
4: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
3: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
4: Terus-terus, gitu aja nih?
3: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
4: Tindaklanjutnya? Lama nggak?
3: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
4: Wah, keren banget ya!
5: Monggo Lapor, sampaikan aspirasi Anda kepada Pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
6: Monggo Lapor.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
0: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
7: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
8: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
9: Selamat pagi, sahabat pendengar. Kali ini Vita hadir dengan informasi perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok masyarakat di Kota Magelang terupdate Senin 10 Agustus 2026. Sebagaimana hasil pantauan dari DPPKUM untuk memantau sejumlah harga komoditi di Pasar Jowinangun, Kebonpolo, dan Gotong Royong. Baik, sahabat pendengar, Vita langsung awali dari harga komoditi beras untuk kualitas premium merek Sania Rp14.900 per kilo. IR64 rata-rata Rp14.800. Sementara beras dengan kualitas medium, IR64 dan juga C4 per kilonya Rp13.500. Sementara beras SPHP Rp12.300. Harga gula pasir kristal putih KW medium Rp17.300, gula kemasan gulaku Rp18.100. Minyak goreng per liter untuk curah atau tanpa merek Rp20.000, minyak premium kemasan botol Rp21.300 dan minyak kita per liter Rp15.700. Harga daging untuk daging sapi bagian paha depan Rp131.600, paha belakang Rp136.600, harga tetelan Rp80.000, sandung lamur Rp100.000. Daging ayam ras per kilo Rp36.300 dan ayam kampung per kilonya Rp95.000. Beralih ke harga telur, kini telur ayam ras turun kembali menjadi Rp24.000 per kilo. Telur ayam kampung per 17 butir Rp42.700. Harga susu kental merek Frisian Flag kemasan 370 gram Rp12.600, susu bubuk Denko Rp46.900, susu bubuk Balita SGM Rp43.500. Harga cabai merah besar biasa atau teropong kini juga mengalami tren kenaikan ya sahabat pendengar, begitu juga mengikuti bawang merah. Untuk cabai merah besar biasa atau teropong, per kilo Rp39.300. Cabai merah besar keriting Rp30.600. Rawit merah Rp34.300 dan rawit hijau Rp46.000. Bawang merah kini per kilo Rp34.600. Bawang putih per kilonya untuk jenis sinco justru turun menjadi Rp32.600 per kilo. Bawang cutting Rp37.000 dan bawang bombay Rp31.000 per kilonya. Ikan laut jenis kembung Rp38.600, ikan asin teri Rp41.300, ikan bandeng Rp36.000, ikan tongkol Rp34.300. Beralih ke harga kacang tanah per kilo Rp30.600, kacang hijau Rp26.000, ketela pohon Rp5.000 per kilo, jeruk lokal Rp22.600, pisang ambon Rp14.000, udang basah Rp59.300, harga tahu putih Rp11.800, tomat Rp9.000, mentimun Rp7.600, sawi hijau Rp5.000, kemudian kangkung Rp4.000, kacang panjang Rp7.000, kentang Rp15.000, dan jagung pipilan kering Rp7.000. Demikian sahabat pendengar informasi update harga yang bisa Vita hadirkan untuk Anda bekerjasama dengan DPP KUM Kota Magelang. Tetaplah di 103,5 Magelang FM.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu?
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
3: Oh iya ya?
2: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh iya iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
2: Yoi, Mas.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
4: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
5: Untuk semua

Kembali Vita hadir untuk Anda dalam kabar Indonesia. Sahabat, pemerintah terus memperkuat Koperasi Merah Putih sebagai penggerak ekonomi desa dan ditargetkan pada 16 Agustus 2026. Sebanyak 30 ribu unit Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih selesai dibangun. Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, momentum HUT ke-81 Republik Indonesia diproyeksikan menjadi pendorong utama pemerataan dan kemandirian ekonomi desa. Ia menegaskan bahwa percepatan fisik dan penyiapan operasional koperasi terus dikejar di seluruh wilayah Indonesia. Menurutnya, pembangunan fisik koperasi terus bergerak di berbagai wilayah dan hingga saat ini sebanyak 9.294 unit telah menyelesaikan pembangunan fisik. Jumlah tersebut diperkirakan terus bertambah seiring percepatan pembangunan yang mencapai 150 hingga 200 unit per hari. Adapun pembangunan disebut tidak hanya berfokus pada penyediaan sarana fisik. Pemerintah juga mulai menyiapkan pengoperasian koperasi dan sumber daya manusia yang akan menjalankan kegiatan usaha di tingkat desa. Sahabat pendengar, simak terus kabar berita nasional terkini hanya di Kabar Indonesia.

0: gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Nori Magelang wae, emas murni modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
4: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
3: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
4: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
5: Cari sarapan.

Inspirasi keluarga. Inspirasi keluarga. Ya, sahabat pendengar, bulan Agustus dan Hari Pramuka yang diperingati setiap tanggal 14 Agustus ya, punya kaitan yang sangat erat sebagai pembentukan karakter generasi muda yang demokratis. Pramuka bahkan bukan sekedar latihan baris berbaris saja, tetapi juga sebagai wadah strategis ya untuk menanamkan nilai-nilai kesetaraan, tanggung jawab dan musyawarah yang menjadi fondasi membangun demokrasi Indonesia. Sahabat pendengar, di pukul 10 sesaat lagi, Vita akan mengajak Anda untuk menyimak podcast Ngasep Ngobrol Asik seputar pemilu bersama Bawaslu Kota Magelang. Kali ini dengan tema Saka Adiasta, Pemilu Pramuka Bergerak, Demokrasi Berdampak. Akan dipandu oleh host dari Bawaslu Kota Magelang, yakni Desti, dan juga berbincang hangat bersama Bapak Hamzah Holifi Esos, MSI, Ketua Kuarcap Kota Magelang, dan juga Bapak Mauludin Taufik SIP sebagai Ketua Bawaslu Kota Magelang. Simak selengkapnya bincang yang akan Anda perdengarkan sesaat lagi lewat YouTube channel Radio Magelang FM, dan juga bisa streaming di www.jogjastreamers.com. Anda bisa pilih Radio Magelang FM. Oke, kalau begitu sahabat pendengar, ada beberapa lagu spesial ya yang akan Vita putarkan. Dan juga buat Anda yang sudah bergabung, apa kabar buat Buriono? Selamat bergabung kembali. Tangan tak sampai. Oke. Salam-salam ya untuk Bu Indarto sekalian. Ada Bu Neni, Bu Nani juga, Bu Sadowo, Bu Endang Wahyu, Bunda Eti, Mama Vega. Apa kabar juga buat Bu Pramono, Bu Tuti Haryati, ada Bu Sekar, dan juga semuanya saja. Lancar rizkinya ya sampai usai nanti. Tetap semangat dan bahagia. Terima kasih Bun. Dan terima kasih buat Pak Herman sudah bergabung. Bidadari Andre Hehanusan sudah muncul ya. Salamnya buat Pak Iwan, Pak Suprianto, juga Pak Tarmono. Ada Pak Royanto, Mama Vega, Bu Nani, Bu Riono, juga Bu Tuti. Ada Bu Endang Wahyu, Mbak Murni, Bu Enda, siapa nih, Mbak Susi dan Bu Erna Dwi. Pokoknya semuanya ya, selamat bergabung saja. Dari Demak, terima kasih banyak sudah bergabung. Ini Pak Royanto, waalaikumsalam. Dewi Yul sudah muncul, salam-salam buat Bu Nani, Bu Haryani, juga Bu Endang Wahyu. Ada Mama Olga, Pak Tarmono, Pak Prianto, juga Pak Herman. Dan semua pendengar yang sudah bergabung, selamat beraktivitas di hari Senin semangat ini. Kalau begitu sahabat pendengar, Vita sekaligus ya mohon undur diri sejenak saja dari ruang dengar 103,5. Berpindah untuk menyapa teman-teman Bawaslu ya, sahabat Bawaslu dan juga sahabat pendengar di Ngasep Ngobrol Asik seputar pemilu. Jangan kemana-mana, stay tune terus hanya di radio kesayangan Anda ini, 103,5 Magelang FM, di udara untuk semua usia.

0: bersama Bawaslu Kota Magelang. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Salam sejahtera sahabat pendengar dari ruang dengar 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Kembali lagi Vita hadir membersamai Anda di podcast Ngasep, ngobrol asik seputar pemilu bersama dengan Bawaslu Kota Magelang. Ya sahabat pendengar, pagi hari ini bertepatan dengan bulan Agustus yang selalu semarak dengan semangat-semangat yang membara, yang membangun tanah air Indonesia jadi lebih bersatu lagi dengan kegotong royongan, termasuk juga nilai-nilai demokrasi yang lahir dari gerakan Pramuka salah satunya. Kita akan membahas selengkapnya dalam tema Saka Adiasta Pemilu, Pramuka Bergerak, Demokrasi Berdampak, bersama dengan host Mbak Desti. Kalau begitu sahabat pendengar, untuk membersamai sampai nanti pukul 11, kami mengundang Anda untuk bisa bertanya jawab di 0882 135 135, atau bisa tinggalkan di kolom komentar YouTube Radio Magelang FM. Saya langsung saja menyapa Mbak Desti. Halo Mbak Desti.
1: Selamat pagi Vita.
0: Selamat pagi juga. Suaranya belum terdengar ya?
1: Selamat pagi.
2: Apakah sudah terdengar?
0: Okay.
2: Selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi. Baiklah kalau begitu, bersama dengan Mbak Desti ya, kita akan ngobrol-ngobrol nanti. Sahabat pendengar pun bisa bertanya jawab. Kami tunggu atensi Anda. Kita simak Ngasep, ngobrol asik seputar pemilu.
2: Selamat pagi sahabat Bawaslu, sahabat pendengar Magelang FM dimanapun Anda berada.
0: Bersama dengan Mbak Desti ya, kita akan ngobrol-ngobrol nanti. Sahabat pendengar pun bisa bertanya jawab. Kami tunggu atensi Anda. Kita simak Ngasep, ngobrol asik seputar pemilu.
2: Selamat pagi.

0: Muda, yaitu tentang Saka Adiasta Pemilu dengan tema Pramuka Bergerak Demokrasi Berdampak. Tentu Desti tidak sendiri nih di studio ya, karena kita sudah bersama dengan Bapak Mauldin Taufik SIP selaku Ketua Bawaslu Kota Magelang. Selamat pagi Pak Taufik, kita sapa sebentar sahabat Bawaslu dan sahabat pendengar di rumah.
1: Selamat pagi Mbak Desti. Sehat tak Mbak Desti?
0: Sehat Pak Taufik, sedikit grogi tapi semoga kita bisa saling berpartner asik hari ini ya Pak.
1: Gak apa-apa, ada Mbak Vita nanti biar groginya hilang.
0: Siap. Baik, terima kasih Pak Taufik. Buat sahabat Bawaslu, sahabat pendengar Magelang FM yang mau bergabung, bertanya atau sekedar berbagi pandangan seputar peran pramuka dalam pengawasan pemilu, Anda bisa langsung kirimkan pesan ya ke nomor WhatsApp Magelang FM di 0882 1035 1035 ya, atau sekali lagi di 0882 1035 1035. Baik, sebelum kita ngobrol lebih dalam bersama Pak Taufik, mungkin kita bisa putarkan satu lagu terlebih dahulu. Bisa gak Vita?
2: Mau lagu apa?
0: Kita mau dengarkan satu lagu dari almarhum Krisya berjudul Negeriku.
2: Oke, okay. Yap, sahabat pendengar, tentu saja di bulan Agustus ini kita sangat-sangat semarak ya Pak Taufik ya. Bukan hanya nilai-nilai pramuka, tapi juga biasanya nih kalau di Bawaslu sendiri sudah banyak pernak-pernik Pak.
1: Oh iya.
2: Iya.
1: Betul. Bahkan di Bawaslu tanggal berapa Mbak Desi? Tanggal 12 itu, 12-13 ada lomba-lomba loh Mbak.
2: Oke okay, ya.
1: Macam-macam.
2: Oke. Ya, tentu kami mengundang sahabat pendengar ya untuk bisa ngobrol bareng sama Pak Taufik dan juga ngobrol sama Mbak Desti. Kita nanti juga ada tamu istimewa begitu ya yang akan hadir membersamai di ngasap ngobrol asik seputar pemilu. Kami tunggu kebersamaannya. Kita dengarkan terlebih dahulu ya sahabat pendengar lagu spesial dari Krisya dengan Negeriku. Jangan kemana-mana, tetaplah di 103,5 Magelang FM.

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: bersama Bawaslu Kota Magelang.
1: Kembali lagi di 103.5 Radio Magelang FM. Masih di program Ngasep bersama Desti dan juga Pak Taufik, Ketua Bawaslu Kota Magelang. Kita akan langsung fokus ke tema kita hari ini ya Pak Taufik, yaitu Saka Adiasa Pemilu Pramuka Bergerak Demokrasi Berdampak. Baik Pak Taufik, boleh kita tahu sedikit Pak, sebenarnya mengapa Bawaslu merangkul gerakan Pramuka melalui Saka Adiasa Pemilu ini?
2: Terima kasih Mbak Desti.
3: Terima kasih Mbak Desti. Sahabat pendengar Radio Magelang FM dan sahabat Bawaslu semuanya di Kota Magelang, tema pada pagi hari ini adalah Saka Adiasta Pramuka Bergerak Demokrasi, apa namanya, demokrasi Pramuka Bergerak Berdampak. Demokrasi Berdampak, iya. Sampai lupa malah. Nah, Saka Adiasta itu Mbak Desti adalah merupakan kesakaan yang didirikan oleh Bawaslu Kota Magelang. Jadi memang Saka ini memiliki kerida-keridanya itu atau spesialisasinya itu terkait dengan spesialisasi tugas kewenangan daripada Bawaslu itu sendiri. Yang pertama, Saka Adiasta memiliki kerida-kerida pencegahan, kerida penanganan pelanggaran, ada kerida pengawasan. Nah, ini juga harus dipahami mengapa kemudian Bawaslu Kota Magelang itu menggandeng Saka Kepramukaan. Karena memang ada kemiripan. Jadi antara demokrasi dengan teman-teman jiwa kepramukaan itu ada kemiripan. Jadi makanya Saka Demokrasi, Saka Adiasta Pemilu itu menggandeng Pramuka sebagai upaya untuk memunculkan generasi muda yang kemudian bisa memberikan dampak kepada demokrasi di Kota Magelang. Jadi Saka ini kan, Saka itu kan, Pramuka itu identik dengan disiplin gitu kan. Nah, di dalam demokrasi itu kita juga diajarkan untuk disiplin juga kan gitu, saling menghormati, gotong royong misalnya. Diajarkan juga demokrasi juga gotong royong juga. Jadi sebetulnya ada kemiripan sehingga kita menggandeng, sekali lagi menggandeng daripada gerakan Pramuka itu sendiri untuk kedepannya biar dapat membantu daripada tugas dan fungsi dari Bawaslu itu sendiri. Gitu Mbak Desti, kira-kira Mbak Desti.
1: Menarik sekali ya Pak Taufik, tadi disampaikan kalau di Pramuka ini banyak sekali prinsip-prinsipnya yang kemudian bisa dikolaborasikan dengan nilai-nilai demokrasi seperti
3: iya,
1: itu.
3: Iya, betul.
1: Kita memahami ya Pak bahwa kita juga ingin melakukan sosialisasi di dalamnya mungkin ya. Dari gerakan Pramuka itu akan ada salurannya seperti itu. Tadi sudah disebutkan Pak, ada disiplin dan jujur. Mungkin ada nilai-nilai lain Pak yang ada dari Pramuka yang kemudian bisa berelaborasi dengan demokrasi nih Pak.
3: Dasar Dharma itu adalah menjadi pegangan daripada gerakan Pramuka. Nah, sebetulnya kalau kita memahami isi dasar Dharma itu sendiri, di dalamnya itu syarat dengan demokrasi di dalamnya, ya kan, mulai dari orang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, membantu, menolong, begitu kan, rela berkorban dan seterusnya. Ini merupakan jiwa demokrasi juga yang harus kita punyai, sehingga harapannya nanti ketika gerakan Pramuka ini, Bawaslu ini, jadi begini, Bawaslu ini berupaya lebih progresif lagi ke depan kepada gerakan Pramuka. Supaya apa? Dan supaya untuk memperkuat demokrasi di dalam kepemiluan gitu. Jadi demokrasi itu, karena demokrasi itu bisa berjalan dengan baik, itu tentunya kalau kita menggandeng Pramuka itu akan akan bisa berkolaborasi. Nah, di situ sebetulnya titik temunya antara Pramuka dengan demokrasi itu sendiri, khususnya di dalam Bawaslu. Jadi gitu Mbak Des. Jadi kalau kita mau melihat titik temunya ya pramuka itu kan punya jiwa dasa dharma, yang dasa dharma pramuka itu sebetulnya menurut saya identik banget dengan gerakan pramuka itu sendiri.
1: Oh, asik dan menarik sih Pak Taufik. Lalu sebenarnya siapa Pak sasaran yang bisa tergabung menjadi anggota Saka, dan kemudian ketika kita sudah menjadi anggota Pak, peran apa yang kemudian bisa kita peroleh nih sebagai anggota Saka di Asa Pemilu?
3: Nah, kalau kita melihat memang Saka di Asa Pemilu itu, jadi hampir semua Saka itu anggotanya adalah anggota pramuka yang sudah memiliki kualifikasi sebagai bantara, kan gitu. Jadi pramuka penegak bantara. Jadi SMA yang anak-anak SMA, adik-adik SMA yang masuk pramuka, dia kemudian memiliki kualifikasi bantara itu bisa masuk ke dalam Saka Adiasta Pemilu. Siapapun di sekolah manapun itu sebetulnya kami terbuka untuk kemudian masuk ke dalam Saka Adiasta Pemilu itu sendiri. Nah, pertanyaan kedua tadi apa Mbak Desti?
1: Ketika kita menjadi anggota Saka Pak, itu apa sebenarnya yang kemudian dapat kita perankan gitu secara nyata?
3: Iya.
1: Sebagai anggota Saka Adiasta Pemilu.
3: Tadi sudah disampaikan bahwasannya Saka itu memiliki 3 krida ya kan. Jadi di dalamnya ada krida pencegahan. Nah nanti adik-adik Saka yang tergabung dalam Saka ini kita berikan literasi terkait dengan apa itu pencegahan pemilu kan gitu. Apa itu penanganan pelanggaran pemilu di dalamnya atau penindakan pemilu. Nah itu akan diberikan kepada adik-adik anggota Saka, supaya adik-adik anggota Saka itu mengerti. Jadi mengerti paling tidak, oh ketika ada pemilu sebetulnya kami itu harus bersikap seperti ini. Kami juga mengerti hak dan kewajibannya ketika ada pemilu. Nah kemudian adik-adik yang tergabung dalam Saka ini menjadi kemudian bisa diharapkan ikut membantu dalam tanda kutip nih ya, itu membantu Bawaslu ketika Bawaslu melakukan pencegahan-pencegahan sebetulnya. Wah, ada pencegahan dilakukan di, misalnya pencegahan dilakukan di lingkungan masyarakat sekitarnya. Atau bisa juga dilakukan sosialisasi-sosialisasi di sekolahnya masing-masing. Karena dia kan diberikan literasi-literasi terkait dengan kepemiluan. Nah, ini harapannya bisa tersebar luas virus-virus baik itu kepada semua masyarakat. Gitu Mbak Desti.
1: Menarik ya Pak, berarti secara sederhananya mereka akan menjadi duta atau pelopor di lingkungan mereka seperti itu ya Pak, terkait dengan pengawasan ataupun juga pelanggaran pemilu.
3: Kalau duta ya terlalu jauh. Ya, duta kayaknya terlalu, tapi ya harapannya sebetulnya kita nggak muluk-muluk juga di Bawaslu. Jadi kita ada teman gitulah kira-kira ya. Kita partner, ada teman, ada partner ketika kita melaksanakan sosialisasi pencegahan gitu. Ada satu komponen masyarakat, elemen masyarakat yaitu gerakan pramuka yang diharapkan mampu juga untuk menyebarluaskan terkait dengan pemilu tersebut atau pemilu-pemilu yang baik tersebut. Kan mereka sudah dikasih bekal tuh. Oh, ini ada politik uang tidak baik kan begitu. Oh, ini netralitas kita harus netral. Oh ini kemudian kalau kita memiliki hak sebetulnya orang kampanye itu begini aturannya dan seterusnya. Jadi kita punya teman, kemudian teman tersebut memberitahukan, menyebarluaskan kepada teman-temannya yang lain. Nah ini satu hal kecil tapi mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat ya ke depannya nanti Mbak.
1: Ya seperti arti dari pramuka sendiri itu kan bisa bermanfaat dimanapun dia berada, nah, seperti itu ya
3: betul.
1: Pak. Kita concernnya bisa saling berkolaborasi ke arah itu. Baik, sahabat Bawaslu, sahabat pendengar, sekali lagi buat sahabat yang baru bergabung, kita masih membuka nomor WhatsApp interaktif ya untuk pertanyaan atau juga bisa sharing apa di sini, boleh aja di nomor 0882 1035 1035. Kita lanjut lagi Pak Taufik. Jadi tadi kan sudah sedikit kita kulik siapa saja yang bisa bergabung, kemudian mereka peranannya seperti apa. Nah ini aksi-aksi yang sebenarnya ketika mereka memperoleh ilmu nih di Saka Adiasta Pemilu, yang harus mereka terapkan itu aksinya seperti apa Pak Taufik di masyarakat?
3: Sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini Mbak Desti, pramuka bergerak, demokrasi berdampak. Jadi harapannya nanti pramuka itu, gerakan pramuka yang ada di dalam Saka Adiasa Pemuli itu bergerak. Yang dimaksud bergerak itu mereka kemudian ikut menyampaikan kepada masyarakat, kan begitu. Menyampaikan terhadap kepada masyarakat luas, khususnya karena kita itu bergerak di dalam pengawasan pemilu terkait dengan kepemiluan. Nah, dampaknya apa sebetulnya? Dampaknya kepada demokrasi. Demokrasinya itu jadi berdampak lebih baik. Jadi kita ke depan kita bisa melihat bahwasanya masyarakat semakin aktif, semakin peduli kepada adanya pemiluan gitu. Tidak masyarakat tuh tidak peduli, tapi kalau misalnya ada politik uang itu baru kemudian mereka mau, kan begitu. Nah, ini kan hal yang tidak baik. Supaya itu jadi baik, kita punya upaya-upaya yang ya upayanya enggak terlalu besar sih ya, tapi kita akan berusaha, Bawaslu akan berusaha untuk bertahap-bertahap supaya nanti akan mencapai satu titik di mana ya orang-orang mengetahui, oh ternyata misalnya nih politik uang itu tidak baik, oh misalnya hoax di masyarakat itu juga tidak baik. Nah, sebetulnya kita itu memiliki tujuan seperti itu, Mbak Desti. Jadi tujuan-tujuan itu mungkin sekarang dengan gerakan pramuka, besok dengan elemen masyarakat yang lain, organisasi masyarakat dan seterusnya. Kalau Bawaslu itu kira-kira memiliki banyak ini, banyak teman, banyak sahabat seperti gerakan pramuka itu, kan otomatis juga kan kita akan memberikan, mereka juga akan mengerti pada akhirnya. Nah, bolone dewe kira-kira gitu. Saudaranya kita semakin banyak. Jadi kita enggak, pekerjaan dari Bawaslu untuk mengawasi itu kemudian banyak orang yang membantu untuk dalam pengawasan itu sendiri. Nah, sebetulnya konteksnya begitu. Jadi tidak hanya gerakan pramuka, tapi mungkin nanti di gerakan-gerakan yang lain, di organisasi yang lain atau di komunitas-komunitas yang lain itu juga akan Bawaslu akan rangkul terkait dengan biar demokrasi di Kota Magelang itu juga lebih maju, kan gitu. Kira-kira begitulah.
1: Jadi bisa dikatakan bahwa Saka Adiasa Pemilu ini adalah salah satu wadahnya Bawaslu ya Pak, untuk bisa mengedukasi masyarakat, bisa saling merangkul masyarakat seperti itu. Mungkin kita juga nantinya berharap akan ada wadah-wadah yang lain untuk bisa menjadi saluran kita bersosialisasi, ya, menggerakkan demokrasi, pengawasannya khususnya ya Pak.
3: Betul.
1: Pak Taufik, ini sudah ada sahabat Bawaslu ataupun sahabat pendengar yang ingin bergabung di obrolan kita Pak. Ini ada Kak Reza yang ingin bertanya, apakah selama ini sudah ada program kerja yang akan atau sudah dilakukan pramuka bersama dengan Bawaslu Pak? Mungkin bisa dijawab.
3: Terima kasih Mas Reza, enggak disebutkan dari mana ya?
1: Iya, hanya Mas Kak Reza aja.
3: Kak Reza. Kalau program kerja ini dalam pembahasan memang, tapi kalau bahwasanya Saka Adiasta itu sudah kemudian anggotanya sudah dilantik, mabinya sudah ada, pimpinan sakanya sudah ada dan sudah dilantik oleh Kuarcap Kota Magelang, itu sudah. Tinggal kita kemudian membuat program kerja setahunan, mungkin secara satu tahun ini untuk menyesuaikan dengan, tapi yang pasti program kerja itu harus menyesuaikan dengan kesibukan daripada anggota itu sendiri, yang notabene-nya adalah anggota itu pramuka penegak yang juga sebagai pelajar di SMA, tingkat SMA, kan begitu. Nah, ini kita juga harus hati-hati. Kenapa? Karena di satu sisi kalau pramuka bantara itu kan dia punya kesibukan sendiri di sekolah karena dia pramuka aktif. Nah, kemudian direkrut atau masuk ke Saka Adiasta itu juga tentunya dia harus meluangkan banyak waktu juga. Makanya dari sisi ini kita harus berhati-hati supaya juga tidak mengganggu daripada tugas mereka, tugas utama mereka yaitu belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, program kerja juga sudah mulai kita bahas dengan Kuarcap Kota Magelang, kaitannya misalnya kegiatan-kegiatan bersama antar saka, kan gitu. Biasanya suka ada kegiatan kesakaan lomba-lomba kesakaan. Jadi dia mengupgrade keahlian-keahliannya itu di kesakaan. Nah, itu nanti juga akan kita sampaikan. Selain juga yang paling pokok adalah dari Bawaslu sendiri memberikan latihan rutin. Nah, latihan rutin itu dipakai kemudian untuk itu dia mengisi krida-krida kecakapan-kecakapan yang berupa krida-krida kepada anggota Saka Adiasta Pemilu. Sebetulnya programnya belum banyak untuk yang sekarang. Nah, nanti program yang ke depan memang ketika tahun depan misalnya ada tahapan pemilu itu mungkin bisa diaplikasikan di situ. Contoh yang saya sering lakukan itu, yang saya sering contohkan itu misalnya kalau kita lihat Saka Bhayangkara misalnya. Saka Bhayangkara itu anggota Saka Bhayangkaranya itu pasti akan diturunkan ketika ada keramaian di kota misalnya Lebaran atau malam tahun baru. Itu kan banyak juga adik-adik pramuka Saka Bhayangkara yang kemudian ikut turun ke jalan untuk nyebrang ke masyarakat atau dia menjaga ketertiban di situ. Nah, kira-kira gitu nanti Saka Adiasta juga akan seperti itu, akan kita libatkan tapi dalam skala tertentu, enggak yang semuanya gitu ya. Mungkin di skala pencegahan dan sosialisasi kepada masyarakat. Gitu Mbak Desti.
1: Baik Pak Taufik, itu tadi adalah beberapa hal yang mungkin akan dilakukan sebagai rangkaian dalam kegiatan Saka Adiasta Pemilu mungkin di Magelang ya Pak. Harapannya nanti kita bisa giring ke sana mungkin seperti itu. Lalu tadi fokus lagi ke pertanyaan Kak Reza, mungkin dari kita Pak Bawaslu Kota Magelang, apa sih yang sudah kita kerjakan kegiatannya dalam aplikasi Saka Adiasta Pemilu ini yang sampai dengan hari ini sudah kita lakukan Pak?
3: Hari ini selain kita sudah dilantik sebagai MABI, sebagai PINSAKA, kita sudah dilantik, mungkin sebentar lagi kita akan juga kukuhkan keanggotaannya juga. Namun sebelum dikukuhkan, kemarin juga ada kegiatan orientasi yang kemudian dibalut dengan kegiatan P2P kan begitu. Nah, itu kita maknai sebagai orientasi. Dan mungkin ini juga akan kita lanjutkan untuk beberapa hari supaya memantapkan sebelum nanti pengukuhan anggota. Jadi sebetulnya enggak otomatis begitu daftar, tapi kita ada orientasinya yang berupa P2P untuk memberikan mematangkan daripada anggota-anggota itu sendiri dalam hal khususnya di kepemiluan. Pengawasan partisipatif khususnya di situ. Nah, mereka dimatangkan di situ. Kemudian situ kalau sudah selesai kita akan mulai mengukuhkan anggota tersebut. Baru setelah itu, telah dikukuhkan, kita kan punya komitmen untuk tidak mengganggu tugas pokoknya. Nah, silakan nanti bisa mengusulkan kepada Bawaslu mau berkala berapa kali dalam sebulan atau berapa kali dalam seminggu sekali atau dua minggu sekali, itu kami persilakan untuk kemudian berdiskusi terkait dengan latihan-latihan yang tadi sudah saya sebutkan.
1: Mungkin kita bisa spill sedikit Pak, kemarin pada saat kita melaksanakan kegiatan orientasi yang dibalut dengan P2P, mungkin ilmu apa saja yang kita sharing bersama dengan teman-teman gerakan pramuka dari semua SMA ya Pak, dan juga ada Untidar juga ya Pak yang turut terlibat di dalamnya.
3: Banyak Mbak ya, selain teknik-teknik pengawasan partisipatif yang di dalamnya itu banyak banget lah. Saya itu ada kalau nggak salah ada 7 apa 6 ya, ada 7 ya, 7 apa namanya,
1: tema
3: 7 itu, tema iya. Kalau bahasa gampang 7 mata pelajaran iya. Kira-kira gitu. Ada 7, salah satu yang saya ingat itu misalnya berjejaring misalnya kan. Kita sebagai gerakan pramuka Saka Adiasta Pemilu, kita juga harus berjejaring dengan dengan institusi atau dengan organisasi-organisasi yang lain. Ini penting. Nah, itu kita ajarkan kepada mereka. Selain juga terkait yang paling strict itu misalnya ya ilmu tentang pencegahan pengawasan itu sendiri. Jadi banyak hal, Mbak. Saya tidak hafal karena ada 7 toh, tapi yang beberapa sudah saya sampaikan nanti. Tapi menarik, kemarin itu juga kalau kita melihat orientasinya juga diikuti oleh sekitar hampir 40 orangan. Terus kemudian juga suasananya juga enak kan, di dalam itu juga diskusinya juga bisa berjalan dengan baik juga. Nah, harapannya itu nanti besok terus menerus gitu sampai selanjutnya.
1: Kita berharap kegiatan positif kita itu bisa dilaksanakan secara kontinu.
3: Betul,
1: seperti
3: ya,
1: itu ya Pak. Pak Taufik, ini ada satu pertanyaan lagi dari Kak Anet. Halo Kak Desti, aku mau tanya gimana caranya daftar menjadi anggota Saka Adiesta Pemilu, dan apa saja sih syaratnya, berapa lama juga masa kerjanya, seperti itu Pak. Kak Anet kepo nih Pak, mungkin ingin bergabung menjadi salah satu anggota Saka kita mungkin Pak.
3: Tadi sudah ya sebenarnya di depan ya Mbak Melisa, tapi terima kasih kepada Kak Anet sudah bergabung dan memberikan pertanyaan kepada kami. Gampang sebetulnya, cukup kalau Kak Anet itu aktif di Pramuka dan seorang penegak bantara misalnya, kalau itu di SMA, tapi kalau di universitas mungkin masuk ke dalam Racana begitu, silakan boleh mendaftar langsung ke Bawaslu Kota Magelang. Kalau nggak salah kemarin dulu ada aplikasi tertentu ya untuk pendaftarannya, yang itu ya, coba di scroll lagi dilihat. Cuma itu saja syaratnya. Terus kemudian dia masa berlakunya itu sampai dengan anggota tersebut umurnya 25 tahun. Jadi boleh sebelum 25 tahun boleh bergabung, tapi setelah 25 tahun juga anggotanya dibatasi sampai umur 25 tahun. Terus kemudian kalau masa kerjanya dari Saka Adiasta sendiri itu sama dengan masa kerjanya dari Kuarcap. Jadi kita kalau Saka itu masa kerjanya sama dengan masa kerja dari Kuarcap itu sendiri. Jadi silakan kalau mau bergabung, Bawaslu Kota Magelang itu tidak membatasi siapa yang mau menjadi anggota, tapi silakan saja. Atau kalau kepengen lengkap lagi datang ke kantor Bawaslu tentunya Mbak Desti, biar nanti banyak dijelaskan.
1: Kita bisa mengobrol di sana ya Pak, untuk secara lebih mendalam memahami tentang sebenarnya maksud tujuannya apa, kemudian bagaimana nanti kita akan mengembangkan program-program bersama dengan teman-teman yang tergabung di anggota Saka, mungkin seperti itu ya Pak. Baik Pak Taufik, kita istirahat sebentar ya Pak, kita dengarkan dulu satu lagu dari Coklat berjudul Bendera. Terus stay tune ya sahabat Bawaslu dan sahabat pendengar semuanya.

0: seputar pemilu bersama Bawaslu Kota Magelang.
1: Masih bersama Desti di 103.5 Radio Magelang FM di program Ngasep Ngobrol Asik Seputar Pemilu edisi Senin 10 Agustus 2026. Pak Taufik, masih belum capek kan ya kita sharing-sharing lagi?
2: Kalau di sini nggak pernah capek, dingin masalahnya ya.
1: Iya, sudah terlalu nyaman ya Pak. Senyaman Saka Adiasta pemilu beraksi Pak. Kita kembali lagi ke topiknya ya Pak Taufik. Kita ingin tahu Pak, sebenarnya dalam rangka adanya Saka Adiasta pemilu ini, sebenarnya kemudian aksi-aksi apa yang bisa direalisasikan nih oleh para anggotanya nanti di kehidupan sehari-hari mereka?
2: Ya, pertanyaan yang bagus. Terima kasih Mbak Desti. Jadi tema kita adalah Pramuka Bergerak, begitu kan? Nah, bergeraknya itu paling tidak ada 5 aksi Mbak Desti kalau di Saka Adiasta pemilu. Yang pertama saya bisa menyebutkan kenali. Apa itu kenali? Kenali itu mengenali atau memahami pemilu itu sendiri dan aturannya. Jadi tidak bisa kita memahami pemilu tok tapi aturannya tidak. Jadi kita harus mengenali. Jadi nanti anggota Saka Adiasta pemilu itu harus mengenali, mengenali pemilunya sekaligus juga mengenali aturannya supaya dia tidak akan salah ketika pemilu itu ketika menghadapi tahapan-tahapan pemilu. Nah, kemudian yang kedua, aksi yang kedua adalah peduli. Nah, itu peduli kepada lingkungan sekitar. Jadi kalau lingkungan sekitar kira-kira ini urusannya urusan pemilu, lingkungan sekitar itu kemudian tidak terlalu baik, di sana terjadi banyak terjadi mobilisasi, banyak terjadi penekanan, banyak terjadi pengaruh mempengaruhi. Nah, kita juga harus peduli di dalamnya. Sebagai anggota Saka Adiasta pemilu harus peduli juga. Kalau kita tidak bisa, kira-kira tidak bisa menyampaikan hal-hal yang kemudian kepada langsung kepada orangnya karena sesuatu dan lain hal, itu kemudian bisa disampaikan kepada Bawaslu supaya Bawaslu mengetahui kalau di sana ada permasalahan-permasalahan tersebut. Nah, aksi yang ketiga adalah cek. Nah, Saka Adiasta itu harus juga selalu mengecek, sharing informasi sebelum membagikan, kira-kira gitu. Jadi kita harus bijak karena anggota Saka itu kan generasi muda ya, dia lekat dengan apa yang disebut dengan handphone. Nah, ini juga harus bijak sebelum mereka membagikan kepada semuanya, kepada teman-temannya. Dia juga harus sudah bisa menyaring dulu informasi apa yang kemudian dia tangkap. Nah, kira-kira kalau ketika tahapan pemilu, kita menghadapi pemilu, informasi itu kan banyak sekali berseliwerannya, baik itu informasi yang positif ataupun kebanyakan maju itu informasi-informasi yang nadanya negatif, fitnah dan seterusnya. Ini hati-hati juga. Nah, Saka Adiasta pemilu, anggota Saka Adiasta pemilu harus memiliki aksi tersebut. Kemudian aksi yang keempat adalah dia berani menolak politik uang. Nah, ini yang Bawaslu selalu sampaikan, karena memang politik uang itu beberapa ahli sudah menyampaikan bahwasanya sudah membudaya, kira-kira gitu. Kalau yang namanya sudah membudaya itu kan agak susah ya untuk kemudian dihilangkan kan gitu. Nah, ini salah satu upaya Bawaslu, ikhtiarnya Bawaslu melalui gerakan Pramuka juga diharapkan teman-teman dari anggota-anggota Bawaslu, anggota-anggota Saka Adiasta ini mau juga untuk kemudian menolak politik uang. Kalaupun tidak bisa menolak ataupun kemudian hanya bisa melihat, ya kita laporkan saja kegiatan politik uang itu kepada Bawaslu. Nah, yang kelima, aksi yang kelima itu yang harus dipunyai adalah laporkan. Kira-kira sederhana ya, laporkan gitu. Tapi tidak semua orang ketika tahapan pemilu berjalan itu berani melaporkan. Jadi Bawaslu sudah sosialisasi kemana-mana, tapi tidak semua orang berani melaporkan. Nah, banyak hal tentunya orang tidak berani melaporkan, tapi ini harus kita eliminir, mulai kita kurangi. Ya, kalau tidak ada yang melaporkan, tentunya kan kelihatannya pemilu itu berjalan dengan baik-baik saja kan gitu. padahal di dalamnya banyak sekali pelanggaran. Bisa jadi kan begitu. Tapi dengan adanya laporan ini juga bisa menjadi kontribusi yang baik supaya pemilu kedepannya itu juga dilaksanakan dengan baik juga, khususnya kepada pesertanya, peserta pemilunya ya Pak Desti. Nah itu ada 5 aksi itu. Jadi kata bergerak, pramuka bergerak itu mengandung unsur 5 aksi yang tadi sudah saya sampaikan di depan.
1: Jadi itu, ada Pak, rumus yang supaya kita mudah mengingatnya ya Pak. Adalah 5 aksi bergeraknya tadi, ada kenali, peduli, cek, tolak, dan laporkan.
2: Iya betul, itu. Paling tidak itu segitulah, segitu dulu kan gitu.
1: Saya menyoroti ini Pak Taufik, dari beberapa aksi ini ada kerentanan-kerentanan yang tadi sempat Pak Taufik singgung. Kita mengacu salah satunya di kepedulian Pak. Kita mengetahui ya bahwa di sini kan Saka sasarannya kan adalah teman-teman yang masih muda, yang bisa berkarya ya, seperti itu. Nah kepedulian ini kan amat sulit, masih sulit lah bagi mereka untuk kemudian bisa ditumbuhkan. Ada sebagai anggota Saka, sebenarnya bagaimana mereka akan digerakkan, kepeduliannya akan ditingkatkan seperti itu Pak, sebenarnya dengan cara seperti apa?
2: Pelan-pelan Mbak. Jadi kalau kita memiliki satu konsep untuk orang disiplin, orang peduli, itu kita nggak bisa kemudian langsung kita paksa mereka untuk disiplin dan peduli. Nah tentunya ini juga harus bertahap juga Mbak Desti. Pelan-pelan kita adakan pelatihan-pelatihan yang tadi sudah sampaikan. Kita isi mereka dengan literasi-literasi demokrasi elektoral gitu, supaya mereka paham. Nah, ketika mereka pada tingkat paham, oh ternyata pemilu begini, saya meyakini orang akan peduli terhadap hal tersebut. Walaupun mungkin tingkat kepeduliannya juga tidak terlalu banyak ya, dari sekian orang paling yang peduli beberapa. Tapi itu nggak ada masalah buat Bawaslu itu sendiri. Yang penting ada orang yang peduli, ada orang yang mulai kemudian berani menyampaikan kepada masyarakat bahwa pemilu itu ya orang harus peduli, orang harus memaknai pemilu itu sebagai sesuatu hal yang penting. Jadi tidak hanya sebagai kegiatan rutinitas 5 tahun sekali. Kira-kira itu, Mbak.
1: Iya, benar ya Pak Taufik, bahwa kepedulian itu memang harus dibangun secara bertahap gitu ya Pak. Tapi kita pastinya tidak pernah ragu bahwa upaya kita ini nantinya bisa membuat mereka ya benar-benar menumbuhkan rasa kepeduliannya seperti itu.
2: Harus.
1: Iya, tapi ada kerentanan yang lain Pak. Kalau generasi muda itu kadang mereka masih belum berani nih Pak menolak dalam arti politik uang. Banyak ini teman-teman generasi muda kan, apalagi mereka yang pemilih-pemilih baru, mereka masih belum berani menolak politik uang. Nah itu mungkin seperti apa melalui Saka ini harapannya itu bisa kemudian ditumbuhkan oleh aksinya.
2: Terima kasih. Justru pemilih pemula itu yang harus kemudian kita berikan informasi-informasi yang betul kan begitu. Kalau beberapa diskusi yang lalu saya pernah berdiskusi, memang kalau untuk yang generasi yang sudah lama, sudah senior itu agak susah memang, karena sudah terbentuk, sudah membudaya. Tapi kalau untuk yang generasi muda, ini kita yang harus mengharapkan. Jadi Bawaslu itu memiliki konsep bahwasannya memotong itu artinya bukan dipotong, tapi generasi yang muda-muda ini, yang pemilih-pemilih pemula itu, kemudian kita berikan informasi-informasi yang baik. Nah, terkait dengan misalnya politik uang tersebut, memang ini pekerjaan yang tidak mudah Mbak Desti, pekerjaan yang harus sustainable terus-menerus. Karena ya kita, kalau kita udah bicara tentang uang itu segala sesuatunya bisa jadi berbeda kan gitu. Dan kita bisa ngomong terkait dengan kejujuran dan seterusnya. Tapi ketika kita dihadapkan dengan uang, nilai uang itu, nah kita bisa juga mengkhianati dari kejujuran tersebut. Nah ini memang fenomena yang menurut saya sampai hari ini di negara kita sendiri pun juga masih problem gitu kan. Kalau negara sih problemnya misalnya korupsi gitu ya. Kalau di kita lebih kecil lagi, kita tarik lebih ke sini lagi, kalau di pemilu ya politik uang tersebut. Jadi banyak hal, banyak faktor yang mempengaruhi mengapa kemudian orang secara pragmatis memilih itu. Nah, oleh karenanya harapannya ini buat generasi muda, apalagi generasi muda yang sudah mengikuti menjadi anggota Saka Adiastha Pemilu, itu paling tidak dia sendiri, anggota keluarganya, kakak-kakaknya, adik-adiknya, syukur-syukur bisa merembet ke tetangganya, itu bisa kemudian dipengaruhi hal-hal yang baik supaya ya tinggalkan politik uang. Itu memang harus berani, Mbak. Karena kalau kita bicara demokrasi, demokrasi akan rusak dengan politik uang itu sendiri.
1: Jadi melalui Saka kita tumbuhkan keberanian untuk mampu menolak politik
2: iya, harus,
1: uang seperti
2: harus,
1: itu ya, Pak.
2: Harus begitu. Jadi nanti juga harus disampaikan, juga harus ditekankan juga, mereka juga harus berani menolak politik uang itu.
1: Nah, sebagai keberlanjutan nih Pak, dari aksi mereka ketika mereka berani menolak, itu kan mereka juga kita harapkan beraksi untuk mau melaporkan, Pak. Nah, sebenarnya bagi para generasi muda ini yang nantinya mungkin salah satunya tergabung di Saka pada bentukan kita, bagaimana Pak cara agar mereka itu berani untuk melaporkan? Nah, mungkin di mindset mereka, apakah melaporkan itu sesulit itu? Gitu kan? Mereka kan masih anak-anak baru yang butuh banyak informasi seperti itu. Nah, seperti apa sih Pak pelaporannya agar mereka mungkin bisa beraksi untuk melaporkan jika melihat ada pelanggaran?
2: Iya, ya itu dia, dengan literasi yang kita berikan. Tapi memang begini Mbak Desti, permasalahannya itu orang melaporkan itu kan perlu effort, perlu keberanian juga. Karena kan di luar sana kadang-kadang nih orang yang melaporkan juga dalam tanda kutip mungkin ada ancaman, mungkin ada penekanan-penekanan gitu kan, sehingga orang kalaupun dia melihat dugaan pelanggaran dia enggak berani melaporkan kan gitu. Nah, ini yang mestinya juga harus dipahamkan kepada khususnya kepada para anggota Saka Adiastha itu sendiri, supaya mereka juga paham betul, oh ternyata kalau saya melihat seperti ini, melihat di depan mata kepala ada bagi-bagi duit misalnya, atau melihat di handphone saya kok ada orang yang menyebarkan berita hoax gitu, nah ini juga harus berani melaporkan. Karena kalau itu tidak dilaporkan, itu sebetulnya yang pertama yang paling umum merugikan demokrasi. Tapi yang selanjutnya adalah, masa sih secara hati nurani kita ada orang difitnah misalnya sampai sekeji itu kan gitu. Kita kadang-kadang sebetulnya secara hati nurani itu enggak mau kan gitu. Nah, supaya juga ini fitnah, ini bahaya juga ini, kalau enggak dilaporkan bisa menjurus kepada anarkis misalnya kan, bisa jadi. Atau politik uang. Politik uang itu kalau diberikan kepada masyarakat sebelah sana itu pasti ini juga akan jadinya tidak baik untuk pemilu kedepannya. Nah, harus dipahamkan menurut saya, adik-adik dari anggota Saka Adiastha Pemilu harus selalu diberikan literasi terhadap hal yang dimaksud itu. Literasi terkait dengan berani melaporkan misalnya. Laporan itu sebetulnya kan enggak sulit, ya kan? Kalaupun tidak berani secara langsung melaporkan, sebetulnya di Bawaslu itu dikenal dengan kita memberikan informasi awal, Mbak Desti. Jadi yang mengetahui tersebut itu bisa menelpon ke Bawaslu atau bisa memberitahukan ke Bawaslu kalau ini informasi awal. Nah, dari informasi awal tersebut itu kemudian Bawaslu melakukan memproses, meninvestigasi gitu. Ya, jadi nanti ujungnya juga jadi temuan Bawaslu. Jadi laporannya menurut saya, kalau yang ini laporannya agak disembunyikan, menghindari yang saya sampaikan tadi. Tapi kalau dia berani, ya dia punya fotonya, dia punya videonya, artinya dia punya buktinya begitu, ya sudah dilaporkan saja. Apalagi dia punya alat bukti yang cukup, misalnya ada surat di situ, ada undangan di situ dan seterusnya, itu akan lebih memperkuat dugaan pelanggaran tersebut sebetulnya. Tapi sekali lagi ini enggak mudah. Jadi Bawaslu juga harus bersabar, harus memberikan edukasi terus kepada khususnya kepada anggota Saka Adiastha Pemilu.
1: keren sekali ya Pak pembahasan kita ya Pak. Berarti tidak mudah bukan berarti tidak bisa ya Pak.
2: Iya betul. Ya,
1: kita selalu menumbuhkan harapan bahwa generasi muda ini nanti bisa melalui Saka kita dorong untuk melakukan berbagai aksi yang kita harapkan tadi. Pak Taufik, tidak terasa sudah 1 jam berlalu kita berbincang Pak. Cukup lama dan terima kasih banyak sekali sahabat Bawaslu yang sudah berpartisipasi serta memberikan pertanyaan. Sahabat pendengar juga dimanapun berada bisa sambil menikmati pekerjaannya mendengarkan kita Pak Taufik. Mungkin satu statement Pak Taufik di akhir yang bisa menegaskan tema kita pada hari ini terkait dengan Saka Adiasta Pemilu. Ya Pak, silakan.
2: Terima kasih Mbak Desti, terima kasih sahabat pendengar Radio Magelang FM dan sahabat Bawaslu di Kota Magelang. Saya tidak banyak sebagai penutup. Bukan sekedar demokrasi berdampak itu bukan sekedar tahu tetapi peduli. Bukan sekedar peduli tetapi bergerak. Bukan sekedar bergerak tetapi dia harus juga berdampak. Jadi kata-kata ini sebetulnya mengandung pengertian bahwasanya kita harus selalu bergerak untuk kemudian bisa berdampak kepada sesuatu hal yang lebih besar. Nah, dampaknya itu apa dampaknya? Dampaknya itu pemilih cerdas, demokrasi sehat, dan pemilu yang berintegritas. Saya kira itu Mbak Desti yang ingin saya sampaikan melalui gerakan Pramuka Saka Adiasta Pemilu Bawaslu Kota Magelang. Kita sangat berharap pemilu ke depan ini itu bisa berjalan dengan baik. Karena apa? Karena di belakang Bawaslu banyak generasi muda yang kemudian bisa membantu untuk mensukseskan tahapan-tahapan pemilu yang akan datang. Saya kira demikian Mbak Desti, matur suwun.
1: Closing statement yang sangat melekat di hati ya Pak, bergerak berdampak sesuai dengan tema kita. Luar biasa Pak Taufik, terima kasih sekali sudah hadir dan menemani studio kita. Sudah bergabung bersama Bawaslu Kota Magelang di Ngasep edisi hari ini. Terima kasih juga saya sampaikan untuk sahabat Bawaslu dan juga sahabat pendengar dimanapun berada yang sudah berpartisipasi dan menyimak segmen Ngasep hari ini. Baik, saya Desti Permintasari, pamit undur diri, semoga kita selalu dirahmati kesehatan dan kebahagiaan. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Saya kembalikan kepada Kak Vita.
3: Terima kasih sekali ngobrol asik seputar pemilu bersama Mbak Desti dan juga Pak Taufik ya. Pak Taufik, semoga ini teman-teman yang mau bergabung, yang bukan hanya mengisi kemerdekaan dengan mungkin sekarang ini zamannya konten-konten kreator begitu ya Pak ya. Tapi sebenarnya bisa disisipi ya dengan cara menggerakkan apa semangat pramuka atau mungkin ngajakin penerusnya biar ada regenerasi Saka Adiasta ya.
2: Betul.
3: Bisa bergabung bersama Bawaslu agar demokrasi ini bisa tertanamkan sejak dini gitu ya Pak.
2: Sejak dini. Okay. Dan kita enggak membatasi. Silakan saja kalau mau warga bergabung, kami buka pintu seluas-luasnya di Bawaslu.
3: Oke, selengkapnya bisa ngobrol-ngobrol ya, konsultasi nanti di kantor Bawaslu bersama Betul. Kak Desti dan juga Pak Taufik. Baiklah sahabat pendengar, kalau begitu usai sudah ya Ngasep dari 103,5 Magelang FM. Vita juga pamit undur diri bersama kerabat kerja yang bertugas pada pagi hingga siang hari ini. Sampai jumpa di 103,5 Magelang FM, di udara untuk semua usia.
4: Yang menghadapi beberapa challenge
5: dari Sabang sampai Merauke, ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity. Ia adalah pula satu kesatuan kenegaraan.
6: Ayo, bangsa!

103 kembali Magelang FM kembali ya sahabat pendengar, sudah memasuki pukul 11 lebih 5 menit ya. Waktunya perut sudah mulai keroncongan mungkin atau dangdutan atau jangan-jangan fokus sudah mulai berpindah gitu ya, karena sedari pagi sudah rerungsingan. Ya itu wajar ya. Tentu bisa kembali fokus mungkin dengan sedikit ngemil berpindah gitu ya, karena sedari pagi sudah rerungsingan. Ya itu wajar ya. Tentu bisa

3, Pak Iwan dan semuanya saja. Amat tugas buat Vita. Oke. Okay. Bu Riono. Oke okay deh. Sapa 3S ya. Sun Seng Sui. Oke, Pak Herman juga terima kasih, Pak Royanto yang masih setia menyimak dari Demak sana ya. Anda bisa streaming juga loh lewat www.jogjastreamers.com, pilih Radio Magelang FM ataupun lewat Radio Box atau aplikasi apapun ya. Intinya bisa dengan mudah diakses dari mana saja. Baiklah kalau begitu ya, Vita langsung saja kembali hadirkan lagu spesial untuk menemani Anda yang sedang sedikit mengulur boyoks ya. Kerinduan dari Meriam Bellina.

0: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang medok koyor empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman. Bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai tumpang

0: at Kedai Sekar Ayu _ Magelang.
1: Tumbang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
3: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
4: Sahabat, takut untuk tes HIV?
5: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh.
4: Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Magelang, Magelang, seputar kota.
1: Kembali sahabat pendengar dari Magelang seputar kota di 103,5 Magelang FM. Sahabat pendengar, antusias masyarakat mengikuti ajang lari Hakaran 10K yang digelar di Kota Magelang kemarin disebut sangat tinggi. Tercatat lebih dari 10.000 pelari mengikuti lomba lari dengan rute yang melewati jalan-jalan protokol di Kota Magelang. Mulai dari Waterthorn, Tugu Anim, Kelenteng Liang Hokbio, Pecinan, Tugu Adipura, Gerbang Kerkhof, hingga kawasan Kota Tua dan finish di alun-alun Kota Magelang. Sebagai penanggung jawab acara Hakaran 10K, Slamet Santosa dikutip dari laman RRI hari ini mengatakan tujuan kegiatan ini dalam rangka memeriahkan peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia dan juga meningkatkan kesadaran hidup sehat di masyarakat. Selain itu, event tersebut diharapkan sebagai wadah positif para pecinta lari untuk menyalurkan hobinya. Ia menyebut bahwa antusiasme peserta sangatlah besar untuk mengikuti gelaran ketiga kalinya ini. Pasalnya peserta tidak hanya berasal dari Magelang, melainkan juga luar kota, seperti Makassar, Banjarmasin, Bali, Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, dan daerah lainnya. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Magelang Damar Prasetyono mengungkapkan apresiasinya terhadap gelaran acara HK 10K. Wali Kota menilai bahwa event HK 10K sangat positif dan berdampak bagi perekonomian Kota Magelang. Selain itu, melalui gelaran ini, Kota Magelang dinilai semakin dikenal di seluruh Nusantara. Sahabat pendengar, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini hanya di Magelang Seputar Kota.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Lah, Den Bagas, saiki kerjane Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
4: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
3: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
4: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
0: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
5: Pak, ini tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
6: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat, tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
5: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
6: Oh iya, Bu. Tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa Pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
5: Loh, program apa itu, Pak?
6: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
0: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang berKTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari Pemerintah Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
2: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh

Sahabat pendengar, di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua. Ada lagu yang diminta ya oleh Bu Pramono, nanti Vita akan hadirkan. Ini ada Mbak Erna Dwi ya, waalaikumsalam. Apa kabar ya? Yang ku sayang pandai berdusta, Marina El Sera. Okay deh, salamnya untuk semuanya. Ini ada Bu Tuti Haryanti juga, waalaikumsalam. Apa lagunya kali ini ya? Lulu. Gak bisa Bu Tuti. Kiai Bahar gak masuk ya di playlistnya Inspirasi Keluarga. Boleh diganti yang lainnya, Vita tunggu ya. Vita hanya bisa menemani hingga menit-menit terakhir ini. Dan sahabat pendengar, sebagai informasi bahwa azan zuhur ya 5 menit lagi. Kalau begitu, Vita mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk Anda umat muslim dimanapun berada. Tetap beraktivitas, berkegiatan bersama dengan radio kesayanganmu ini di 103,5 Magelang FM.

0: Tiara Iman.
1: Tiara Iman.
2: Apa yang sedikit tetapi mencukupi lebih baik daripada banyak tetapi melalaikan. Hadis riwayat Muslim.

satu buah lagu spesial ini ya untuk Bu Tuti Haryanti, Antara Cinta dan Dusta, Obi Mesah. Terima kasih sudah bergabung di Inspirasi Keluarga ya sahabat pendengar. Vita mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk Anda umat muslim dimanapun berada. Kalau begitu lagu-lagu tentang cinta tanah air ya, atau lagu nasional, siap untuk hadir membersamai di sajian musik spesial kemerdekaan. Vita pamit undur diri ya dari Inspirasi Keluarga. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat siang sahabat pendengar. Sudah sampai di hari yang ke-10 di bulan Agustus 2026. Sudah pada pasang bendera merah putih belum ini? Tentunya sudah ya. Ya tentunya kita tahulah, memasang bendera merah putih saat menyambut hari ulang tahun kemerdekaan RI ini adalah wujud rasa syukur atas kemerdekaan, penghormatan kepada jasa para pahlawan, juga simbol nasionalisme, persatuan, dan identitas diri sebagai bangsa Indonesia. Baik, di hari Senin 1 jam saya Dani sampai jam 1 nanti bakal temani Anda di SMS sajian musik spesial tembang-tembang perjuangan atau kemerdekaan. Semoga saja dengan tembang-tembang yang bakal saya dan munculkan akan bisa menumbuhkan rasa kecintaan terhadap tanah air tercinta. Tembang pertama yang dibawakan oleh Raihan Raffi ada Kita Satu.

Kita satu Indonesia, Raihan dan Raffi. Ini salah satu yang paling relevan. Duo kakak beradik asal Bandung, Raihan dan Raffi, merilis tembang patriotik ini khusus menyambut hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-81. Dan pesan utamanya adalah persatuan Indonesia, sehingga cocok untuk anak-anak sekolah untuk kegiatan 17 Agustus. Oke, kita tinggalkan Raihan dan Raffi. Kita simak tembang kedua, Berkibarlah. Pesan utamanya adalah persatuan Indonesia, sehingga cocok untuk anak-anak sekolah untuk kegiatan 17 Agustus. Oke, kita tinggalkan Raihan dan

0: Bu.
1: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
2: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
1: Yang benar, Pak.
2: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
3: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien.

0: Dukcapil Kota Magelang membangun bersama, melayani sepenuh hati. Sepenuh hati.
1: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
2: Sahabat, takut untuk tes HIV?
3: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Sahabat pendengar, musik mempunyai banyak manfaat pada proses pertumbuhan anak. Musik pun bisa menjadi media dalam pengajaran sehingga lebih mudah untuk diterima oleh si anak-anak. Maka dari itu, memperkenalkan dan mengajarkan tentang musik, apalagi tambang nasional sejak dini pada anak, ini adalah hal yang penting. Mengenalkan dan mengajarkan tembang-tembang nasional pada anak tentunya ini ya sangat baik lah. Ya moga aja bisa menumbuhkan rasa nasionalisme sejak dini pada mereka. Maju tak gentar, satu tembang yang tentunya ini menjadi penyemangat dalam satu perjuangan. Kita semua.

maju tak gentar, selalu membakar semangat, membawa kita pada kisah perjuangan panjang para pahlawan. Tembang yang berirama tegas ini diciptakan oleh Kornel Simanjuta, seorang perjuang kemerdekaan sekaligus seniman Indonesia. Kisah Maju Tak Gentar sebenarnya dimulai dari tembang lain, Maju Putra Putri Indonesia, yang juga digubah oleh Kornel Simanjuta. Dan tembang ini awalnya dirancang sebagai bentuk propaganda oleh pemerintah Jepang pada tahun 1944. Tapi setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Kornel mengubah tembang ini menjadi Maju Tak Gentar untuk lebih mencerminkan semangat perjuangan rakyat Indonesia yang telah terbebas dari penjajahan. Bangun Pemudi Pemuda di SMS.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
3: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
2: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Sahabat pendengar, manfaat musik tentunya ya kita tahulah dapat meningkatkan kesehatan fisik, mental, hingga emosional orang yang mendengarnya. Perpaduan irama dan lirik dari musik tentunya ini bisa menenangkan pikiran dan tubuh secara keseluruhan. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang, termasuk teman-teman perjuangan.

Tembang Hari Merdeka selalu menjadi bagian tak terpisahkan dari peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI. Setiap 17 Agustus, tembang yang identik dengan suasana upacara bendera, perlombaan hingga berbagai perayaan kemerdekaan itu telah dinyanyikan oleh masyarakat Indonesia lintas generasi. Meski sudah akrab di telinga masyarakat, tak sedikit juga yang masih bertanya, siapa sih pencipta tembang Hari Merdeka? Dan selain itu, bagaimana sejarah tembang tersebut hingga menjadi salah satu tembang wajib nasional yang selalu berkumandang setiap peringatan Hari Kemerdekaan RI. Kita tinggalkan Hari Merdeka, kita simak tembang berikutnya, ada Garuda Pancasila. Di

0: Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
1: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
0: Yang benar Pak.
1: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
2: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi, sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
4: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
3: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
4: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
5: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
2: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
6: Sajian musik spesial.

Sahabat pendengar, pembentukan sebuah karakter merupakan suatu pengembangan diri bagi setiap individu dalam melangsungkan kehidupannya. Salah satu karakter yang harus dibentuk dan diterapkan pada diri individu adalah cinta terhadap tanah air. Pentingnya pembentukan karakter ini harus tertanam sejak dini, karena generasi penerus bangsa dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Halo, halo Bandung. Inilah tembang yang mengingatkan satu kejadian, Bandung Lautan Api. Kita kembali simak di SMS.

Tembang Halu-Halu Bandung diciptakan Ismail Marzuki. Dan tembang ini bermakna sebagai satu simbol semangat perjuangan rakyat Indonesia dan kobaran nasionalisme untuk mempertahankan kemerdekaan, khususnya mengenang peristiwa Bandung Lautan Api pada tanggal 23 Maret 1946, serta juga ungkapan rindu atas kota yang sempat ditinggalkan. Sorak-sorak bergembira dan dikasih buat Anda di SMS.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
4: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
3: Stunting? Apa itu?
4: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
5: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
6: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
5: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
4: Kok ibu tahu sih?
5: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
6: Ingat, cegah stunting itu penting.
7: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
8: Radio Magelang FM, di udara untuk semua usia.
9: 103,5 Radio Magelang FM, di udara untuk semua usia.
10: Sajian musik spesial

Sahabat pendengar, tembang nasional di negara kita ada kurang lebihnya 125 tembang. Dan hal itu dapat berperan dalam membangun karakter generasi muda. Dengan memahami makna di balik tembang-tembang tersebut, generasi muda dapat termotivasi untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa serta menjaga nilai-nilai kebangsaan. Dengan demikian, tembang nasional bukan sekedar rangkaian nada dan lirik, tetapi memiliki makna mendalam dalam membangun dan mempertahankan jati diri suatu bangsa. Ya, oleh karena itu, pentinglah bagi setiap warga negara untuk mengenal, menghafal, dan menyanyikan tembang-tembang nasional dengan penuh penghormatan dan kebanggaan. Indonesia Pusaka.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Sahabat pendengar, tembang Indonesia Pusaka karya Ismail Marzuki. Ini tembang menggambarkan Indonesia sebagai tanah air yang abadi dan jaya yang telah lama dipuja oleh bangsa Indonesia. Indonesia adalah tempat kelahiran, pertumbuhan, dan tempat berlindung hingga akhir hayat. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus selalu menjaga dan memperjuangkan keberlangsungan Indonesia. Saya Dan Ebet undur, terima kasih kebersamaannya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan sampaikan salam saya Dani buat keluarga Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesaat lagi kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
1: Dan Warta Berita.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Penyidik KPK melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di 15 lokasi rumah para pihak yang diduga terkait dengan perkara dimaksud.
2: Jadi pembersihan rumah ibadah itu sangat mulia. Saya kira bukan hanya seperti hari ini.
3: KPK melakukan penyitaan berupa dokumen proyek yang berkaitan korupsi di Kabupaten Pemalang. Menteri Agama membuka gerakan Bersih-Bersih Masjid 2026 yang melibatkan ribuan masjid. Greenland memberikan peringatan keras terhadap pengeboran minyak tanpa izin di wilayahnya. Inilah warta berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan penyitaan berupa dokumen proyek dan CCTV hotel di 15 lokasi yang diduga berkaitan dengan dugaan korupsi pemerasan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Penyidik KPK melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di 15 lokasi rumah para pihak yang diduga terkait dengan perkara dimaksud.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan penggeledahan di 15 rumah yang diduga terkait dengan dugaan korupsi pemerasan di Pemkab Pemalang. Penggeledahan dilakukan sejak hari Rabu hingga Sabtu 5 sampai 8 Agustus 2026. Sebanyak 10 rumah berada di Pemalang, 2 rumah di Tegal, 2 rumah di Pekalongan, serta 1 rumah di Semarang. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, dari rangkaian penggeledahan tersebut penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang elektronik. Dokumen yang disita antara lain berkaitan dengan proyek yang sedang akan dilaksanakan di Dinas PUPR Kabupaten Pemalang. Selain dokumen, penyidik juga mengamankan barang bukti elektronik berupa telepon seluler dan sejumlah flare elektronik. Penyidik turut menyita rekaman kamera pengawas atau CCTV dari sebuah hotel di Magelang. Budi mengamankan seluruh barang bukti yang diamankan akan dianalisis dan didalami untuk memperkuat alat bukti dalam perkara tersebut.
1: Penyidik KPK melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di 15 lokasi rumah para pihak yang diduga terkait dengan perkara dimaksud. Yakni 10 rumah yang berlokasi di Pemalang, 2 rumah di Tegal, 2 rumah di Pekalongan, serta 1 rumah di wilayah Semarang. Dari penggeledahan itu, penyidik melakukan penyitaan atas beberapa dokumen, diantaranya dokumen terkait proyek yang sedang dan akan dilaksanakan di Dinas PUPR Kabupaten Pemalang, serta barang bukti elektronik berupa handphone dan file-file elektronik. Selain itu, tim penyidik juga melakukan penyitaan atas rekaman CCTV di sebuah hotel yang berlokasi di Magelang.
4: Sementara itu, Bupati Pemalang, Anom Widiantoro, meminta maaf atas perbuatan yang telah ia perbuat.
5: Kita minta maaf semua.
6: Minta maaf semua. Jual berapa, Pak? Jual beli jabatan ini, Pak?
7: Apa sih, Pak? Sebenarnya, Pak?
4: Sebelumnya memang KPK telah melakukan operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang. Dalam perkara tersebut, KPK telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempatnya yakni Bupati Pemalang nonaktif Anom Widiantoro, orang kepercayaannya Muhammad Aris, serta internal KPK yaitu Setia Budi Dias, serta pihak swasta Lilik Budi Suprianto yang merupakan ayah dari Dias. KPK menduga Lilik bersama Dias terlibat dalam upaya meyakinkan Anom yang memiliki akses terhadap informasi penanganan perkara di lembaga antirawaswa. Penyidik masih mendalami rangkaian dugaan pemerasan tersebut termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar membuka gerakan Bersih-Bersih Masjid atau Gebermas 2026 yang melibatkan lebih dari 50 ribu masjid dan musola di Indonesia. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Gebermas saya nyatakan dibuka dengan resmi.
5: Menteri Agama Nasarudin Umar resmi membuka gerakan bersih-bersih masjid atau Gebermas 2026 di Masjid Fatahila Balai Kota Pemprov DKI Jakarta hari ini. Gerakan tersebut diikuti lebih dari 50 ribu masjid dan musola di seluruh Indonesia. Nasarudin mengatakan kebersihan rumah ibadah mencakup kebersihan fisik dan lingkungan di sekitarnya. Ia mengajak masyarakat menjadikan kegiatan membersihkan rumah ibadah sebagai aktivitas bersama yang dilakukan secara berkelanjutan. Menurut Nasarudin, kondisi masjid yang bersih diperlukan untuk menciptakan suasana yang mendukung masyarakat beribadah dan berkonsentrasi. Ia juga mendorong kegiatan bersih-bersih tidak hanya dilakukan di masjid, tetapi juga gereja, pura, dan rumah ibadah lainnya.
2: Jadi pembersihan rumah ibadah itu sangat mulia. Saya kira bukan hanya seperti hari ini, hari Sabtu, hari Minggu, Bapak-Ibu sekalian, bukan satu hal yang hina kalau kita pembersihan rumah ibadah itu sangat mulia. Saya kira bukan hanya seperti hari ini, hari Sabtu, hari Minggu, Bapak-Ibu sekalian.

0: gerakan bersama.
1: Masyarakat sekaligus menumbuhkan kepedulian umat terhadap rumah ibadahnya. Saya berharap kegiatan Gebermas dapat dipadukan dengan gerakan pilah sampah dari sumber yang terus diupayakan di seluruh wilayah DKI Jakarta. Keduanya akan menjadi kombinasi yang tepat dalam mendukung keberlanjutan lingkungan serta kebiasaan hidup bersih dan sehat di Jakarta.
0: Gebermas 2026 diharapkan menjadi gerakan bersama yang berkelanjutan dan membawa manfaat bagi masyarakat. Pemerintah juga mendorong kolaborasi dengan Kementerian Agama, pengurus masjid, jamaah, dunia usaha, dan masyarakat untuk menjaga kebersihan serta kenyamanan rumah ibadah. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bursa Efek Indonesia BEI merayakan 49 tahun diaktifkannya kembali pasar modal dengan meluncurkan produk Exchange Traded Fund atau ETF emas. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya dari Gedung BEI Jakarta. Magdalena.
3: Bursa Efek Indonesia BEI hari ini merayakan 49 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia di Main Hall Gedung Bursa Efek Indonesia Jakarta. Dengan mengedepankan tema besar transformasi berkelanjutan untuk pasar modal terpercaya dan tangguh. Bersamaan dengan perayaan tersebut, Bursa Efek Indonesia meluncurkan produk baru pasar modal, yaitu Exchange Traded Fund ETF Emas. ETF Emas adalah instrumen investasi yang diperdagangkan layaknya saham dengan aset dasar atau underlyingnya berupa emas fisik yang dikelola manajer investasi dan harganya mengikuti pergerakan harga emas. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir dalam acara hari ini mengatakan kehadiran ETF Emas akan memperkuat pendalaman pasar keuangan di Indonesia dan meningkatkan likuiditas pasar, sehingga pasar modal Indonesia dapat meningkatkan daya saing dengan pasar modal negara lainnya.
4: Harapkan memang produk ini menghubungkan antara manajer investasi, sedian bank, bank bullion, dealer, dan bursa efek, dan emas bukan hanya menambah pilihan investasi, tetapi juga meningkatkan likuiditas. Dan saya mengapresiasi langkah OJK elektronik gold receipt atau EIR merupakan efek yang dapat dikatakan sebagai efek dalam portofolio ETF emas.
3: Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung mengatakan pada tahun 2025 aset kelolaan ETF emas global mencapai 559 miliar dolar Amerika Serikat dengan kepemilikan emas mencapai 4.025 ton. Sehingga ETF emas menjadi salah satu alternatif investasi yang menjanjikan bagi masyarakat. Selain Menko Perekonomian dan Wakil Menteri Keuangan, dalam acara 49 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia, juga hadir Kepala Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi dan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik serta Dirjen Pajak Bimo Wijayanto. Dari Bursa Efek Indonesia Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Palangkaraya mengalami kendala terbatasnya sumber air dalam pemadaman sejumlah titik api, sehingga dilakukan pembuatan sumur bor di lokasi terdekat dengan titik api yang terdeteksi meluas sampai ke permukiman. Edi Suroso menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Tentunya Pak, karena posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat permukiman.
6: Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya masih terjadi di sejumlah wilayah selama musim kemarau, sehingga BPBD Kota Palangkaraya bersama tim gabungan Satgas Karhutla terus melakukan pemadaman dan pembasahan untuk mencegah api meluas sampai ke permukiman serta menekan dampak kabut asap. PLT Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Hendriku Satria Budi mengatakan, dalam penanganan Karhutla Palangkaraya, keterbatasan sumber air menjadi salah satu kendala utama karena parit, embung, dan sumber air di sekitar lokasi kebakaran mulai mengering akibat musim kemarau.
5: Tentunya Pak, karena posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat permukiman. Karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat, sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa

0: antisipasi apabila memang ada laporan dari masyarakat.
1: Betul. Saat ini walaupun BPBD Kota Palangkaraya sudah dibantu di backup oleh provinsi melalui BPBD provinsi, Dinas Kehutanan, Manggalakni juga. Namun karena sebarannya begitu banyak, tetap mau tidak mau kita ambil kesimpulan bahwa regu relawan harus kita tambah. Kita sudah merekrut 6 anggota relawan untuk hadir di dalam penanganan kerutuan di Kota Palangkaraya.
2: Selain itu, karakteristik lahan gambut di Palangkaraya juga menjadi tantangan karena api tidak hanya membakar vegetasi di permukaan, tetapi dapat menjalar hingga ke lapisan bawah tanah. Untuk mengoptimalkan pemadaman, saat ini BPBD bekerja sama dengan Manggala Agni dan Universitas Palangkaraya untuk membuat beberapa titik sumur bor karena dinilai menjadi solusi yang lebih efisien dan mampu menyediakan sumber air yang lebih dekat dibandingkan harus mengangkut air dari embung atau sumber lain yang jaraknya cukup jauh dari titik kebakaran. Sementara itu, Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Polisi Iwan Kurniawan menegaskan, penanganan karhutlah membutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh pihak, termasuk pemerintah desa dan kelurahan yang memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan sejak dini.
3: Ya, masyarakat, karena titik hotspot ini kan terdeteksi dengan aplikasi. Jadi sekecil apapun itu akan terdeteksi. Tetapi kami juga tidak mau underestimate atau menyepelekan. Ketika ada titik api, ada hotspot, anggota semua turun.
4: Ada yang sudah di polisian
3: ya? Kemarin di daerah mana itu kan juga kan di polisian lagi dalam penyelidikan. Ya.
2: Menurutnya karhutlah dapat dipicu oleh faktor alam maupun aktivitas manusia. Oleh karena itu, Polda Kalimantan Tengah bersama seluruh instansi terkait terus mengedepankan langkah pencegahan melalui patroli terpadu, deteksi dini titik api, edukasi kepada masyarakat hingga penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan dengan sengaja. Edi Suroso melaporkan.
5: Koperasi Kelurahan Merah Putih Gunung Bahagia Balikpapan mulai menjadi penggerak perekonomian lokal meskipun menghadapi kendala keterbatasan permodalan. Afriani melaporkan selengkapnya.
6: Koperasi Merah Putih di Kota Balikpapan terus menunjukkan perkembangan positif dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dan memperkuat eksistensi ekonomi kerakyatan. Saat ini sebanyak 34 unit Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP telah beroperasi, meski sebagian masih menggunakan sistem prapesan karena gedung fisik dalam tahap pembangunan. 11 titik pembangunan fisik dipastikan sudah berdiri. Salah satu gerai yang sudah rampung 100% berada di Kelurahan Gunung Bahagia. Gerai ini dilengkapi fasilitas klinik kesehatan serta area penyimpanan bahan pokok. Meski fasilitas sudah siap, pengurus koperasi mengakui masih menghadapi kendala keterbatasan modal utama. Hal ini disampaikan oleh Ketua KKMP Gunung Bahagia, Muhammad Ramli.
7: Salah satu potensi yang sangat bagus karena lokasinya berada di tengah-tengah pemukiman, sehingga ke depan pada saat mulai beroperasi ya, kita akan sangat mudah membantu masyarakat khususnya di wilayah Gunung Bahagia. Kendalanya itu adalah modal. Sekarang sudah beroperasi kurang lebih 1 tahun, tetapi itu dari iuran anggota dan kita kerjasama dengan Perumda yang mensuplai. Ada namanya iuran pokok, itu dia bayar 100.000 untuk jadi anggota. Iuran wajibnya itu 10.000 paling murah. Sehingga tujuannya apa? Supaya warga semua masuk menjadi anggota.
6: Menanggapi perkembangan ini, Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan Heru Resandi Setia Kusuma memproyeksikan Koperasi Merah Putih sebagai penengah perekonomian di setiap kelurahan.
8: Kami mengharap Koperasi Kelurahan Merah Putih ini dia sebagai penengah gitu ya, perantara bagi para UMKM yang ada di wilayah kelurahan masing-masing ini untuk membawa masuk ke dalam produk-produk dikenalkan kepada para anggota, terutama juga masyarakat umum. Dan harusnya ini membantu mereka untuk kesejahteraan, terutama pendapatan mereka secara harian maupun bulanan. Nah, fungsi koperasi inilah yang menjadi wadah bagi seluruh pengusaha UMKM untuk masuk dan dikenalkan kepada banyak pihak seperti itu.
6: Pemerintah kota akan mendorong pelaku UMKM setempat untuk bergabung menjadi anggota dan memasarkan produk mereka di gerai tersebut demi menciptakan kesejahteraan bersama. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau proses rehabilitasi SMK Negeri 1 Lotu, Kabupaten Nias Utara. yang merupakan program sekolah gratis agar membuat anggaran pendidikan di Kepulauan Nias menjadi lebih fleksibel. Munili Harifa menyampaikan informasi selengkapnya.
9: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau progres rehabilitasi 2 ruang kelas serta bertemu dengan siswa-siswi di SMK Negeri 1 Lotu Kabupaten Nias Utara. Dalam peninjauan itu, Bobby menyebutkan perbaikan yang diprioritaskan meliputi ruang kelas, alat praktik, dan mebel. Ia juga menyoroti dampak program sekolah gratis di SMA-SMK di Kepulauan Nias.
10: Pertama, perbaikan sekolah, yaitu ruang-ruang kelasnya, ruang-ruang prakteknya terlebih saja, dan juga mebelnya ya, dan juga guru-gurunya. Karena kan sudah SMA, kita di Kepulauan sudah gratis. Jadi kita tanya sama orang tua, sudah berjalan, dan juga ini penamanya baik di sekolah juga, karena uangnya tetap kita bayarkan di sekolah, jadi para sekolah masih punya anggaran lebih fleksibel.
9: Rukun Guru SMK Negeri 1 Lotu mengapresiasi kedatangan Gubernur Sumatera Utara. Ia berharap perhatian untuk 9 ruang kelas di SMK Negeri 1 Lotu yang saat ini masih berupa bangunan papan dan tanpa plafon.
11: Salah seorang guru SMK Negeri 1 sangat berterima kasih dan apresiasi atas kedatangan Pak Gubernur di sekolah kami, terutama untuk meninjau pembangunan rehabilitasi di sekolah kami yang terdiri dari dua ruangan. Dan kami dari sekolah sangat berterima kasih kedatangan Bapak Gubernur. Dan kami juga berharap karena di sekolah kami ini masih banyak kekurangannya, terutama gedung kelas, ada 9 kelas yang masih terbuat dari papan dan tidak memiliki plafon. Dan mungkin sudah Pak Kadis Pendidikan sudah menjanjikan tahun depan akan dibangun. Sekali lagi aspirasi kami supaya dapat disampaikan kepada Pak Gubernur, dan sekali lagi terima kasih atas kedatangannya di SMK Negeri 1 Lotu.
9: Sementara Ketua OSIS SMK Negeri 1 Lotu kelas 11 Akuntansi 1 mengaku bangga dan terharu atas kunjungan tersebut.
12: Nama saya Septu Rismandia. Perasaan saya sangat bangga, sangat senang, sangat kreatif. Dan kami juga berterima kasih atas kunjungan dari Bapak Bobby Nasution. Yang kemudian kami juga memiliki berbagai keluhan, yaitu di ruangan belajar yang 9 rombel yang kurang memadai. Dan kami juga ingin memiliki fasilitas yang lebih baik lagi, misalnya dari komputer, khususnya dari jurusan akuntansi. Dan kami ingin juga memiliki fasilitas misalnya marching band. Kami ingin mengembangkan bakat kami yang telah terpendam dari beberapa tahun kemarin.
9: Saat ini masih banyak kelas yang kondisinya darurat dari papan tanpa plafon. Dari Nias Utara, reporter Munili Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: 5 SMP negeri di Kota Kupang diusulkan akan menerima dana revitalisasi satuan pendidikan ke Kemendikdasmen karena masih kekurangan ruang kelas belajar dan fasilitas penunjang lainnya. Allo Tani melaporkan selengkapnya.
13: Masih banyak sekolah-sekolah kita yang butuh ruang kelas, kemudian mereka tidak punya ruang guru, karena ruang guru itu banyak dipakai untuk ruang kelas.
14: Anggota Komisi 10 DPR RI Daerah Pemilihan NTT 2, Anita Jakobaga, memperjuangkan 5 UPTD SMP Negeri di Kota Kupang agar memperoleh bantuan dana revitalisasi satuan pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kepada RRI di Kupang, Rabu kemarin, Anita Gah mengatakan usulan tersebut diajukan melalui aspirasi Komisi 10 DPR RI sebagai bentuk komitmen meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di Kota Kupang. 5 sekolah yang telah ditinjau dan diusulkan menerima bantuan revitalisasi yakni UPTD SMP Negeri 14 Kupang, SMP Negeri 4 Kupang, SMP Negeri 3 Kupang, SMP Negeri 20 Kupang, dan SMP Negeri 10 Kupang.
13: Itu akan diusulkan melalui aspirasi kepentingan DPR RI, yaitu melalui aspirasi saya. Jadi revitalisasi ini bisa diusulkan oleh pemerintah daerah, tapi sebagai wakil rakyat kami pun bisa mengusulkan. Ketika saya turun ke lapangan, ternyata sekolah ini tidak pernah diusulkan oleh pemerintah. Jadi saya yang harus usulkan. 5 sekolah yang sudah saya kunjungi, saya pastikan mereka pasti dapat.
14: Kepala UPTD SMP Negeri 20 Kota Kupang, Susi Aprijanti, kepada RRI Rabu kemarin mengatakan bahwa kebutuhan paling mendesak di sekolah yang dipimpinnya adalah penambahan ruang kelas. Saat ini jumlah peserta didik telah mencapai lebih dari 900 siswa sehingga sekolah masih menerapkan sistem belajar bergiliran atau shift agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan. Selain kurang kelas, juga mengalami keterbatasan jumlah toilet yang tidak sebanding dengan jumlah siswa dan guru.
15: Pendaftar sekolah di sini semakin banyak, Bapak, sehingga kelas selalu kurang. Karena hari ini ruang guru saya tidak ada, saya pakai untuk ruang kelas.
16: Berapa shift sekarang?
15: Dua shift, tetapi dua shift pun masih kurang ruang kelas. Karena itu tadi, karena pendaftar banyak, terpaksa kan kami nggak bisa menolak mereka kan. Terpaksa kami memfasilitasi sehingga ruang guru kami saya pakai untuk ruang kelas. Tapi hari ini saya bersyukur saya bisa bertemu Ibu Anita. Mudah-mudahan Tuhan menjawab harapan kami keluarga besar SMP 20 Kota Kupang.
14: Keluhan serupa juga disampaikan Kepala UPTD SMP Negeri 4 Kota Kupang, Yusak S. Ola. Ia mengungkapkan sekolahnya masih memperlakukan sistem shift karena jumlah siswa terus meningkat, sementara ruang kelas yang tersedia belum mencukupi. Sedangkan Kepala SMP Negeri 3 Kota Kupang, Masud Betan, mengatakan sekolahnya masih membutuhkan sedikitnya 5 ruang kelas baru, pagar keliling sekolah, serta aula yang representatif untuk menunjang berbagai kegiatan pendidikan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Beralih ke informasi dari mancanegara, pemerintah Greenland memberikan peringatan keras kepada perusahaan minyak Amerika Serikat setelah peralatan pengeboran minyak dioperasikan ke wilayah Greenland tanpa izin. Seperti kami kutip dari kantor Berita Antara, Departemen Industri dan Mineral Greenland menyatakan, sejumlah peralatan pengeboran minyak dilaporkan akan dibawa menuju pantai timur Greenland untuk rencana pengeboran eksplorasi minyak. Selanjutnya ke kabar dari dunia olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga melakukan rapat koordinasi antara kementerian dan institusi terkait yang membahas penyelenggaraan turnamen sepak bola FIFA ASEAN 2026. Niar Abdul Itilauli melaporkan langsung dari Gedung Kemenpora, Jakarta. Niar Abdul.
17: Baik, dan pendengar, saat ini kami berada di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia di kawasan Senayan, Jakarta, di mana beberapa saat lalu pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga telah menggelar rapat koordinasi sebagai persiapan jelang FIFA ASEAN 2026, di mana Kemenpora memastikan Jakarta dan Bandung menjadi tuan rumah perdana dari FIFA ASEAN 2026. Kepastian tersebut sampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Menpora RI sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir setelah menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah kementerian lembaga serta pemerintah daerah terkait persiapan turnamen. Erick Thohir mengatakan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah mengirimkan surat government guarantee atau jaminan pemerintah kepada FIFA sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap penyelenggaraan FIFA ASEAN 2026. Menurut Erick, FIFA telah memberikan respon positif dan Indonesia kini bersiap untuk memasuki tahap penyelesaian pembahasan host kontrak sebelum turnamen berlangsung, di mana nantinya pas kontrak ini akan berisi perjanjian apa saja hal-hal yang harus dilakukan oleh daerah-daerah ataupun kota-kota yang akan menjadi tuan rumah, yaitu Jakarta dan Bandung selama turnamen berlangsung.

0: sekarang masih ada itu lagi negosiasi mengenai pos kontrak yang ada seperti ini. Tetapi memang isi daripada pos kontrak sudah berbeda dengan waktu itu kita menjadi tuan rumah negara dunia itu sebenarnya ini tidak banyak berbeda. Cuma ini ada beberapa hal yang mungkin kita mau berbeda.
1: Dan pendengar, venue atau lokasi pertandingan sendiri di Jakarta telah ditentukan di mana Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Senayan menjadi stadion utama sebagai lokasi pertandingan. Sedangkan pemerintah DKI Jakarta juga menyiapkan beberapa lokasi latihan seperti lapangan Banteng serta lapangan 1 dan 2 yang ada di Jakarta International Stadium. Sementara itu dari Jawa Barat, pihak Jawa Barat sendiri menyiapkan Stadion Sijalak Harupat sebagai di Kabupaten Bandung sebagai stadion utama pendamping, dan juga sejumlah lokasi di antara sebagai stadion ataupun lokasi latihan seperti Stadion ITB, Stadion Arca Manik, dan Stadion Siliwangi. Dan pendengar, Erick Thohir sendiri menegaskan seluruh kementerian dan lembaga juga ikut memberikan dukungan untuk memastikan FIFA ASEAN 2026 berjalan sukses. Di antaranya dukungan tersebut mencakup berbagai sektor mulai dari keamanan, transportasi, imigrasi, kepabeanan, serta komunikasi digital hingga perlindungan hukum. Erick juga berharap tim nasional Indonesia mampu memberikan prestasi terbaik saat tampil sebagai tuan rumah FIFA ASEAN 2026 yang pertama. Dan pendengar, sehingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun, turnamen ini telah dipastikan akan dihelat pada periode ketiga FIFA Matchday 2026 atau jeda internasional yang dijadwalkan atau telah ditetapkan FIFA pada 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Jakarta, Nira Puliti Loli Proti KRRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
3: Saja kita ikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.

103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di udara untuk semua usia.

0: Salam jumpa pendengar LPPL seluruh Indonesia. Saya Iqbal Santosa dari LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, sebagai radio host dalam Berita Indonesia Live edisi hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Merangkum berbagai berita teraktual dari segala penjuru tanah air yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, untuk sesi pertama dalam Berita Indonesia Live edisi hari ini, kita akan mengawali berita dari Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur. Dengan informasinya mengenai kebakaran meluas ke Pasuruan, Balai Besar TNBTS umumkan seluruh akses wisata ke Gunung Bromo dari semua wilayah akan ditutup. Selengkapnya bersama dengan reporter Yoga Pratama. Silakan.
1: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Untuk mengefektifkan upaya pemadaman kebakaran di kawasan Gunung Bromo,

0: Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, TNBTS, menutup total seluruh akses wisata dari semua pintu wilayah, yakni Cemoro Lawang di Kabupaten Probolinggo, Wonokitri di Kabupaten Pasuruan, Jemplang dan Coban Trisula di Kabupaten Malang, serta Senduro di Kabupaten Lumajang. Penutupan akses wisata ke Gunung Bromo ini berlaku sejak Sabtu malam 8 Agustus 2026 pukul 22 waktu Indonesia Barat. Humas Balai Besar TNBTS, Bambang Suryo, mengatakan tak hanya menyangkut efektivitas pemadaman, pemberlakuan penutupan mempertimbangkan faktor keamanan dan keselamatan seluruh pengunjung. Bambang menghimbau kepada masyarakat, pengunjung, dan seluruh pelaku usaha jasa agar tidak melakukan aktivitas apapun di kawasan TNBTS dan tetap menjaga kawasan TNBTS dari kebakaran hutan.
1: Ya bukan merembet, tapi ada titik lain yang terbakar di Pasuruan, di sekitar Tosari. Ya untuk sementara ditutup dan jangan berkunjung ke TNBTS. Terus jangan melakukan aktivitas yang dapat menyebabkan kebakaran. Kemudian tetap mematuhi semua batasan kunjungan yang di TNBTS yang sudah disampaikan melalui media sosial ya.
0: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Pasuruan yang juga warga Tengger Kecamatan Tosari, Agus Tiawardiana menegaskan kebakaran sudah meluas sampai di wilayah Kabupaten Pasuruan, tepatnya di sekitar Bukit Tunggal, Desa Podokoyo, Kecamatan Tosari dan berdekatan dengan Bukit Premium. Sebagai informasi, bagi setiap wisatawan yang membeli tiket masuk ke kawasan Gunung Bromo lewat aplikasi booking online dan memilih hari kunjungan tepat saat pemberlakuan penutupan, pihak TNBTS menyampaikan bahwa pengunjung diberi kesempatan untuk melakukan penjadwalan ulang atau pengembalian uang alias refund oleh pihak Balai Besar TNBTS. Saya, Yoga Pratama, Suara Pasuruan, mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Baik, terima kasih reporter Yoga Pratama atas informasinya dan selamat bertugas kembali. Informasi selanjutnya ada dari Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Bupati Wonogiri serahkan bantuan air bersih untuk warga terdampak kekeringan sebagai bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat selama musim kemarau. Selengkapnya bersama dengan reporter Dias. Silakan.
3: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Bupati Wonogiri Setia Soekarno menyerahkan bantuan air bersih kepada masyarakat terdampak kekeringan di Desa Telogosari, Kecamatan Giritontro belum lama ini. Penyaluran bantuan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat selama musim kemarau. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Wonogiri, Fuad Wahyu Pratama, dalam laporannya menyampaikan bahwa hingga awal Agustus 2026, Kabupaten Wonogiri telah mengalami hari tanpa hujan atau HTH selama sekitar 1,5 bulan. Kondisi tersebut mengakibatkan penurunan muka air tanah yang berdampak pada berkurangnya ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah. Berdasarkan data BPBD, kekeringan saat ini telah terjadi di 6 kecamatan, 17 desa, dan 68 dusun dengan jumlah warga terdampak mencapai 3.415 kepala keluarga atau sekitar 10.088 jiwa. Menanggapi kondisi tersebut, Bupati Wonogiri Setia Soekarno menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Wonogiri terus berupaya menghadirkan solusi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang untuk mengatasi persoalan kekeringan. Bupati mengatakan bahwa persoalan air bersih menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Pihaknya terus melakukan berbagai langkah agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Untuk penanganan jangka pendek, pemerintah Kabupaten Wonogiri telah menyiapkan anggaran distribusi sebanyak 1.045 tangki air bersih bagi wilayah-wilayah yang mengalami kesulitan mendapatkan air. Lebih lanjut disampaikan, selain penanganan darurat, pemerintah Kabupaten Wonogiri juga terus menyiapkan solusi jangka panjang melalui optimalisasi pemanfaatan Waduk Bidekso sebagai sumber air baku. Kedepan, pasukan air dari waduk tersebut direncanakan dapat melayani wilayah Kecamatan Giriwoyo, Giritondro, hingga Parangkupito. Pemerintah Kabupaten Wonogiri berharap berbagai upaya yang dilakukan dapat mengurangi dampak kekeringan, sekaligus memberikan kepastian layanan air bersih bagi masyarakat, terutama di wilayah selatan Wonogiri yang setiap tahun menghadapi ancaman kekeringan saat musim kemarau. Demikian saya Dias dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih reporter Dias dan selamat bertugas kembali. Memasuki berita ketiga di sesi pertama Berita Indonesia Live, ada dari Pradia Suara FM Kabupaten Tuban, Jawa Timur, dengan informasinya mengenai Bupati lepas peserta kontingen Tuban pada Jambore Nasional ke-12 tahun 2026. Selengkapnya bersama dengan reporter Anissa.
4: Satu persatu pramuka penggalang berdiri rapi di depan rumah dinas Bupati Tuban Kompleks Pendopo Krido Manunggal Tuban, Minggu 9 Agustus 2026 kemarin. Rombongan kontingen pramuka penggalang ini menunggu giliran diberangkatkan ke Cibubur. Dari barisan itu, 32 peserta akan mewakili Kabupaten Tuban dalam Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur, didampingi 8 orang pembina dan tim pendukung. Dalam laporannya, Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Tuban Kapten Purnawirawan Kacuk Karsono menyampaikan, Jambore Nasional ini merupakan pertemuan besar pramuka penggalang yang digelar 5 tahun sekali oleh Kuartir Nasional. Ia menjelaskan kegiatan ini menjadi sarana pembinaan di alam terbuka bagi anggota usia 11 hingga 15 tahun dengan penekanan pada pembentukan karakter, kemandirian, serta keterampilan. Ia menambahkan Jamnas ke-12 2026 kali ini mengusung tema berkreasi, berinovasi, terampil, dan mandiri untuk mendukung swasembada pangan. Kegiatan dilaksanakan dengan porsi 80% di dalam perkemahan dan 20% di luar melalui metode permainan, diskusi, demonstrasi, simulasi, dan kompetisi. Sementara itu, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzki dalam arahannya mengapresiasi pembina yang telah menyiapkan peserta hingga siap mengikuti kegiatan tingkat nasional tersebut. Ia menilai para peserta telah dibekali kemampuan dasar yang perlu diuji selama jambore. Mas Bupati juga menyoroti pentingnya penerapan nilai kepramukaan selama kegiatan berlangsung. Ia menegaskan kepekaan terhadap lingkungan, kemampuan bekerja dalam tim, serta kepedulian antar anggota sebagai sikap yang harus dijaga. Anissa, Pradia Suara Tuban untuk Berita Indonesia Live.
2: Baik, terima kasih reporter Anissa dan selamat bertugas kembali. Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, untuk berita terakhir di sesi kali ini ada dari RPKD Kota Denpasar, Bali, dengan informasi kunjungi Geraha Nawasena, Nyonya Fatma Saifullah Yusuf berikan apresiasi sebagai wadah kreativitas disabilitas Kota Denpasar. Selengkapnya bersama dengan reporter Bambang Haryadi. Silahkan.
5: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Penasehat Satu Dharma Wanita Persatuan Kementerian Sosial Republik Indonesia, Nyonya Fatma Saifullah Yusuf, didampingi Ketua GOW Kota Denpasar, Nyonya Ayu Kristi Arya Wibawa, berkesempatan menyambangi sahabat disabilitas Kota Denpasar yang berada di bawah naungan Dinas Sosial Kota Denpasar dalam acara Pesona Difabel Denpasar di Geraha Nawasena, Sabtu 8 Agustus 2026. Nyonya Fatma mengatakan meski menyandang status sebagai kalangan disabilitas, kesempatan untuk berkarya dan berkembang adalah sebuah hal mutlak yang harus tetap diberikan kepada mereka. Kunjungan ini, kata Nyonya Fatma Saifullah Yusuf, juga sekaligus menjadi kesempatan untuk mencari hasil karya premium yang dihasilkan sahabat disabilitas untuk bisa dipromosikan ke segmen market yang lebih luas lagi. Sementara itu, Ketua GOW Kota Denpasar Nyonya Ayu Kristi Arya Wibawa didampingi Ketua FPPI Kota Denpasar Mulia Ningsi menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Nyonya Fatma Saifullah Yusuf ke Kota Denpasar. Kunjungan ini katanya diharapkan akan menjadi suntikan semangat bagi para sahabat disabilitas untuk berada di Geraha Nawasena. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar I Gusti Ayu Laksmi Saraswati pada kesempatan yang sama menjelaskan, di Geraha Nawasena sendiri pemerintah Kota Denpasar menaungi setidaknya 5 organisasi yang menghimpun disabilitas di Kota Denpasar. Selain sebagai tempat untuk bertemu, Geraha Nawasena ini juga menjadi tempat untuk digunakan dalam memamerkan produk dan hasil karya para kalangan disabilitas di Kota Denpasar. Selain itu, karya para penyintas skizofrenia juga turut dijajakan di area itu. Acara kunjungan kemudian ditutup dengan memberikan paket sembako bagi para sahabat disabilitas di Sentra Mahatmya Bali Kementerian Sosial Republik Indonesia. Demikian saya Bambang Haryadi dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar untuk Berita Indonesia Live.
2: Baik, terima kasih reporter Bambang Haryadi. Selamat bertugas kembali. Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, dalam berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID akan segera kembali sesaat lagi. Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, kita memasuki sesi kedua dalam Berita Indonesia Live edisi hari ini, yaitu Senin 10 Agustus 2026. Dalam sesi yang kedua, kita akan mengawali informasi lewat Persada ID Talk bersama dengan reporter Pelangi yang akan membicarakan mengenai Project Leader Bahasa Ibu Wiki Jawa bersama dengan Project Leader Kristiana Setianingrum. Selengkapnya, reporter Pelangi.
6: Persada ID Talk.
7: Ya, pendengar LPPL di seluruh Indonesia, saat ini di program Persada ID Talk saya akan membahas tentang Project Bahasa Ibu Wiki Jawa. Dan saya sudah bersama dengan Project Leader dari Bahasa Ibu Wiki Jawa, ada Kak Kristiana Setianingrum. Kita mau sapa dulu. Halo Kak, selamat siang.
8: Halo Kak Pelangi, selamat siang.
7: Iya. Gimana kabarnya hari ini?
8: Sehat. Kak Pelangi sehat, gimana ya? Nih?
7: Sehat, alhamdulillah. Nah ini aku mau tanya-tanya nih tentang program Bahasa Ibu Wiki Jawa ini tuh sebenarnya apa sih?
8: Oke, jadi program Bahasa Ibu Wiki Jawa ini kita sebagai salah satu wadah untuk menampung aspirasi dari pemuda usia 16-30 tahun yang terkhusus untuk teman-teman di wilayah Jawa Tengah. Nah, karena program ini sebetulnya akan berjalan selama kurang lebih 1,5 tahun, jadi di tahun pertama kita akan pilih di salah satu wilayah yaitu Kabupaten Wonosobo. Tapi tujuannya untuk menjadi tempat teman-teman kalau punya ide apa untuk kemajuan di salah satu di Wonosobo ataupun di pemerintahan Jawa Tengah, kita bisa gas bareng gitu. Okay. Kak,
7: kalau Bahasa Ibu Wikinya tuh sebenarnya artinya apa sih?
8: Jadi kalau Bahasa Ibu Wiki itu kami memperjuangkan atau kami punya spirit yang sama untuk bisa teman-teman muda ini selain mereka menyuarakan aspirasinya juga mereka nggak lupa dengan budaya yang ada di sekitarnya. Jadi kalau bisa teman-teman ketika menyampaikan pendapatnya itu, ketika menyampaikan aspirasinya juga relatable dengan lingkungan sekitarnya.
7: Gitu. Kalau yang di Wonosobo sendiri nih, kira-kira program-programnya apa aja?
8: Sejauh ini kita sudah ngobrol dengan Bapeda Wonosobo dan sudah mulai terkerucut ada 3 isu besar Kak yang akan kita bawakan. Yang pertama tentang literasi digital tentu, yang kedua tentang isu perlindungan anak atau pemenuhan hak anak, dan yang ketiga tentang kesehatan.
7: Oke, itu akan berjalan seperti apa nantinya dan targetnya nih kira-kira kapan akan berjalan?
8: Kalau targetnya di bulan Agustus ini kami masih dalam konteks audiensi, kemudian cari-cari stakeholder mana yang bisa kerjasama, kemudian nanti di September kita akan memulai langkah kami dengan yang namanya Wikiton. Jadi nanti akan ada Wikiton, ada mini Wikiton, semacam lomba untuk teman-teman pemuda tadi ya, 16-30 tahun, untuk teman-teman bisa berkontribusi memberikan ide dari 3 isu prioritas tadi, soal literasi digital, kemudian kesehatan, dan juga pemenuhan atau perlindungan anak.
7: Oke, kalau inisiatornya sendiri dari mana Kak?
8: Pusat kami itu sebenarnya di Bali, dan kami sudah tersebar di beberapa wilayah di Indonesia, ada di Bali, NTB, Kalimantan, Sulawesi, dan saat ini melebarkan sayap ke wilayah Jawa.
7: Oke, Jawanya khususnya di Wonosobo ya.
8: Ya, di Wonosobo.
7: Ini berarti khusus Jawa baru ada di Wonosobo aja ya?
8: Exactly,
7: wow,
8: betul sekali.
7: Wow, keren banget nih. Nah, nanti Kak, nih programnya tuh akan selain lomba-lomba tadi ya, apa ada program lain lagi gitu?
8: Setelah lomba, jadi lomba ini akan berkelanjutan Kak. Jadi nanti setelah teman-teman lomba, kemudian kita akan pilih mungkin 3-6 pemenang terbaik, kemudian kita akan semacam coaching ke mereka. Nanti ide mereka kita godok lagi untuk kemudian kita dorong audiensi dengan pemerintah. Setelah audiensi nanti kita dorong juga untuk implementasi. Jadi memang dari ide kemudian menjadi sebuah aksi. Itu yang kami dorong.
7: Oke. Aksinya yang diharapkan nanti seperti apa berarti Kak?
8: Yang jelas satu adalah melibatkan anak-anak muda. Jadi enggak cuman pemerintah punya program terus anak muda diambil jadi peserta doang, enggak, tapi justru inisiator kemudian yang melakukan segala macam dari teman-teman muda bekerja sama dengan pemerintah. Dan yang selanjutnya adalah ide-ide yang kemudian muncul atau aksi yang kemudian dilakukan itu bisa menjawab permasalahan dari keresahan pemerintah dan juga lingkungan sekitar.
7: Oke, berarti nanti untuk ide-idenya sendiri itu akan diimplementasikannya. Itu sebenarnya goals-nya tuh apa, Kak?
8: Ya, jadi kita mau implementasikan biar tadi ya, satu adalah isu-isu atau hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan sekitar teman-teman muda itu bisa terpecahkan, jadi hal-hal yang jelek-jelek tuh bisa hilang dengan ide-ide mereka. Kemudian yang kedua, tentu meningkatkan skill atau critical thinking dari teman-teman muda gitu ya, biar kalau mereka melihat satu isu, oh fokusnya adalah ke solusi, jadi bukan cuma nyalah-nyalain doang, tapi kita bisa berkontribusi, kita bisa bantu apa ya sama pemerintah gitu.
7: Oke, nah kalau mungkin di wilayah lain nih, apakah ada yang sudah berjalan dan bentuk kegiatan tanya seperti apa?
8: Oke, sudah ada Kak, salah satunya di Bali. Jadi teman-teman di Bali itu menginisiasi isunya tentang lingkungan, karena di sana kan banyak sekali upacara yang dilakukan ya. Kemudian karena upacaranya banyak, kemudian penimbunan sampahnya juga banyak, akhirnya teman-teman di Bali membuat inisiator untuk yuk kayaknya kita perlu membersihkan sampah secara rutin, kemudian bisa biar isu-isu sampah ini tuh nggak meledak di satu titik doang atau nggak cuman menumpuk di satu titik doang. Akhirnya mereka bikin inisiasi untuk mengumpulkan teman-teman yang lain, kemudian mereka ada semacam bersih desa yang rutin dilakukan dan itu terus berjalan sampai sekarang.
7: Oke, ada nggak sih nanti teman-teman nanti ya itu yang jadi duta-dutaan gitu nggak atau nggak?
8: Terpantau sih bisa jadi akan ada, tapi kalau sejauh ini kita mendorongnya adalah teman-teman melakukan aksi dulu. Jadi teman-teman tim yang akan ikut lomba nanti bikin aksi, kemudian kita akan dorong untuk mengimplementasikannya.
7: Oke, targetnya berapa peserta nih nanti?
8: Kalau per wikiton sih target kita ada 500 yang entry. Jadi yang daftar ada 500 untuk per bulannya ya. Tapi kalau nanti sambil jalan kita akan cek-cek ombak juga, karena kita akan rencana masuk juga ke sekolah-sekolah gitu ya, atau ke pondok pesantren dan lain-lain, biar bisa merata inklusif ke seluruh anak muda.
7: Nanti kalau sudah ada pendaftar gitu, apakah akan dilakukan proses lebih lanjutnya tuh kayak apa ya, semacam orientasi atau apa gitu gak sih?
8: Ya, jadi awalnya kita akan ada mungkin semacam webinar pengawal awalan dulu untuk memperkenalkan bahasa Ibu Wiki Jawa itu apa, kemudian Wikiton di bulan ini temanya tentang apa, lalu setelah itu teman-teman akan mengisi entry, nanti kita dari tim internal akan seleksi, kemudian nanti akan ada tim juri Kak. Jadi setelah kita seleksi, tim juri akan memilih 3-6 pemenang terbaik, kemudian itu yang akan kita dorong untuk kita coaching sampai nanti proses implementasi di lapangan.
7: Oke, mungkin kalau Kak Itin sendiri nih, nanti harapannya apa nih buat program ini?
8: Harapannya adalah satu, menjadi ruang yang aman dan nyaman untuk teman-teman muda bisa menyampaikan idenya, kemudian bisa menyampaikan keresahannya, dan tentu dari keresahan-keresahan itu memunculkan sebuah aksi nyata untuk ya memecahkan masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitar.
7: Terutama dengan tiga tema besar itu tadi.
8: Betul
7: ya.
8: Betul sekali.
7: Oke, kalau di Wonosobo sendiri nih Kak Itin melihatnya tiga hal itu apakah sangat memprihatinkan atau bagaimana?
8: Kita kasih rate aja kali ya. Sampai 5 mungkin.
7: Oke.
8: Masih di 2,5 lah. Jadi masih perlu didorong lagi untuk literasi digital, pemenuhan dan perlindungan anak, termasuk juga kesehatan.
7: Oke, ini berarti buat teman-teman muda yang concern di tiga hal itu boleh banget ikutan ya. Tapi
8: sangat,
7: tadi
8: sangat
7: syaratnya
8: boleh.
7: Usia 16 sampai 30. Aku boleh ikutan ya?
8: Iya, boleh-boleh aja sih.
7: Tapi ini terbuka buat siapa aja ya? Artinya
8: siapapun.
7: Tidak memandang pekerjaan misalnya, terus latar belakang tidak ya?
8: No, enggak.
7: Siapapun. Oke, pendaftarannya dibuka kapan?
8: Segera kita akan sampaikan informasinya secara inklusif ke teman-teman melalui Instagram kami di Bahasa Ibu Wiki Jawa.
7: Oke, ini yang khusus untuk Wonosobo ya. Oke, kalau mungkin untuk yang di selain Wonosobo Kak, Instagramnya
8: Teman-teman bisa cari aja Bahasa Ibu Wiki, nanti langsung akan ada Sulsel, Kalimantan, kemudian nanti macam-macam, tinggal diklik follow saja.
7: Oke, ada pesan-pesan gak nih buat mungkin pendengar di seluruh Indonesia yang usianya gak jauh-jauh
8: dari kamu, dari aku ya. Oke, pesannya teman-teman jangan capek untuk terus menyuarakan apa yang menurut teman-teman penting, dan pastikan ketika kamu punya keresahan, punya hal yang mau disampaikan, silahkan disampaikan, dan silahkan kita untuk fokus ke solusi apa yang bisa kita berikan.
7: Oke, terima kasih sekali Kak Christine sudah hadir bersama kami di Persada ID Talks. Dan demikian tadi pendengar LPPL Persada ID Talks, perbincangan Radio Pesona bersama dengan Project Leader Bahasa Ibu Wiki Jawa. Kembali ke studio bersama Iqbal Santosa.
2: Baik, terima kasih reporter Pelangi dan selamat bertugas kembali. Berita selanjutnya ada dari RKK Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, dengan informasi mengenai Sekda Ketapang ajak ASN perkuat kebersamaan melalui senam massal peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Selengkapnya bersama dengan reporter Wilia Susanti.
6: Terima kasih. Sekda Ketapang ajak ASN perkuat kebersamaan melalui senam massal peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Semangat menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia terus terasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Ketapang. Salah satunya melalui kegiatan senam massal yang diikuti oleh aparatur sipil negara, tenaga non-aparatur sipil negara, serta berbagai unsur perangkat daerah sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81. Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang, Repalianto Esos MSI. Sekda menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh panitia, perangkat daerah, serta semua pihak yang telah bekerja sama sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Semoga kebersamaan yang dibangun hari ini semakin memperkuat semangat kita dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Peringatan Hari Kemerdekaan bukan hanya menjadi agenda seremonial tahunan, tetapi juga momentum untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sebagai aparatur pemerintah, kita memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah. Kehadiran pemerintah harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui pelayanan publik yang profesional, birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, serta berintegritas. Sekda juga mengingatkan bahwa pembangunan daerah tidak hanya diukur dari keberhasilan pembangunan fisik, tetapi juga dari kualitas pelayanan publik dan kemampuan seluruh aparatur dalam membangun kepercayaan masyarakat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Wilia Susanti dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih reporter Wilia Susanti dari RKK Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, dan selamat bertugas kembali. Berita selanjutnya ada dari Magetan Indah FM, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, dengan informasi tingkatkan disiplin ASN, Bupati terbitkan surat edaran. Selengkapnya bersama dengan reporter Wina, silakan.
9: Terima kasih, selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Di tengah sorotan terhadap unsur birokrasi, Bupati Magetan Nani Endang Rusminiarti terbitkan surat edaran atau SE untuk meningkatkan tingkat kedisiplinan ASN utamanya selama jam dinas. Dalam surat edaran tersebut tentang peningkatan disiplin aparatur sipil negara pada saat jam kerja yang ditetapkan pada 31 Juli 2026 itu, ditegaskan bahwa seluruh ASN wajib memanfaatkan jam kerja untuk melaksanakan tugas kedinasan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. SE tersebut menjadi pengingat bagaimana pentingnya membangun budaya kerja birokrasi yang profesional, di mana dalam surat edaran tersebut ASN tidak diperkenankan berada di warung makan, rumah makan, restoran, kafe, kedai kopi, pasar tradisional, pusat perbelanjaan maupun tempat lainnya untuk kepentingan pribadi pada saat jam kerja. Dan pendengar, larangan itu juga mencakup aktivitas berbelanja di minimarket, supermarket maupun pusat pembelanjaan lainnya selama jam dinas. ASN diminta menghindari seluruh aktivitas pribadi yang berpotensi mengurangi produktivitas kerja dan mengganggu pelayanan publik. Selain itu, pendengar, ASN diwajibkan tetap berada di tempat kerja, baik yang menjalankan sistem WFO maupun WFH sesuai ketentuan. Pegawai tidak diperbolehkan meninggalkan tempat kerja tanpa izin atasan langsung, kecuali untuk kepentingan kedinasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk memastikan aturan dipatuhi, seluruh kepala perangkat daerah diminta memperketat pengawasan terhadap bawahannya. Dan ASN yang terbukti melanggar bakal diberikan pembinaan hingga sanksi sesuai aturan disiplin yang berlaku. Sementara itu, Inspektorat Daerah bersama BKPSDM Magetan akan melakukan monitoring dan juga inspeksi secara berkala maupun mendadak. Dan pendengar, melalui surat edaran tersebut, Pemkab Magetan berharap budaya disiplin ASN semakin kuat sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih cepat, profesional, dan berintegritas. Demikian informasi dari LPPL Radio Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih reporter Wina atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Baik, untuk berita terakhir di sesi kedua Berita Indonesia Live edisi hari ini ada dari Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten dengan informasinya mengenai Bupati Tangerang dampingi Seskap Teddy Indra Wijaya dan juga Mensos tinjau sekolah rakyat di Curug. Selengkapnya bersama dengan reporter Andri Haristiawan. Silakan.
10: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Tangerang dampingi Seskap Teddy Indra Wijaya dan Mensos tinjau sekolah rakyat di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang. Pendengar, Bupati Tangerang Muhammad Mesyo Rashid bersama Gubernur Banten Andra Soni mendampingi Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Letkol Teddy Indra Wijaya dan Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meninjau langsung program sekolah rakyat di STPI PPI Curug Kecamatan Lego, Kabupaten Tangerang. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kesiapan pelaksanaan program sekolah rakyat, sekaligus meninjau kondisi para calon siswa yang akan mengikuti pendidikan lewat program tersebut. Dalam kunjungannya, Seskap Teddy Indra Wijaya bersama Mensos Saifullah Yusuf, Bupati Tangerang dan Gubernur Banten, melihat berbagai fasilitas yang ada di sekolah rakyat PPI Curug, serta berinteraksi langsung dengan anak-anak yang menjadi calon siswa sekolah rakyat. Bupati Tangerang Muhammad Mesyo Rashid menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Tangerang mendukung penuh program sekolah rakyat yang menjadi salah satu upaya pemerintah dalam membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Menurutnya, program sekolah rakyat tersebut menjadi langkah strategis dalam memberikan kesempatan pendidikan yang layak kepada anak-anak selama ini memiliki keterbatasan akses pendidikan. Pada kesempatan tersebut, rombongan juga berinteraksi dengan sejumlah anak yang akan mengikuti program sekolah rakyat. Kehadiran pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Banten, dan pemerintah Kabupaten Tangerang diharapkan semakin memperkuat sinergi untuk memastikan program tersebut berjalan optimal. Bupati menegaskan pemerintah Kabupaten Tangerang bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan Pemprov Banten untuk mendukung keberhasilan sekolah rakyat di wilayah Kabupaten Tangerang. Demikian informasi yang kami sampaikan. Saya Andri dari Tangerang Radio untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih reporter Andri dan selamat bertugas kembali. Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID akan segera kembali sesaat lagi.
11: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
2: Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, dalam sesi ketiga Berita Indonesia Live edisi hari ini, yaitu Senin 10 Agustus 2026, kita akan mengawali dari laporan khusus redaksi Berita Indonesia Live dengan informasi mengenai Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas mengoptimalkan pemanfaatan jaringan gas untuk warga pelanggan rumah tangga dan pelanggan kecil di Bojonegoro, Jawa Timur. Selengkapnya bersama dengan redaktur Aan Kasianto.
12: Pendengar Republik Indonesia, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas mengoptimalkan pemanfaatan jaringan gas atau jargas untuk warga pelanggan rumah tangga dan pelanggan kecil di Bojonegoro, Jawa Timur. Kepala BPHMI Kias Wahyudi Anas dalam keterangan di Jakarta pada minggu lalu mengatakan bahwa wilayah Bojonegoro memiliki potensi besar untuk pengembangan jargas baik melalui skema ABBN, dukungan pemerintah daerah melalui APBD maupun pengembangan jargas mandiri oleh PT Bagian Persero TBK. Menurutnya gas bumi merupakan sumber energi yang lebih efisien, aman dan ekonomis dibandingkan menggunakan bahan bakar lainnya. Saat ini pemanfaatan gas bumi di Bojonegoro mencapai sekitar 55% dari total alokasi yang tersedia di kondisi tersebut, menunjukkan masih terbukanya peluang untuk memperluas jumlah sambungan jargas kepada masyarakat. Dijelaskan bahwa itu juga menunjukkan bahwa penggunaan jargas yang relatif rendah membuat masyarakat dapat mengalokasikan pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan penting yang lainnya. Selain itu digunakan juga untuk memasak, jargas juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan usaha mikro dan pemanas air lainnya. Laporan khusus redaksi Ankar Sianto untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih redaktur Ankar Sianto atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Berita selanjutnya ada dari Lansik Manih FM Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat dengan informasi mengenai pemerintah Kabupaten Sijunjung sambut dan lepas tim ekspedisi Patriot IPB University ke kawasan transmigrasi Muara Takung. Selengkapnya bersama dengan reporter Romi Jenny.
13: Baik pendengar, pemerintah Kabupaten Sijunjung secara resmi menyambut kedatangan sekaligus melepas keberangkatan tim ekspedisi Patriot TEP 2026 dari IPB University di ruang rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Sijunjung pada Senin lalu. Acara pelepasan tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sijunjung Jaheri Esos MSI serta dihadiri oleh perwakilan kepolisian Resor Polres Sijunjung, Badan Pusat Statistik dan jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Sijunjung. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung, David Rinaldo SSTP menekankan pentingnya sinergi antara akademisi dan pemerintah daerah dalam mendorong kemajuan kawasan transmigrasi. Selama 4 bulan ke depan, tim IPB University yang beranggotakan 5 mahasiswa akan menetap dan mendampingi masyarakat secara langsung di kawasan transmigrasi Muara Takung, Kecamatan Kamang Baru. Dalam pemaparannya, pembimbing sekaligus ketua tim, Dr. Vera Lianta BR Sebayang SPMSI menjelaskan bahwa ekspedisi ini berfokus pada transformasi transmigrasi guna mewujudkan kawasan ekonomi transmigrasi terintegrasi. Tim berupaya menjawab tantangan belum optimalnya fasilitas pengolahan dan teknologi pasca panen kelapa sawit yang selama ini memaksa petani menjual hasil panen dalam bentuk mentah. Melalui hilirisasi, komoditas unggulan kelapa sawit berbasis koperasi, program ini ditujukan untuk mendongkrak kesejahteraan ekonomi para petani transmigran. Sekretaris Daerah Kabupaten Sijunjung Jaheri Esos MSI menyampaikan apresiasi tinggi dan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap inisiatif program pengabdian tersebut. Beliau menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Sijunjung siap berkontribusi dan berkoordinasi penuh dalam setiap proses kegiatan di lapangan, sehingga hasil rekomendasi inovasi dan program hilirisasi yang dibawa para mahasiswa dapat menyatu secara sinergis dengan agenda pembangunan daerah. Dengan mengusung tema hilirisasi dan industrialisasi, kehadiran tim ekspedisi Patriot IPB University diharapkan mampu memicu lahirnya lapangan kerja lokal baru serta mendorong terbentuknya agroindustri berbasis masyarakat. Demikian berita yang dihimpun oleh tim reporter Radio Lansek Mani untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih reporter Romi Yeni atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Selanjutnya berita ketiga di sesi ketiga Berita Indonesia Live ada dari Abdi Persada FM Banjarbaru Kalimantan Selatan, di mana Provinsi Kalimantan Selatan matangkan persiapan peringatan hari jadi ke-76 pada Agustus ini. Selengkapnya bersama dengan reporter Budi Rahman.
14: Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia dari Kalimantan Selatan dapat kami laporkan, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memantapkan persiapan pelaksanaan rangkaian hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026. Hal itu disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin usai memimpin rapat persiapan hari jadi provinsi di Banjarbaru belum lama tadi. Muhyiddin mengatakan puncak hari jadi Kalimantan Selatan ke-76 akan dilaksanakan pada 13 Agustus 2026 pagi bertempat di Masjid Raya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, sekaligus dirangkai dengan peresmian masjid yang berada di lingkungan perkantoran pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru. Menurutnya, pelaksanaan puncak hari jadi tahun ini dikemas secara sederhana, namun tetap diharapkan berlangsung hikmat dan meriah. Gubernur Muhyiddin menyebut, sekitar 2.000 undangan telah disiapkan untuk menghadiri kegiatan tersebut, yang terdiri dari tokoh masyarakat, pejabat pemerintah pusat, serta sejumlah undangan lainnya. Sementara itu, rangkaian hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan telah dimulai sejak Juli 2026. Salah satu agenda besar yang akan melibatkan pelaku UMKM serta pemerintah kabupaten dan kota se-Kalimantan Selatan, yakni Kalsel Expo 2026, yang dijadwalkan berlangsung pada 12 hingga 18 Agustus. Adapun tema hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026 ini, yakni Tugul Maharagu, Bagawi Laju, Banua Maju. Demikian yang dapat saya laporkan, saya Budi Rahman dari LPPL Abdi Persada FM, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih reporter Budi Rahman dari Abdi Persada FM, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dan selamat bertugas kembali. Untuk berita terakhir dalam Berita Indonesia Live edisi hari ini ada dari Selawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Dengan informasinya mengenai Bupati Tegal tawarkan kuliah gratis dan asuransi petani saat tilik desa Sumingkir. Selengkapnya bersama dengan reporter Ica Anasya.
15: Warga Desa Sumingkir, Kecamatan Kedung Bandeng, Kabupaten Tegal mendapat tawaran sejumlah program pemerintah saat Bupati Tegal Ishak Maulana Rahman menggelar Bupati Tilik Desa Jumat 7 Agustus 2026. Dua program yang menjadi perhatian yakni kuliah gratis bagi anak keluarga kurang mampu dan perlindungan bagi petani yang mengalami gagal panen. Program pendidikan tersebut dikemas melalui satu desa satu sarjana. Melalui program ini, anak atau cucu dari keluarga kurang mampu di Kabupaten Tegal berkesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi tanpa biaya, mulai dari masuk kuliah hingga wisuda. Tak hanya pendidikan, Pemkab Tegal juga menyiapkan perlindungan bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sekitar 300 juta per tahun untuk program asuransi pertanian. Asuransi tersebut ditujukan untuk membantu petani ketika mengalami gagal panen. Dengan adanya perlindungan itu, kerugian akibat resiko pertanian diharapkan tidak sepenuhnya harus ditanggung petani. Perlindungan sosial bagi pekerja juga didorong melalui kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk bagi petani. Program tersebut menjadi lapisan perlindungan tambahan ketika masyarakat menghadapi resiko dalam menjalankan pekerjaannya. Demikian saya Ica Nasya, LPPL Radio Selawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih reporter Ica Nasya dan selamat bertugas kembali. Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, demikian rangkaian Berita Indonesia Live untuk edisi hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Bersama saya Iqbal Santosa yang bertugas dari LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, mengucapkan terima kasih. Satu bangsa, satu bahasa, satu semangat untuk Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Saya Iqbal Santosa, selamat sore dan sampai jumpa.

Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Kesatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID.

Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulang Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Praja Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

81 tahun Indonesia bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat siang, selamat mendengar. Bagaimana siang hari Anda? Semoga tetap sehat ya, dan penuh semangat dalam menjalani hari ini. Senang sekali siang hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Saya Salsa bisa membersamai Anda dalam program Bangun Magelang Kita. Merupakan ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan kota Magelang tercinta. Dan selalu terdengar program ini tentunya hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan juga media agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide bisa menjadi aksi nyata. Baik, selamat mendengar. Siaran ini juga bisa Anda simak ya secara online streaming melalui kanal resmi website Radio Magelang FM dan juga bisa melalui laman jogjastreamers.com. Dan Anda juga nanti bisa bergabung melalui line telepon kami di nomor 0293 366 899 atau melalui WhatsApp di nomor 0882 135 135 ya. Dan mari selalu terdengar, sampaikan aspirasi ataupun aduan Anda seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang, karena partisipasi Anda sangat penting ya untuk mendukung keberhasilan pembangunan yang ada di kota kita tercinta ini. Dan nantinya semua aspirasi serta aduan Anda akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang. Baik, saudara dengar, untuk mengawali informasi di Bangun Magelang kita di hari ini adalah Wali Kota Magelang mengingatkan mahasiswa untuk tetap berintegritas, anti korupsi, dan membutuhkan tujuan yang jelas. Dikutip melalui magelangexpress.id, Magelang, Wali Kota Magelang Damar Prasetyono meminta kalangan mahasiswa menjadikan integritas anti korupsi sebagai pedoman nyata dengan terus belajar dan memiliki tujuan hidup yang jelas. Pesan ini disampaikan saat ia menghadiri kompetisi debat anti korupsi tingkat nasional di kampus 1 Universitas Muhammadiyah Magelang atau UNIMA pada Kamis 6 Agustus lalu. Ajang adu gagasan ini diikuti oleh perwakilan sekitar 14 perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Ia juga menekankan agar mahasiswa tidak sekadar berhenti pada kemampuan berdebat dan menyampaikan argumentasi teoritis. Lebih dari itu, juga dituntut untuk terus mengasah diri sebagai bekal menghadapi tantangan masa depan. Kompetisi tersebut bertemakan Manifesto Anti Korupsi Aktualisasi Integritas Generasi Muda Menuju Indonesia Welfare State. Dan itu diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UNIMA bersama dengan Inspektorat Kota Magelang. Ketua pelaksana kompetisi debat anti korupsi ini atau DAKUM juga menyatakan forum ini dirancang sebagai ruang bagi mahasiswa untuk mengasah pemikiran kritis dan keberanian moral. Baik, itu tadi adalah satu informasi untuk membuka siang hari ini dalam program Bangun Magelang Kita. Dan selamat mendengar. Saya akan kembali ingatkan ya, sampaikan pendapat Anda ataupun aduan Anda bersama kami di program Bangun Magelang Kita. Dan selamat mendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama di sini bersama dengan Salsa di Bangun Magelang Kita.

0: tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
1: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
0: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
1: Iya, Bu. Tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
0: Loh, program apa itu, Pak?
1: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
2: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang ber-KTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
3: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
5: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Magelang, Magelang seputar kota.
1: Magelang seputar kota bersama saya Salsa. Sahabat antusias masyarakat mengikuti ajang lari Hakaran 10K yang digelar di kota Magelang kemarin disebut sangat tinggi. Tercatat lebih dari 10.000 pelari mengikuti lomba lari dengan rute yang melewati jalan-jalan protokol yang ada di kota Magelang, mulai dari Water Torrent, kemudian Tugu Anyem, lalu Kenteng Liong Hukbio, Pecinan, Tugu Adipura, Gerbang Kerkhof hingga kawasan Kota Tua dan finish di alun-alun Kota Magelang. Penanggung jawab acara Hakaran Selamat Santosa dikutip dari laman RRI pada hari ini mengatakan tujuan kegiatan ini dalam rangka memeriahkan peringatan 81 tahun Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan juga meningkatkan kesadaran hidup sehat di masyarakat. Selain itu, event ini juga diharapkan sebagai wadah positif para pecinta lari untuk menyalurkan hobinya. Ia menyebutkan bahwa antusias peserta sangat besar untuk mengikuti gelaran ketiga kalinya. Pasalnya peserta tidak hanya berasal dari Magelang, tetapi juga dari luar kota seperti Makassar, Banjarmasin, Bali, Jakarta, Bandung, Surabaya, Jogja, dan daerah-daerah lainnya. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Magelang Damar Prasetyono mengungkapkan apresiasinya terhadap gelaran acara HK 10K ini. Wali Kota menilai bahwa event HK ini sangat positif dan berdampak bagi perekonomian yang ada di Kota Magelang. Selain itu, melalui gelaran tersebut, Kota Magelang dinilai semakin dikenal di seluruh Nusantara. Sahabat, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang Seputar Kota.

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Pak, Pak.
4: Apa, Bu?
3: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
4: Loh, Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
3: Yang benar, Pak.
4: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

Masih di 103,5 Radio Magelang FM. Masih membersamai sahabat dengan semua dalam program Bangun Magelang Gita, ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan yang ada di Kota Magelang tercinta. Dan sahabat dengan, saya masih menunggu kebersamaan sahabat dengan semua ya untuk menyampaikan aspirasi seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang melalui line telepon di 0293-366-899 atau melalui WhatsApp di nomor 0882-135-135. Sahabat, saya kutip ya dari akun Instagram Monggo Lapor pada hari ini 10 Agustus 2026. Sepanjang bulan Juli 2026, pemerintah Kota Magelang terus berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap aduan serta aspirasi dari masyarakat. Dan ini ada beberapa rangkuman laporan pengaduan masyarakat Kota Magelang di bulan Juli tahun 2026, di mana total aduan yang masuk ada sebanyak 109 dan yang selesai ditangani sebanyak 109 aduan. Terima kasih untuk partisipasi aktif untuk semua masyarakat dalam menjaga dan membangun Kota Magelang tercinta. Mari terus untuk berkolaborasi demi Magelang yang lebih baik. Dan sahabat pendengar, tindak lanjut yang ditangani tentunya tidak bisa dilakukan apabila tidak ada laporan maupun informasi dari kita sebagai masyarakat ya. Karena tentunya partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat ini sangat dibutuhkan agar setiap persoalan di lingkungan ini bisa segera ditangani oleh pihak-pihak terkait. Baik sahabat pendengar, informasi selanjutnya datang dari Magelang, yaitu berkaitan dengan harga pakan yang melambung. Ratusan peternak ayam petelur Magelang turun ke jalan. Saya kutip dari Radar Magelang ya, di mana ratusan peternak ayam petelur di Kabupaten dan Kota Magelang menggelar aksi damai pada Senin 10 Agustus 2026 di alun-alun Kota Magelang. Di mana aksi ini dilakukan sebagai bentuk perjuangan peternak yang dinilai semakin terdesak akibat tingginya harga pakan, sementara harga jual telur terus mengalami penurunan. Aksi ini dimulai pada jam 10 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan jam 12 siang. Para peternak ini membagikan sedikitnya 50 ribu ekor ayam kepada masyarakat sebagai bagian dari penyampaian aspirasi mengenai kondisi peternakan saat ini. Dan koordinator aksi Yuda Mandala menyampaikan sejumlah persoalan dan masalah yang dihadapi para peternak ayam, terutama persoalan kenaikan harga pakan dan lemahnya harga telur di tingkat peternak. Dalam kondisi ini, menurut Yuda, pentingnya kebijakan pemerintah untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan bahan baku pakan bagi peternak ayam petelur. Disampaikan juga bahwa ada warga yang ketika menerima ayam gratis ini menyampaikan harapannya agar pemerintah dapat mendengar secara langsung keluhan para peternak ayam. Juga disampaikan bahwa harapan untuk telur dan produk peternakan dapat lebih banyak diserap dalam berbagai program pemerintah. Baik, sahabat Tuninger, itu tadi adalah satu informasi yang tentunya memberikan kita wawasan yang lebih baik lagi. Dan sahabat Tuninger, masih dalam program Bangun Magelang kita, kami tentunya akan hadirkan berbagai informasi seputar Kota Magelang. Dan melalui program ini kami juga hadirkan ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi serta menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Jangan kemana-mana, sahabat pendengar, tetap di program Bangun Magelang kita.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di Akes Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga berKTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat, meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi

0: Kota.
1: Magelang Seputar Kota bersama saya Salsa. Sahabat, pemerintah Kota Magelang dan pengelola Taman Kyai Langgeng memastikan wacana penyesuaian tarif tiket masuk kawasan wisata tersebut akan melalui kajian bisnis dan evaluasi fasilitas secara matang. Langkah ini disebutkan dilakukan agar kebijakan yang diambil selaras dengan pelayanan kepada pengunjung. Wali Kota Magelang, Damar Prastiono, dikutip dari laman Magelang Express, hari ini mengatakan harga tiket wisata tidak dapat diubah secara tiba-tiba tanpa memperhitungkan fasilitas real yang diterima oleh masyarakat. Menurutnya, rencana penyesuaian tarif masih membutuhkan evaluasi yang komprehensif sebelum diputuskan menjadi aturan baru. Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Taman Kyai Langgeng, Sri Widodo. Ia mengungkapkan bahwa penyusunan tarif dihitung secara rinci dengan memasukkan nilai investasi, biaya operasional, beban pemeliharaan, serta proyeksi tingkat kunjungan. Menurutnya, sebagai badan usaha milik daerah, Taman Kyai Langgeng dituntut memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah di samping menggerakkan roda perekonomian lokal. Evaluasi dinilai perlu melibatkan survei kepuasan pelanggan guna memastikan nominal yang ditetapkan dinilai wajar oleh masyarakat. Ia juga menyebut, apabila nantinya terjadi kebijakan perubahan harga, diharapkan tetap dilandasi oleh kajian investasi yang menyeluruh. Perhitungan akan diberlakukan secara ketat, baik dan tarif dasar kunjungan harian maupun tarif khusus pada musim liburan. Sahabat, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang Seputar Kota.

0: guys, guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
1: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
2: Wow.
1: Kalau aku sih dokter dong.
2: Cie.
1: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia.
0: Yakin mau nikah?
3: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi.
4: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta berisiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.

Sobat Pendengar, saya Salsa masih membersamai Anda dalam program Bangun Magelang Kita. Ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Dan saya Salsa masih menunggu kebersamaan Anda untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan ya seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang melalui line telepon di 0293-366-899. Dan juga bisa melalui WhatsApp di 0882-135-135. Terima kasih untuk Pak Adiman, warga Kelurahan Magelang, diingatkan untuk jangan membuang sampah ya di Sungai Kalibening, dan setiap RT untuk membentuk bank sampah. Terima kasih untuk Pak Adiman yang selalu memberikan aspirasinya lewat Membangun Magelang Kita. Dan sahabat, saya kutip ya dari akun Instagram Monggo Lapor hari ini, tindak lanjut Monggo Lapor. Satpol PP Kota Magelang telah menindaklanjuti aduan masuk dari masyarakat terkait material yang mengganggu lalu lintas di daerah Jalan Kalimas. Ini menindaklanjuti terkait adanya tumpukan material di bahu Jalan Kalimas. Personil berkoordinasi dengan salah satu tukang untuk tidak bongkar muat atau menumpuk material di bahu jalan dikarenakan pada malam hari minim penerangan. Dan hal ini untuk mengantisipasi adanya kecelakaan. Dan kemudian saat ini material juga telah dinaikkan ke area pembangunan. Baik, terima kasih untuk Satpol PP Kota Magelang dan juga terima kasih kepada masyarakat yang telah menyampaikan aduan melalui kanal resmi Monggo Lapor. Baik, Sobat Ringer, tiba kita ya di penghujung program Bangun Magelang Kita hari ini, hari Senin 3 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda serta partisipasi aktif melalui berbagai aspirasi, masukan dan aduan yang sudah disampaikan. Karena setiap suara yang masuk menjadi bagian penting dalam upaya bersama untuk membangun Kota Magelang yang lebih baik. Dan jangan lewatkan sahabat, Bangun Magelang Kita hadir setiap hari Senin sampai dengan Jumat di waktu yang sama. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami dan terus kirimkan aspirasi Anda melalui WhatsApp, melalui telepon interaktif kami. Saya Salsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mari kita jaga kebersamaan, perkuat kepedulian dan tingkatkan aspirasi untuk Kota Magelang tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum, hai hai hai, selamat sore, apa kabar? Sedang banget deh rasanya. Sore hari ini, saya Mita bisa kembali deh membersamai sahabat pendengar di Sugeng Santen dengan lagu-lagu pop Jawa Koplo. Sampai nanti nggih, jam berapa? Sampai jam 7 malam saja. Monggo silakan yang pengin gabung, Mita tunggu di 0882 1035 1035, atau bisa juga lewat telepon di 0293 366 899. Radio Magelang FM bisa juga didengerin melalui streaming di jogjastreamers.com, pilih LPPL Radio Magelang FM, dan bisa juga melalui website resmi kami di magelangfm.magelangkota.go.id. Ya wes, ya langsung saja kita akan sambut Nela Karisma dengan Pikir Keri. Wes, pokoknya le penting sat-set. Dan le penting Pikir Keri. Wah, ini tapi hati-hati, nanti kejeduk ya. Yuk, Sugeng Santen Magelang FM.

0: ku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Nori Magelang wae, emas murni modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emas e wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Aduh, piye yo, Mbak? Cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
4: Kenapa toh, Dik? Dari tadi kok ribut?
3: Gini loh, Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
4: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa menampi, Dik.
3: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Sayang, sayang, Niki, tak pari HP? Lucu-lucu toh, nak.
4: Walah, bune-bune. Nek anake nangis ya dinengen-neng. Diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
3: Halah ya, sing penting niku kan anake meneng. Mboten nangis terus ki lho ya.
4: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
5: Mams, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
6: Sugeng Santen.

Hati-hati di jalan, sahabat pendengar. Anda yang lagi dalam perjalanan pulang dari tempat aktivitas, semoga selamat sampai di tujuan. Sugeng Santen, lagu-lagu pop Jawa koplo masih terus ya membersamai sahabat pendengar sore hari ini, sembari yang sudah sampai rumah selamat berrebahan, mat nyantai, mat rehat ya. Halo, apa kabarnya? Selamat sore buat Bapak Ealda yang ada di Boyolali. Sehat selalu, cuaca di Boyolali cerah, amin. Alhamdulillah kalau begitu, secerah Kota Magelang juga nih. Bapak Ealda Agus Lia Ida di Bulurejo Randusari Boyolali. Salam-salamnya buat Mas Bejo Santoso di Gudang AJ Rakindo. Lagunya ditunggu, Jogja Pokonco Turu. Oh oke, okay, nanti ya. Salam-salam pokoknya buat semua warga Randusari Teras Boyolali. Yes. Ini sambil istirahat Mbak, semoga sehat selalu, amin. Sehat selalu juga ya. Halo juga Pak Herman, gimana kabarnya sore hari ini, semoga sehat selalu. Simpang Limo ninggal janji. Oke, ditunggu salamnya buat Pak Iwan, buat Pak Prianto, Pak Rohyanto, Mama Vega, Bu Riono, juga buat Bu Nani, Bu Endang Wahyu, buat Mama Vega, Bu Riono, Mbak Murni, Mbak Erna Dwi, dan semua pendengar Radio Magelang FM. Selamat sore semuanya, semoga terhibur. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Lagunya ditunggu. Sore juga, wih, Tio kirim apa ini? Kirim foto teman-teman ya. Waduh, asik dong. Just pokoknya ya. Iya, Radio Magelang FM terdengar jelas ya Tio ya, yang ada di Mertayudan. Ini bersama teman-teman Tarakanita ya. Oke, salam deh buat semua teman-teman Tarakanita. Semoga selalu dengerin 103,5 Magelang FM ya Tio ya. Fotonya banyak banget, itu kurang banyak. Harus 100 ya. Yuk, kita akan ke Niken Salindri dulu dengan Gampil, yang lagi siap-siap juga untuk on the way ke rumah. Selamat sampai di tujuan ya.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
4: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
3: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
4: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
3: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
4: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
3: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
5: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
6: Lah, Den Bagas, saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
7: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
6: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
7: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ono kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
0: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Cinta Mutiara karya Agus Salim, tokoh kemerdekaan Republik Indonesia. Barang siapa ingin memetik padi yang baik, hendaklah menabur benih yang baik pula.
1: Insan edukasi, kita kembali diingatkan untuk selalu berbuat baik kepada semua orang jika kita ingin mendapatkan sesuatu yang baik dari orang lain. Sudahkah kita berbuat baik kepada setiap orang?

0: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
1: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
0: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
1: Malah, Mas, kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
0: Oh gitu.
1: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
0: Tapi apa aja manfaatnya?
1: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
0: Oh iya ya.
1: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
0: Oh iya iya.
1: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
0: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
1: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
1: Sayang, sayang, Miki, tak paring HP, lucu-lucu toh, nak.
3: Oh, alah, bune-bune. Nek anak nangis ya dinang-enang, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
1: Alah ya, yang penting niku kan anaknya menang, butuh nangis terus kilo ya.
3: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
4: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Sugeng Santen dari 103,5 Magelang FM masih bersama Mita sampai nanti jam 7 malam. Silakan yang masih pengen gabung, Mita tunggu ya kebersamaannya di 0882-135-135. Yang pengen telepon juga boleh di 366-899. Ada Kak Senopati, Kak HSJ. Apa kabar? Semoga kabar baik. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sehat selalu Kak Senopati. Hari Senin gimana nih? Males gak sih rasanya? Boleh dong disepil. Terus malesnya kenapa gitu ya? Terus kalau tetap semangat itu boleh juga dong disepil. Kenapa sih selalu bisa semangat gitu? Kak Sibuta dari Goa. Kak Tinus, hai. Selamat sore, apa kabar? Salam sehat dan terus bersemangat ya. Alhamdulillah baik Kak Mita. Semangat 45, yo. Semangat 45 dong, Agustus gitu loh. Semangat terus ya untuk merdeka dari rasa yang gak bener. Rasa males gitu ya. Rasa yang suka mengadu domba gitu kan. Yuk, semangat Kak Mas. Apa kabarnya Kak Buta dari Goa Hantu? Wilujeng sonten kakak. Wilujeng sonten juga. Terima kasih ya. Salam hangat ya Kak si Buta Goa Hantu dari mana? Kak Kurnia juga selamat sore. Terima kasih yang udah kasih like dan udah tap-tap layarnya. Udah follow juga ya. Terima kasih banget. Ya, sahabat pendengar, pemerintah Kota Magelang dan pengelola Taman Kyai Langgeng memastikan wacana penyesuaian tarif tiket masuk kawasan wisata tersebut akan melalui kajian bisnis dan evaluasi fasilitas secara matang. Nah, langkah ini disebut dilakukan agar kebijakan yang diambil selaras dengan pelayanan kepada pengunjung. Wali Kota Magelang Damar Prasetyono dikutip dari laman Magelang Express hari ini mengatakan harga tiket wisata tidak dapat diubah secara tiba-tiba tanpa memperhitungkan fasilitas real yang diterima oleh masyarakat. Menurutnya rencana penyesuaian tarif masih membutuhkan evaluasi yang komprehensif sebelum diputuskan menjadi aturan baru. Nah, hal senada disampaikan oleh Direktur Taman Kyai Langgeng Sri Widodo. Ia mengungkapkan bahwa penyusunan tarif dihitung secara rinci dengan memasukkan nilai investasi, biaya operasional, beban pemeliharaan, serta proyeksi tingkat kunjungan. Menurutnya, sebagai bahan badan usaha milik daerah, Taman Kyai Langgeng dituntut memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah di samping menggerakkan roda perekonomian lokal. Nah, evaluasi dinilai perlu melibatkan survei kepuasan pelanggan guna memastikan nominal yang ditetapkan dinilai wajar oleh masyarakat. Ia pun menyebut apabila nantinya terjadi kebijakan perubahan harga, diharapkan tetap dilandasi oleh kajian investasi yang menyeluruh. Perhitungan akan diberlakukan secara ketat baik untuk tarif dasar kunjungan harian maupun tarif khusus pada musim liburan. Oke. Jangan lupa kalau ke Magelang mampir ke Taman Kyai Langgeng ya.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning buae. Tapi rungono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

0: Waalaikumsalam.
1: Wih, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kae njero. Ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rumono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune breksa nang khusus ambeyen nang sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
4: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
5: Ah enggak, bensin mahal tahu.
4: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
5: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
4: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
5: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
4: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
5: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
6: Dengan hemat listrik,
5: hidup jadi lebih baik.
7: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
5: Pak Iwan sudah pulang kerja. Semoga Mbak Murni juga terima kasih banget ya kebersamaannya. Nanti dibacain deh.

Pendengar, saat ini dibuka kesempatan bekerja di bagian pertanian. Sahabat pendengar, saat ini dibuka

0: rutin perusahaan, makan harian, serta gaji pokok sebesar 2,5 juta rupiah. Bagi Anda yang berminat, silakan hubungi Hendro Saputro di nomor 0813-2809-0888, 0813-2809-0888. Proses interview dilaksanakan di Redors RSUD Tidar, Jalan Kolonel Sugiono nomor 7, Kota Magelang, Jawa Tengah 56122.
1: Sugeng Santan.

yang baru aja gabung bersama Mita. Sehat selalu ya, sejahtera, tiada tara. Iya. Yeah. Terima kasih juga yang udah gabung di 0882-135-135. Ada Bu Tuti Haryanti yang ada di Secang. Assalamualaikum, Senin berkah ikut gabung. Oke, waalaikumsalam. Silakan, marilah kemari. Rezeki lancar, barokah, amin. Semangat selalu, bahagia ya. Amin Bunda. Sama-sama deh doanya. Salamnya buat Bu Riano, Bu Endang Wahyu, Bu Sadowo, Mbak Murni, juga untuk Mama Vega, Bu Eti, Mbak Nungki, Pak Iwan, Pak Herman, Pak Tarmono, Lembayung, dan buat semuanya aja. Lagunya apa nih? Lagunya apa sih Bun? Oh udah tadi ya, Kelebus ya. Halo juga, selamat sore Mbak Murni, sehat selalu yang ada di Serobayan ya. Lagunya ditunggu juga. Waalaikumsalam buat Mbak Susi, Oma Kenzo, Pak Herman, Bu Sadowo, Bu Eti, Mama Vega, Bu Tuti, Mbak Erna Dwi, dan semua pendengar Magelang FM. Hai juga buat Oma Hesti. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mati urip karo kowe. Ada gak ya yang koplo? Coba nanti ya dicariin dulu. Semoga ada ya yang koplo ya. Salam-salamnya buat Mbak Murni, buat Mama Vega, juga buat Mbak Titi, Mbak Nadine, Mbak Tini, Mapin, dan semuanya aja selamat sore. Aduh, yang baru aja pulang dari Dieng. Mana ini oleh-olehnya, Oma? Oleh-olehnya kok gak sampai Radio Magelang FM ya? Sukses selalu aja deh. Moga sukses dalam berkarya dan keluarga. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ini ada yang gabung lewat WhatsApp tapi gak ada namanya. Boleh dong dikasih nama. Mau tanya, ada bincang sehat keluarga RSU. Oh iya, boleh-boleh tanya tentang sesuatu. Oh iya, boleh-boleh-boleh. Tapi besok ya, hari Kamis, bincang sehat keluarganya jam 10 ya Bunda ya. Iya, terima kasih Bunda. Bunda siapa sih nih? Oh iya Bunda. Oh, buah sahabat 48. Iya, besok ya, besok Kamis jam 10 ya. Oke, bisa didengerin jam 10 sampai jam 11. Kalau jam segini pas gak ada acaranya itu. Oke Bunda, makasih ya kebersamaannya ya. Bunda Erna juga, halo Mita, halo juga, sehat selalu, amin. Dilancarkan rezekinya, amin. Salam-salam aja ya buat Mas Randy Kusuma, Mbak Siti Musbariyatun, Pak Supai, Pak Untung Samidi, Mas Fuad Mirza, juga buat Ayu Nabila, dan spesial buat Pak Soleh aja. Lagunya adalah apa ini? Sumanding dari Arya Galih. Oke deh, siap. Nanti ditunggu ya. Kita akan ke mendung tanpa udan dulu. Yo, tetap di good,

0: Dek, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Sahabat pendengar, saat ini dibuka kesempatan bekerja di bagian pertanian, perkebunan, dan perikanan. Kualifikasi yang dibutuhkan antara lain pria atau wanita, usia maksimal 40 tahun, mampu bekerja, tidak ada minimal pendidikan, serta memiliki niat bekerja, jujur, dan bertanggung jawab. Kesempatan ini juga terbuka bagi yang sudah menikah maupun belum menikah. Fasilitas yang disediakan meliputi mes atau tempat tinggal, transport ditanggung perusahaan, makan harian, serta gaji pokok
6: sebesar 2,5 juta rupiah.
5: Bagi Anda yang berminat, silakan hubungi Hendro Saputro di nomor 0813-2809-0888, 0813-2809-0888. Proses interview dilaksanakan di Redors RSUD Tidar, Jalan Kolonel Sugiono nomor 7, Kota Magelang, Jawa Tengah 56122.

0: Filosof besar bangsa Cina, Confucius, pernah mengatakan, ciri orang yang beradab adalah ia sangat rajin dan suka sekali belajar, serta tidak malu belajar dari orang-orang yang kedudukannya lebih rendah daripadanya.
1: Insan edukasi. Banyak orang beranggapan bahwa mereka sudah lama lulus dari sekolah. Jadi untuk apa belajar? Orang-orang tersebut berpikir demikian dikarenakan mereka tidak melihat ataupun belum menikmati manfaat dahsyat dari kegiatan belajar. Sesungguhnya belajar tidak akan pernah berakhir. Belajar dimulai di setiap awal tingkatan kehidupan dan terus berlanjut hingga akhir kehidupan. Belajar tidak terbatas di ruang kelas. Mencoba ide baru, membaca buku, membaca surat kabar ataupun majalah adalah juga merupakan suatu bentuk pembelajaran. Pembelajaran senantiasa membawa pada perubahan, karena dengan pengetahuan dan keterampilan yang baru, seseorang akan memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda mulai belajar lebih giat dan mulai melakukan perubahan-perubahan lebih baik di dalam hidup Anda?

0: di Bank Magelang.
1: Ayo menabung di Bank Magelang.
0: Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
2: Sayang, sayang, Miki, tak pari ngapik, lucu-lucu toh, nak.
3: Walah, bune-bune, nek anake nangis ya dinengenang, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
2: Halah ya, yang penting niku kan anake meneng, boto nangis terus ki lho ya.
3: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
4: Mams, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
5: Sugeng Santen.

0: Yuk jalan-jalan ke Kuta Bali, jangan kemana-mana. Masih ada aku di sini ya, yang terus menemani. Tebarkan lagu-lagu pop Jawa dan juga koplo di Sugeng Sonten. Baiklah kalau begitu, Mita mau ketemu dulu sama Mbak Susi nih, Besti yang ada di Ganten. Apa kabar Besti? Salam-salam ya buat Mbak Murni, Bu Riono, Mbak Yayu, Pak Iwan, Pak Herman, Bu Endang Wahyu, Bu Sadowo, Mama Vega, buat Mas Evan, Mbak Nungki, Lembayung, Pak Pri, Mbak Nadine, anak-anak Alpen Budaya, selamat sore aja. Lagunya Kembang Wangi, oke. Menulis di apapun pakai kapur. Oh, menulis di papan pakai kapur. Aku tadi capek langsung tidur. Wah, itu dia. Saya belum sempet. Makanya nih, matanya ngajak merem terus ya. Oke, Mbak Murni ditunggu, Mbak Susi juga ya. Lagunya udah belum sih? Oh ya, Bunda Erna udah ya. Makasih Bunda kebersamaannya. Oma Hesti, waduh lagunya nih. Lembayung Sutra tadi lagunya udah ya. Salam-salamnya buat Mbak Nadine, juga Bu Haryati, Bu Riono, Bu Nani, Pak Iwan, dan semuanya yang pengen gabung lewat telepon. Halo Sugeng Sonten.
1: Sugeng Sonten, sayang.
0: Hey, apa kabar Bu Nani, sayang? Sehat Bu Nani?
1: Alhamdulillah, sudah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Bisa-bisa, kangen juga Pak Ari ya.
0: Jelas lah, amin. Sehat selalu juga. Oh, rada-rada flu kemarin ini.
1: Kemarin minggu. Dingin lah, soalnya hawanya
0: dingin dan panas.
1: Akmal ya Mbak, Jalan Anyar ya Mbak.
0: Jalan Anyar, oke siap.
1: Jalan Anyar ini kan ya, di Sumpot ya.
0: Iya betul.

0: Ya, karo sapa lah? Kan Mbak Mita ya.
1: Sapa? Salam Bu Nani juga.
0: Oh, salam-salam buat semuanya, Mas Suri. Terima kasih Bunda. Apa? Bunda Wahyu, halo, apa kabar? Maaf Ika juga. Mama Uka, saya sembuh belum ini. Pada Bu Riono.
1: Iya, semoga semakin sembuh, semakin baik.
0: Ada Mas Bayu Sutra, apa kabar? Pak Irma, Mas Royanto, ada Pak yang di belakang situ ya.
1: Iya, ada yang di Gorontalo loh, yang aktif WA sekarang. Pak Ari Ahmad namanya.
0: Pak Ari Ahmad, ya, selamat kenal.
1: Iya.
0: Ada Om Yono, dikirim-kirim sama Om Yana tuh yang di barat.
1: Oh, pasti.
0: Aku ngantuk.
1: Oh, ngantuk ya.
0: Iya, ngomong. Capek,
1: Mbak. Enggak apa-apa. Harus ditidurkan dulu ya.
0: Pak, siapa sih udah naik nih, Pak? Siapa?
1: Pak Iwan.
0: Pak Iwan.
1: Oh, Pak Iwan ini kok
0: belum pulang
1: belum
0: ya?
1: Ya, mungkin ya.
0: Oh, Pak UTW ya.
1: Sepertinya begitu.
0: Bunda Satiwa, Bunda Eti, Bu Pramono juga Mbak Tuti. Buat kita buat semuanya, Mbak.
1: Baik.
0: Semua muanya.
1: Oke. Okay.
0: Selamat sore, selamat sehat. Menikmati sugeng sonten bersama Mbak Mita.
1: Yo.
0: Makasih Mbak Mit.
1: Terima
0: kasih ya, bahagia selalu.
1: Amin. Sama-sama
0: doanya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nani, terima kasih banget kebersamaannya yang ada di Kalinegoro, selalu sehat. Lagu-lagunya juga nanti ditunggu ya. Sekarang kita akan ke Negara Angin dulu dari Denny Caknan. Dan nanti kita akan break sejenak untuk sama-sama ya melaksanakan ibadah sholat maghrib. Nanti kita bakal balik lagi, lanjut sampai jam 7 nanti.

0: apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan

0: @kedai_sekar_ayu_magelang.
1: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
3: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi ora ono hasilé.
2: Nek ambeyen ya kudune priksa nang khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
4: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
5: Mutiara Iman.
6: Hai orang-orang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetapkanlah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Quran Surah Al-Imran ayat 200.
7: ...103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
8: Lho napa tosan? Pagi wis cerah kok raimu sing mendung.
9: Lah ora peteng. Mbok kenalke wong wedo ora ono sing padiam. Lho delono. Iki si Ayu. Ning ciri-cirine gampang gawe tatu. Sing keluru bocah sekolah.
10: Apa aku malah mbok dadi wali murid.
9: Iki meneh. Jeni rondo tak tompo.
10: Ning yo juk mbok muto don don.
8: Cek rodok lumayan nih jeni.
9: Hei sudi aku dadi pakmu.
8: Sing tenang tosa. Aku iki ana si jingkas arep tak kenalke mbek kowe.
9: Tenan ora.
8: Ki tenan jelas mantep tur yo A1.
9: Terus
8: tapi mung
9: apa?
8: Durung iso lali saka masa lalune.
9: Lho. Jangan kan sing durung iso move on karo masa lalune. Sing durung ketok masa depane, Pak Totoke.
8: Nah, nah oke, nak ngono ayo lek gas golek barang amis.
9: Maksudnya apa?
8: Golek iwak iki?
9: Tak kira kerang.
8: Lah, nak ono go sisa.

0: Lang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Melayani sepenuh hati.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
2: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
3: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
2: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
3: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data Kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
2: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
3: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
2: Tampilannya informatif juga ya?
3: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
2: Ribet nggak tuh installnya?
3: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci data.

0: Jago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, gak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot. Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung subset, gak pakai ribet. Datago Mobile.
1: Datago Mobile
0: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
3: Sugeng Santan.

Santan masih bersama Mita di 103,5 Magelang FM. Di udara untuk semua usia sampai jam 7 nanti. Oh ya sahabat pendengar, antusias masyarakat mengikuti ajang lari Hakaran 10K yang digelar di Kota Magelang kemarin disebut sangat tinggi. Tercatat lebih dari 10.000 pelari mengikuti lomba lari dengan rute melewati jalan-jalan protokol di Kota Magelang mulai dari Waterton, Tugu Anim, Kelenteng Leon Hokbio, Pecinan, Tugu Adipura, Gerbang Kerkhof, hingga kawasan Kota Tua dan finish di Alun-Alun Kota Magelang. Penanggung jawab acara Hakaran 10K, Slamet Santoso dikutip dari laman RRI hari ini mengatakan, tujuan kegiatan yaitu dalam rangka memeriahkan peringatan 81 tahun Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan juga meningkatkan kesadaran hidup sehat di masyarakat. Selain itu, event tersebut diharapkan sebagai wadah positif para pecinta lari untuk menyalurkan hobinya. Ia menyebut bahwa antusias peserta sangat besar untuk mengikuti gelaran ketiga kalinya ini. Pasalnya, peserta tidak hanya berasal dari Magelang saja, melainkan juga dari luar kota seperti Makassar, Banjarmasin, Bali, Jakarta, Bandung, Surabaya, Jogja, dan daerah lainnya. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Magelang Damar Prasetyono mengungkapkan apresiasinya terhadap gelaran acara HK 10K ini. Wali Kota menilai bahwa event HK 10K sangat positif dan berdampak baik bagi perekonomian Kota Magelang. Selain itu, melalui gelaran tersebut, Kota Magelang dinilai semakin dikenal di seluruh Nusantara. Keren banget ya. Baiklah untuk Oma. Oma Genzo mati urip karo kowe, ya karo Opa Ari ya.

0: calon wali kota, wakil wali kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
1: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
2: Sahabat, takut untuk tes HIV?
3: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Cinta Mutiara karya Richard Brinsley Sheridan, seorang penulis lakon sandiwara dari Irlandia. Nilai hidup harus diukur dengan garis yang lebih mulia, yaitu dengan kerja dan bukannya dengan usia.
1: Insan edukasi, usia bukanlah tolok ukur bagi kita untuk berkarya dan membuat hidup ini menjadi bernilai. Siapapun kita, apapun pekerjaan kita, dan berapapun usia kita, tetaplah terus berkarya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Wih, Bu RT.
0: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kain jero. Ambe yen lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rumono hasilnya.
0: Nek ambe yen ya kudune priksa ning khusus ambe yen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Sahabat pendengar, saat ini dibuka kesempatan bekerja di bagian pertanian, perkebunan, dan perikanan. Kualifikasi yang dibutuhkan antara lain pria atau wanita, usia maksimal 40 tahun, mampu bekerja, tidak ada minimal pendidikan, serta memiliki niat bekerja, jujur, dan bertanggung jawab. Kesempatan ini juga terbuka bagi yang sudah menikah maupun belum menikah. Fasilitas yang disediakan meliputi mes atau tempat tinggal, transport ditanggung perusahaan, makan harian, serta gaji pokok sebesar 2,5 juta rupiah. Bagi Anda yang berminat, silakan hubungi Hendro Saputro di nomor 0813-2809-0888, 0813-2809-0888. Proses interview dilaksanakan di Redors RSUD Tidar, Jalan Kolonel Sugiono nomor 7, Kota Magelang, Jawa Tengah 56122.
4: Sugeng Santen.

kasih untuk sahabat pendengar yang masih terus stay tune di 103,5 Magelang FM untuk hadirkan lagu-lagu pop Jawa dan juga koplo di Sugeng Santen. Yang lagi rehat ya selepas pulang kerja, semoga capeknya segera berkurang. Apalagi dengerin lagu-lagu pop Jawa dan juga koplo dari Magelang FM. Oh ya sahabat pendengar, di mana-mana tentu saja masih banyak banget ya acara untuk memeriahkan HUT RI yang ke-81. Nah, salah satunya mungkin lomba tarik tambang ya, yang lama banget sih Mita gak lihat gitu ya. Oke, lomba tarik tambang ini menjadi permainan khas perayaan 17 Agustus yang mengajarkan pentingnya kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, perlombaan tersebut membutuhkan kekompakan peserta karena kemenangan ditentukan kemampuan anggota menyatukan tenaga dan strategi kan. Dan tarik tambang ini termasuk permainan tradisional yang dapat melatih kerjasama serta kekompakan antar peserta dalam sebuah kelompok. Nilai tersebut membuat permainan yang sederhana ini memiliki pesan sosial yang berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Setiap anggota tim memiliki peran penting karena kekuatan kelompok terbentuk melalui kontribusi seluruh peserta selama perlombaan berlangsung. Dan kondisi tersebut menggambarkan bahwa kemampuan individu perlu disatukan agar menghasilkan kekuatan yang lebih besar. Wow, jadi pengen deh, pengen ikutan ya. Oke, Dumas, tadi siapa yang request lagu ini? Kita dengerin bersama-sama yuk, bersama Happy Asmara yang akan segera kita dengarkan. Mama Olga, semoga semakin sehat. Pak Untung juga sehat-sehat selalu ya, Bu Mariono. Semangat selalu.

Oke, sahabat pendengar, jangan kemana-mana, jam 7 nanti bisa ketemu dengan rekan Ayu L di Gadu-Gadu Campur Sari dengan lagu-lagu Campur Sari yang pastinya sangat asik buat ditemani sambil istirahat ya. Baiklah kalau begitu, bersama Guyon Waton Perlahan minta pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Kansel Magelang FM di udara untuk semua usia. Nuan kula nuan sugeng dalu. Sugeng papanggihan kalian kula ayu eling kambadinya wici kalian panjenengan sedaya. Wonten giaran gado-gado campur sari. Mugi paripurnanipun nanti cara kirang langkung tabus dosa dalu nggih. Kula badhe ngaturaken runcening sekar campur sari kekapiar sok atur panjenengan. Mugi dados panglipur panggali panjenengan. Dan selamat malam pendengar setia Radio Magelang FM, sahabat pendengar di manapun Anda berada, senang sekali rasanya saya Ayu L bisa kembali menemani waktu istirahat Anda di penghujung hari ini ya. Tepatnya di 103,5 Magelang FM, frekuensi kesayangan sahabat pendengar. Bagaimana nih kabar sahabat pendengar? Setelah seharian beraktivitas, badan mulai terasa pegel, penat. Pas banget ya, panjenengan semua yang sedang bersantai di rumah, melepas lelah bersama keluarga atau mungkin masih dalam perjalanan pulang. Karena tak heran banyak dari sebagian rekan-rekan yang masih lembur, dan termasuk rekan-rekan liputan di Radio Magelang FM yang saat ini juga masih lembur ya. Malam ini saya bakal menemani kebersamaan Anda dengan alunan musik yang bikin adem di hati ya, bikin rileks, dan pasti nguri-uri kebudayaan Jawa ya. Campur sari pilihan siap bakal saya hadirkan untuk membersamai sahabat semua, mulai dari langgam yang mendayu-dayu sampai campur sari yang bikin kepala mengangguk-angguk santai tapi penuh dengan keceriaannya. Bakal kita hadirkan selama kurang lebih 3 jam ke depan ya. Jangan kemana-mana, tetap di sini bersama saya Ayu L di Gado-Gado Campur Sari Magelangan. Oh ya, buat sahabat pendengar yang ingin ikut menyapa keluarga, teman, sahabat, saudara, kekasih atau siapa aja, bisa kirim-kirim salam, bisa request lagu kesayangan melalui kami di 0882-1035-1035 atau melalui nomor telepon di 0293-366-899. Buat Anda yang berada di luar kota, Anda tetap bisa menyatu melalui audio streaming kami melalui magelangfm.magelangkota.go.id atau melalui jogjastreamers.com. Kemudian Anda bisa pilih LPPL Magelang FM. Gado-gado campur sari dados. Sambil menikmati secangkir teh hangat atau kopi hitam di malam yang luar biasa ini, kita awali kebersamaan Anda di malam hari ini dengan tembang Sesideman. Yuk, selamat malam, selamat menikmati, selamat mendengarkan, selamat berapa aja. Jangan lupa informasi terup to date, terkini, teranyar siap saya hadirkan untuk membersamai sahabat semua di Gado-Gado Campur Sari Magelangan Dados.

0: lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning diwae. Tapi rumono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune priksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut rasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Bro, apa kabar?
4: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
3: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
4: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
3: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
4: Oh gitu.
3: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
4: Tapi apa aja manfaatnya?
3: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
4: Oh iya ya.
3: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
4: Oh iya iya.
3: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
4: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
3: Yoi, Mas.
5: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
6: Gaduh-gaduh. Sari

0: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya!
2: Monggo Lapor.
1: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
2: Monggo Lapor.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Gaduh-gaduh campur sari magelangan. Matur nuwun buat sahabat semua yang baru aja stay tune di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Malam ini luar biasa yang sudah WA UIII diri-diri ya. Yeah, Muriona Didudan, selamat malam gaduh-gaduh campur sari. Mbak Ayu L ngerasakan menika minta lagu Nyedam Sari Mantos. Salam buat Bu Indarto sekalian, Bu Neni, Bu Mariono, Bu Nani, Bu Sadua, Bu Indang Wayu, Bunda Eti, Mama Vega, Mama Olga, Bu Pramono, Bu Tuti Arianti, Bu Sekar, Bu Haryani dan semuanya. Buat Mbak Ayu Alma tugas ya, tetap semangat sampai pernah nanti, rezeki lancar. Amin. Amin ya robbal alamin. Tadi Mas Kiki di Bojonegoro juga request Nyedam Sari. Aduh rada-rada ini ya, habis kenyang nih. Tadi buka puasa terus urun naon sih berhenti gitu ya. Pak Irman tidur utara gaduh-gaduh campur sari sugeng dalu. Nyun sekarso si deman je, emang mugi-mugi wau sampun mireng ge. Sampun kula aturaken kinten atur kagem Pak Iwan, Pak Supriyanto, Pak Royanto, Pak Tarmono, Bu Riono, Bu Indarto, Bu Nani, Bu Indang Wayu, Bu Tuti Arianti, Mbak Murni, Mbak Nungki, Mbak Susi. Ugi stoing kanya wiji wonten Radio Magelang FM sugeng midang ngetaken. Kagem penyiaripun sugeng ae jejiban ngantos paripurna. Pak Herman Tidar Utara. Nggih. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Ayu gado-gado campur sari Mbak Murni Sorobayan. Kinto natur salam katur Oma Kenso, Mbak Susi, Pak Pri, Pak Herman, Bu Sadua, Bu Eti, Mama Vega, Bu Indang Wayu, Bu Nani, Om Yono, Bu Putri Kabayan, Bu Tuti, Mbak Nurma, serta semua grup Merahati. Matur nuwun sugeng ae tugas ngantos paripurna, salam sehat selalu, hilancar rezekinipun. Amin. Tembangnya Taman Juruk, gih, mangke kulaturaken. Kata biru main wantan 366 800. Sugeng dalu gado-gado campur sari.
1: Dalu Bayu.
0: Sugeng dalu saking sinten menika?
1: Kebayu.
0: Nggih, saking sinten?
1: Pak Nobakmi radul.
0: Oh, Pak Nobakmi kok putus-putus, Pak No, suarane rada pedot-pedot niku pripun?
1: Nggih. Almohon. Wonten nggih, Pak.
0: Oh, nggih. Pripun pawartosipun laris manis Tanjung Kimpul dagangane habis duitnya kumpul, Pak No?
1: Alhamdulillah, pakai telepon.
0: Amin.
1: Bayu.
0: Dalam.
1: Dapat.
0: Jeh. Balik. Kok putus-putus menikah? Ngerasakan sekarang apa, Pak No?
1: Di pari alam, Pak. Lepo.
0: Nyedam sari.
1: Ojo lamis.
0: Kenapa?
1: Ojo lamis.
0: Ojo lamis. Kulo kira tau lami sih Pak No. Nek matur ki opanane ji.
1: Nggih. Muga-muga awet.
0: Dalem.
1: Muga-muga awet aja lami.
0: Amin insyaallah prasojo mawon. Prasojo to Kang Mas ngoten nggih. Salam katur sinten?
1: Nggih, salamipun kagem Budiarto.
0: Oh nggih. Nggih. Sinten?
1: Budiarto.
0: Sinten?
1: Bu Mariono.
0: Bu Mariono, sinten malih?
1: Pak Pri.
0: Pak Pri, Pak Pri, Pak Pri ngal nggih wonten pundi? Wonten pundi?
1: Dalam Blabak.
0: Blabak?
1: Nggih, dalam Blabak.
0: Oh, lah wong, suarane jenengan ki putus-putus ya, Pak?
1: Nggih.
0: Nggih,
1: ngadol, Pak.
0: Nggih.
1: Oke, mawon.
0: Siap.
1: Nggih. Kita kesehatan, penting kesehatan.
0: Amin.
1: Pak panjang lipat ibu.
0: Amin. Nyata ya? J. Matur nuwun Pak No. J. Assalamualaikum. Wejian putus-putus ki. Matur nuwun katur panjenengan sedoyong kang tansah caket maneng kang dalu menika satyo. Nyawiji kalian kula UL wonten geren gaduh-gaduh campur sari. Engkang ngersakaken Nyedam Sari Mantos wonten Buriono. Mas Kiki ugi wonten Bojonegoro kalajengaken Kembang Rawe. Theodorus di Mertoyudan nggih. Katur panjenengan sedoyo kula UL gaduh-gaduh campur sari magelangan dados maseh.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero. Ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
6: Gaduh-gaduh, campur sari.

0: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindaklanjutnya lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya!
2: Monggo Lapor.
1: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
2: Monggo Lapor.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Gaduh-gaduh, campur sari.

0: gitu aja kok repot. Denger gaduh-gaduh. Yuk.
1: Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu El di program Gado-Gado Campur Sari. Sahabat, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia, Desti Damayanti, untuk menjadi calon gubernur definitif Bank Indonesia ke DPR RI. Pengusulan tersebut tertuang dalam surpres atau surat presiden yang dibawa Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi kepada DPR. Prasetyo menyampaikan namanya tunggal satu nama, yaitu atas nama Ibu Destri yang beliau sekarang menjabat penjabat Gubernur BI sementara. Diketahui, Destri menjadi penjabat sementara atau PJS atau penjabat Gubernur Bank Indonesia menggantikan Perry Warjio yang mengundurkan diri pada 27 Juli 2026. Selanjutnya, pimpinan DPR RI akan menindaklanjuti surpres tersebut dengan menugaskan Komisi 11 DPR RI sebagai mitra Bank Indonesia untuk menggelar uji kelayakan dan kepatutan. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pimpinan DPR RI maupun jajaran Komisi 11 DPR RI terkait surpres tersebut. Nah, ini dilansir dari situs resmi BI. Destri Damayanti merupakan deputi gubernur senior Bank Indonesia untuk periode 2024-2029. Ia lahir di Jakarta pada tahun 1963 dan meraih gelar sarjana ekonomi dari Universitas Indonesia. Tak hanya itu, ia juga meraih gelar Master of Science dari Field of Regional Science Cornell University New York, USA. Destri mengawali karir sebagai Senior Economic Advisor Duta Besar Inggris untuk Indonesia pada tahun 2003. Ia kemudian menjadi peneliti dan pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 2005 hingga 2006. Pada tahun 2005-2011, ia menjabat sebagai Kepala Ekonomi Mandiri. Kemudian Sekuritas untuk kemudian berlanjut menjadi Kepala Ekonomi Bank Mandiri tahun 2011 hingga 2015. Kemudian 2014 hingga 2015 yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Ekonomi Kementerian BUMN serta anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan LPS untuk periode 2015-2019. Destri resmi menjadi Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia berdasarkan keputusan Presiden nomor 74/P tahun 2019 tanggal 29 Juli 2019 untuk periode 2019-2024 dan mengucapkan sumpah jabatan pada tanggal 7 Agustus 2019. Kemudian Destri ditetapkan menjadi Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dan mengucapkan sumpah jabatan pada 7 Agustus 2024. Mundurnya Gubernur BI Perry Warjio pada Juli lalu menjadikan Destri saat ini tetap ditetapkan sebagai penjabat sementara Gubernur Bank Indonesia. Demikian kira-kira informasi yang disampaikan. Masih nggak lewat telepon? Gak bisa, Wak. Nggak telepon di 0293-366-899. Kalau untuk WA, only chat. 0882-1035-1035 atau bacanya 135-135. Cucara versi 2 yang bakal saya hadirkan dan Taman Juruk. Mbak Yuno Arana katur panjenengan sedaya ingkang tansah caketing mana ingkang tansah nyawiji kalian kula Ayu El wonten giaran gaduh-gaduh campur sari.

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung subset, nggak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
4: Yes, kerja Anda beres. Sekarang pulang aja ah, yeay.
5: Dia mau kemana? Pulang.
4: Biasa bro, kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi nggak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja yuk.
5: Ah dasar, kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya, korupsi waktu.
4: Korupsi apa? Waktu.
5: Nah iya tuh, korupsi waktu. Korupsi nggak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
3: Iklan layanan masyarakat ini
4: dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
6: Gaduh-gaduh, campur sari.

0: apa kabar?
1: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
0: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
1: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
0: Malah, Mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
1: Oh gitu.
0: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
1: Tapi apa aja manfaatnya?
0: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
1: Oh iya ya.
0: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
1: Oh iya iya.
0: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
1: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
0: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
4: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
3: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
4: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
3: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
4: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
3: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
5: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

0: gitu aja kok repot. Denger gaduh-gaduh. Yuk.
1: Gaduh-gaduh campur sari Magelangan. Kula yuel tasestia wonten mriki tumugi paripurnaning adi coro kirang langgung tabus doson dalunje. Sebut pendengar, hasil survei nasional Indonesia Political Opinion IPO menunjukkan bahwa elektabilitas Presiden Prabowo Subianto masih menduduki posisi paling atas tokoh yang paling banyak dipilih masyarakat apabila pemilihan presiden dilaksanakan saat ini. Sementara itu Ketua Umum Partai Gerindra memperoleh elektabilitas sebesar 23,4%. Dalam simulasi terbuka di mana responden bebas menjawab tanpa intervensi, nama Presiden Prabowo Subianto masih berada di posisi teratas. Meskipun memang tidak signifikan meninggalkan nama-nama yang lain karena Direktur Eksekutif IPO Deddy Kurniasyah dan dalam keterangannya pada Minggu 9 Agustus ya. Deddy menjelaskan keunggulan Prabowo tersebut menunjukkan bahwa posisi sebagai presiden masih memberikan pengaruh terhadap tingkat keteringatan top of mind di masyarakat. Kendati demikian, Deddy menyebut bahwa posisi Prabowo sebagai pemuncak elektabilitas belum sepenuhnya aman. Menurutnya, keberlanjutan dukungan masyarakat akan sangat bergantung pada keberhasilan pemerintah menghadirkan kebijakan yang dirasakan manfaatnya oleh publik. Ingatan publik semacam itu perlu dijaga tentu dengan kebijakan yang dekat dengan kebutuhan publik. Jika semua program presiden diterima dan dapat mendapat penilaian baik akan menjadi lebih bagi Presiden Prabowo untuk kembali memenangkan kontestan di periode keduanya. Sementara itu di bawah Prabowo ada Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menempati elektabilitas tertinggi kedua dengan 21,7%. Dan sementara mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menempati posisinya selanjutnya dengan 11,5%, diikuti Agus Harimurti Yudhoyono 4,5% dan Ganjar Pranowo 4,1%. Sedangkan elektabilitas Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meraih 3,9%. Tokoh lainnya yang memperoleh dukungan di bawah 3% antara lain Sherly Wanda 2,1%, Mahfud MD 1,7%, Purbaya Yudi Sadewa 1,5%, Mohaimin Iskandar 1,2%, Yulkifli Hasan 1,0%, dan nama-nama lain dengan elektabilitas di bawah 1%. Di sisi lain, survei mencatat 17% responden belum menentukan pilihan atau memilih untuk merahasiakan jawabannya. Ini survei dari IPO ya, yang digelar 27 Juli hingga 3 Agustus 2026, di mana survei dilakukan terhadap 1.200 responden yang dipilih menggunakan metode multi-stage random sampling, di mana survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95% dengan margin of error sekitar kurang lebih 2,9%. Oke, Bapak Yaldo Boyolali, nyimak. Di Bulurejo 33 Randusari Teras Boyolali bersama Alda yang lagi bikin snack pesanan. Bikin snack apa nih? Lagune lera guning po lari gunung po Blitar Mbak ikut aja. Buat semua monitor Radio Magelang FM, selamat mendengarkan lagu ini. Semoga sehat selalu dan lancar. Ya lagi tugas ya dan lancar, amin. Boyolali terpantau cuaca cerah ceria, secerah masa depan kita ya. Sampun ngopinya Bu Riono, Pak Supardi Karanggading. Salam kagem sedaya warga kampung Karanggading RW 1 RW 4 Sugeng Dalu Sugeng Istirahat Sinambi Midang Ngetaken Tembang Campur Sali. Campur Sari salam sehat nyuwun Sekar Tanjung Mas Ninggal Janji Dikem Mbak Sugeng Tugas salam sehat kru Magelang FMJ. Pak Indra, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng Ajisiban menikom Mbak Ayu El Semugi Tansah Pinaringan Rayu Lestari Widodo Tinepi Saking Sedaya Bebendu Panjang Yuswa Malu Perejekinipun Uki Barokah Ingkang Utami Nikmat Iman Islam, amin. Derek Nyawiji Manunggal wonten Gaduh-gaduh Campur Sari Magelangan Kinton Salam Kagem Sedaya Pandemen Gaduh-gaduh Campur Sari Uki Sedaya Keluarga Ageng Grup Merhati wonten Pundi Papan Sarto Sedaya Penyiar Magelang FM. Napa niki penyiar radio didikempot Cobi Makin Zih Oma Hesti, nopo? Tering kawas wow. Assalamualaikum gaduh-gaduh campur sari. Mat malam Mbak Ayu, Oma kirim salam untuk Opa Ari, Mbak Murni, Mama Vega, Mbak Pipin, Mbak Tini, Mbak Nadin, Mbak Titi semuanya aja. Selamat malam ngopi tuh yang tugas, makasih hingga tuntas. Lagunya Jogja Istimewa atau Jambu Alas? Aduh, Jogja Istimewa mboten mlebet menika mlebet wonten pop Jawa bangke Jambu Alas kula padosi rumiyin nggih. Sehat-sehat selalu Mbak Ayu, amin. Engkang badhe kula aturaken wonten Niken Salindri pupusin yang longsok atur panjenengan sedaya engkang tansah nyawiji kalian kula Ayu alu wonten giaran gaduh-gaduh campur sari Magelangan. Dados masih.

Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan

0: Barkan situ-situ, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah, kan jadi nggak produktif ya Bu?
3: Gini loh Bu, kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif Bu.
2: Ekonomi kreatif kuwi opo to Bu?
3: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitikberatkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
2: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
3: Betul sekali, Bu. Makanya, kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
1: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Gaduh

0: tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
1: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
0: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
1: Oh iya, Bu. Tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
0: Duh, program apa itu, Pak?
1: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
2: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang berKTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
3: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah. Kan jadi nggak produktif ya, Bu?
5: Gini loh, Bu. Kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita, Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif, Bu.
4: Ekonomi kreatif kuwi opo toh, Bu?
5: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitikberatkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
4: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
5: Betul sekali, Bu. Makanya, kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
6: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Matur nuwun kathah panjenengan sedaya ingkang tansah caketi manah ingkang tansah setia nyawiji kalian kula wonten giaran gaduh-gaduh campur sari. Nggih. Sampun setengah songo dalu. Nek panjenengan ngantuk apa meneh penyiar jane ming tinggal nunggu ngledak kepenak. Wah. Raono koncone nek wis ngonten ki. Wis ngledak kepenak merem ngoten nggih. April Racing Team jane natenan suaranya Cian, suarane sinten Mbak Mikael, suarane gaduh-gaduh campur sari nggih. Sobat pendengar, apakah penjenengan apakah sahabat pernah memendam kemarahan? Kalau saya orangnya kalau marah das udah gitu selesai, tapi hatinya plong ya. Saat sedang marah rasanya ada dorongan yang segera mengeluarkan apa yang ada di isi kepala kita. Kadang media sosial pun sering menjadi tempat yang paling mudah untuk meluapkan emosi, tapi tetap kudu bijak ya. Cukup membuat aplikasi, membuka aplikasi, kemudian menulis keluhan, lalu menekan tombol unggah deh. Namun, melampiaskan kemarahan di media sosial ini ternyata tidak selalu membuat perasaan menjadi lega, karena memang kita butuh pelampiasan ya. Dalam kondisi tertentu dalam kondisi tertentu kebiasaan tersebut justru dapat membuat emosi negatif semakin kuat. Nah, psikologis dari Klinis Universitas Indonesia sekaligus Direktur Personal Growth Rati Ibrahim MM psikolog mengatakan media sosial bukan tempat yang tepat untuk melampiaskan amarah. Melampiaskan kemarahan secara impulsif ini tidak selalu membuat permasalahan selesai dengan kondisi emosi jadi lebih baik. Justru sangat mungkin hal tersebut malah memperkuat kemarahan karena seseorang terus mengulang menghidupkan kembali emosi negatifnya. Benar Mbak Mikael. Di medsos marah malah jadi masalah. Oh apalagi kalau udah dikuliti sama netizen. Udah deh abis kita ya. Mas Kolosibo, penyarin yang ngantuk pendengar kali penonton TikTok mendak bingung Bayu haleres. Aku lo sakjane ngampet ngantuk tenan ya Niki. Kalau melampiaskan emosi, lempar kursi plastik di rumah. Kalau saya emosi pingin makan ya Mbak. Jika kemarahan terus dituangkan dalam bentuk unggahan, komentar, atau balasan di media sosial, seseorang justru dapat kembali memikirkan hal yang membuatnya marah. Karena memang diulang dan diulang ya, kebaca gitu ya. Emosi tersebut kemudian berpotensi terus dipelihara melalui pengulangan pikiran maupun percakapan di ruang digital. Dengan kata lain, meluapkan kemarahan secara impulsif ini belum tentu menyelesaikan sumber masalah. Sebaliknya, tindakan tersebut dapat membuat seseorang terikat pada emosi yang sedang dirasakan. Selain berpotensi memperkuat emosi negatif, unggahan yang disebut ketika seseorang sedang marah juga dapat menimbulkan persoalan baru. Betul ya Mbak Mikael, justru meluapkan kemarahan di media sosial ini menimbulkan masalah baru. Melampiaskan emosi dengan kursi plastik. Jangan ya. Jangan ya dia maneman kursi plastiknya enggak pecah. Kalau saya lagi emosi tiwul sawaku kula telasaken ben adang. Aku lo nek emosi hawane mangan nih Mas kalau sebo sami. Aning nek ono sik dipangan nek ra ono jal apa pontek kan males nek meh metu golek pangan. Ya, terlebih media sosial ini membuat sebuah unggahan dapat dilihat dan disebarkan oleh banyak orang dalam waktu yang singkat. Dan risiko tersebut menjadi semakin besar ketika kemarahan diarahkan kepada orang lain dalam situasi yang dimiliki relasi kurang seimbang. Apalagi jika yang menjadi sasaran adalah individu yang memiliki relasi kuasa yang tidak seimbang gitu ya. Mas Sugianto dekorasi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. CCTV Jambu, selamat malam, assalamualaikum. Kulo nek emosi wudu dulu Mbak, pinter-pinter kita jaga hati. Wah mantap nih kok nek wudu. Aku lagi nek emosi awane nek urung muni-muni ya urung mandek ya. Harus ada pelampiasan sih tak unek-unek ge. Wah, ini ngampun dicontoh ge. Ada alasan psikologis yang membuat seseorang terkadang lebih mudah bereaksi secara emosional di ruang digital. Dalam psikologi, kecenderungan seseorang menjadi lebih berani, impulsif, atau kurang mampu menahan diri ketika berada di ruang digital dikenal sebagai online disinhibition effect ya. Mbak Asli Puni Magelang. Gih, menurut pakar, karakteristik media sosial ini dapat membuat seseorang merasa lebih bebas dalam reaksi dibandingkan ketika berinteraksi secara langsung ya. Adanya jarak dengan lawan bicara, kemungkinan anonimati, serta minimnya konsekuensi yang langsung terlihat dapat membuat seseorang ini lebih mengabaikan kontrol diri. Itu sebabnya sesuatu yang mungkin sulit dikatakan secara langsung bisa terasa lebih mudah dituliskan di layar atau di gawe ya. Lalu bagaimana sebaiknya melampiaskan kemarahan Anda? Coba Anda bisa tulis nih melalui live saya. Bagaimana sih cara melampiaskan yang bijak, melampiaskan kemarahan Anda agar tidak berlarut-larut atau agar kemarahan itu tidak terlalu frontal gitu. Boleh sampaikan ke saya di TikTok IUL atau melalui WA di 0882-135-135 atau by phone di 0293-366-899. Pak Wandi, nek tanggal 6 duwe tase kata emosi bisa berkurang mbak. Wah, podo wae tanggal 6 duwite tubengke. Pak Wandi, wonten pundi menika? Kula Pak Wandi Semimpen niku pundi pak? Semimpen ndak pak guys? Nyun lagu Tresno Asto Sebelah. Kirien menika kak kadosipun lagu Inggal napa lagu lawas nggih?
1: Lagu
0: menawi mangke, cobi mangke kula aturaken ke. Kalian sambung wancin dalu kinton dateng sedaya penggemar ngoyak kudo. Wah, maksudnya napa meniko? Kok sambung as tunggal mawon dereng mesti dipun aturaken ya saking dene kata ingkang ngersakaken Pak Wandi wonten Semimpen. Yang dipoyono sukun dalu gado-gado campur sari Magelangan. Nyun Sekar Putri Madiun saking Lintang Kairo. Salam katur sedaya pandemen campur sari Magelangan sugeng laras. Dados eyang Pak Royanto assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kagum Bu Nani, Bu Ariani, Bu Endang. Bu Endangnya nambi tindak nganwe pundi Bandung ya mboten mireng nika. Pusa 2 Mama Olga, Pak Iwan, Pak Priyanto lan Pak Midanget gado-gado campur sari. Request caping gunung Mbak Ayu sugeng laras matur nuwun sugeng tugas nggih. Menika Pak Royanto saking Demak nggih. Matur nuwun katur panjenengan sedaya ingkang tansah saking mana ingkang tansah nyawiji kalian kula Ayu L wonten geren gado-gado campur sari Magelangan. Wonten jambu alas ugi angge-angge orong-orong. Aduh, iki ciptaane Mas Ragil ya. Katur panjenengan sedaya gado-gado campur sari Magelangan dados.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero. Ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang guwae. Tapi rumono hasilé.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa nang khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
6: Gaduh-gaduh.

0: pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat. Praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Sayang, sayang, Miki, tak pari HP. Lucu-lucu toh, nak.
5: Oh, walah, bune-bune. Nek anak nangis ya dinengen nang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
4: Halah ya, yang penting niku kan anak menang. Boto nangis terus ki lho ya.
5: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
6: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
7: Gaduh-gaduh.

0: gitu aja kok repot. Denger gaduh-gaduh. Yuk.
1: Gih, matur nuwun katur panjenengan sedaya ingkang tansah caket mana ingkang tasih nyawiji kalian kula ayuel wonten giaran gado-gado campur sari. Wonten ingkang berbalas pantun. Monggo pantunnya dua baris mawon mboten usah panjang-panjang. Ada keringat tanda gerah, cakep. Jangan semangat, tetap menyerah. Jangan ya, harusnya tetap semangat, jangan menyerah ya maksudnya. Jago semua makan lodeh, enggak nyambung deh. Pasukan semut makan lumut, jangan bad mood, nanti enggak imut. Sampun meh tabu songong nggih. Wonten niko dinten Senin awal pekan di pekan ini mugia kula telah panjenengan tansah pinaringan bagas kasarasan berkah melimpah rejeki barokah nggih. Ingkang kula aturaken katur panjenengan cintaku tak terbatas waktu didi kempot kalian podang kuning yanik Megawati. Gaduh-gaduh campur sari dados.

0: Permisi, Mbak.
1: Silakan, Pak. Selamat datang di minimarket.
0: Iya, Mbak. Ini, Mbak. Saya punya usaha rumahan bikin roti.
1: Roti apa ya, Pak?
0: Ada beberapa ini, Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo, Mbak.
1: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya, Pak?
0: Iya. Bisa kan, Mbak?
1: Bisa saja, Pak. Tetapi harus ke kantor pusatnya, Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
0: PIRT?

0: dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
1: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah, kan jadi nggak produktif ya Bu?
4: Gini loh Bu, kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif Bu.
3: Ekonomi kreatif kuwi opo to Bu?
4: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitikberatkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
3: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
4: Betul sekali, Bu. Makanya, kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
5: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
6: Gado-gado, campur sari.

0: kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan edukasi, kita patut bangga karena Indonesia mempunyai banyak peninggalan budaya yang terkenal sampai ke luar negeri. Salah satunya adalah Candi Borobudur yang juga ditetapkan UNESCO sebagai salah satu warisan budaya dunia. Candi Borobudur ini merupakan candi Buddha terbesar di dunia yang ditemukan pada tahun 1814 dan diyakini merupakan peninggalan kerajaan dinasti Sailendra pada masa pemerintahan Raja Samaratungga. Karena bangunan Candi Borobudur yang sudah berumur tua, sehingga memerlukan perawatan yang lebih intensif dan hati-hati. Selain perawatan berkala, Candi Borobudur juga pernah mengalami beberapa kali pemugaran guna mencegah kerusakan pada bangunan candi. Nah, tepat hari ini, tanggal 10 Agustus pada tahun 1973, Presiden Republik Indonesia pada saat itu, Soeharto, meresmikan dimulainya pemugaran Candi Borobudur. Persiapan pemugaran Candi Borobudur ini memakan waktu selama 2 tahun. Kegiatan fisiknya berupa pembongkaran batu-batu candi dimulai pada tahun 1975. Insan edukasi, persiapan pemugaran Candi Borobudur dimulai pada tahun 1968. Pada saat itu, pemerintahan Republik Indonesia membentuk panitia nasional untuk membantu melaksanakan pemugaran Candi Borobudur. Pada tahun itu juga, UNESCO akan membantu pemugaran. Namun, pada tahun 1969, Presiden membubarkan panitia nasional dan membebankan tugasnya kepada Menteri Perhubungan. Kemudian pada tahun 1970, atas prakarsa UNESCO, diadakan diskusi panel di Yogyakarta untuk membahas rencana pemugaran candi. Kesepakatan yang diperoleh adalah membongkar dan kemudian memasang kembali batu-batu pada bagian rupa datu. Usaha pemugaran Candi Borobudur ini menggerakkan lebih dari 600 pekerja serta membutuhkan 1 juta buah batu. Bangunan candi yang dipugar adalah bangunan rupa datu, yaitu 4 tingkat dari bawah yang berbentuk bujur sangkar. Adapun kegiatan pemugaran Candi Borobudur ini memakan waktu 10 tahun. Pada tanggal 23 Februari tahun 1983, pemugaran Candi Borobudur dinyatakan selesai dan diresmikan oleh Presiden Soeharto yang ditandai dengan penandatanganan prasasti. Insan edukasi, menurut Profesor Sukmono, Candi Borobudur mempunyai nilai lain dari sekedar sebagai objek wisata, yaitu sebagai Insan edukasi, menurut Profesor Sukmono, Candi Borobudur mempunyai nilai lain dari

0: jati dirinya.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di

Matur nuwun katur panjenengan sedaya ingkang tansah caket ing manah. Saderengipun kula ngaturi sebuah berita duka ya. Telah dipanggil Tuhan Bapak Untung Samiti, ayah kandung dari teman kita Mbak Inuntari, meninggal baru saja di rumah sakit Paru Salatiga pukul 20.50 waktu Indonesia bagian barat. Semoga Bapak Untung diampuni segala salah dan dosanya, diberikan tempat terbaik di surganya Tuhan Yang Maha Esa. Katur sederek para sutresno, sahabat pendengar yang kenal langsung dengan beliau, monggo kita kirim doa buat almarhum Bapak Untung Samidi. Salajengipun ingkang badhe kula aturaken wonten sekar BBM.

0: Sayang, sayang, Miki, tak paringi HP? Lucu-lucu toh, nak.
1: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya dinengen nang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, sing penting niku kan anake meneng. Mboten nangis terus ki lho ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Yes, kerja Anda beres. Sekarang pulang aja, ah, yeay.
4: Dia, mau kemana? Pulang.
3: Biasa, bro, kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi nggak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja, yuk.
4: Ah, dasar, kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya, korupsi waktu.
3: Korupsi apa? Waktu.
4: Nah, iya tuh, korupsi waktu. Korupsi nggak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah, ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
5: Iklan layanan masyarakat ini
6: dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
7: Gaduh-gaduh, campur sari.

0: Lah, Den Bagas, saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Pak, ini tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
5: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat, tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
4: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
5: Oh iya, Bu. Tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa Pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
4: Loh, program apa itu, Pak?
5: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
2: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang berKTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari Pemerintah Kota Magelang. Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
3: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
6: Gaduh-gaduh, campur sari, Magelangan. Magelangan.
7: Satu album, saking gula, lecacangnya terus-terus daya.

Matur nuwun katur panjenengan sedaya ingkang tansah caket ing mana ingkang nyawiji kalian kula wonten giaran gado-gado campur sari Bu Indarto. Jengayu betul berita duka leres Bu Indarto. Sepindah malih ngaturaken berita duka, telah meninggal dunia Bapak Untung Samidi, meninggal di rumah sakit Paru Salatiga sekitar pukul 20.50 waktu Indonesia bagian barat. Kita doakan bersama, semoga almarhum Bapak Untung Samidi diampuni segala dosa-dosanya, ditempatkan di surganya Tuhan sih. Leres Bu Indarto berita meniko. Sugeng dalu, assalamualaikum Mbak Ayu. Selamat malam gado-gado campur sari Bu Endang Wahyu wonten Perum Korpri. Padahal nembe tindak-tindak wonten Bandung meniko. Request lagu Kusumaning Ati, salam katur semua teman-teman pendengar Magelang FM. Buat Mama Vega, Bu Mariono, Bu Riono, Pak Iwan, Bu Sadua, Pak Royanto Demak, Bu Eti Jambewangi, Mbak Murni, Pak Prianto, Pak Pon, Pak Herman, Bu Eni, dan Pak Pujo di Karanggading, Pak Tarmono sekalian. Kagem Mbak Yuel, selamat bertugas, tetap semangat, J. Nggih, sepindah malih kula aturaken katur sedaya sutresno kakung mewah putri berita duka bahwa telah meninggal dunia Bapak Untung Samidi, meninggal di rumah sakit Paru Salatiga sekitar pukul 20.50 waktu Indonesia bagian barat. Untuk berita pemakaman menyusul, kami segenap keluarga besar Radio Magelang FM menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Semoga keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan kesabaran dan kekuatan iman. Pak Untung Samidi diampuni segala dosa-dosanya dan ditempatkan di surga terbaik. Kusumaning ati ingkang badhe kula aturaken katur panjenengan sedaya kalajengaken buto-buto galak menika sekaligus kula Ayu L badhe pamit undur diri saking ngarsa panjenengan sami. Matur nuwun kawigatosan panjenengan sami. Sugeng dalu, sugeng istirahat. Mugia minjang saged wungu kanthi segar bugar mekaten nggih. Kula Ayu L sugeng dalu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ugi salam.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali di udara.

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan program sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara untuk

Sesaat lagi Anda ikuti Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

penyuluh agama Hindu. Pada program Cahaya Iman pagi hari ini, saya akan menyampaikan materi tentang arti menyucikan diri melalui Dharma dan Karma Baik. Mari kita awali pagi hari ini dengan salam Panganjali Suci. Om Swastiastu, Om Awiganamastu, Namo Siddham. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Hindu yang berbahagia, dalam ajaran agama Hindu, kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari hukum karma. Karma berarti setiap perbuatan, pikiran maupun ucapan manusia akan membawa akibat yang sesuai. Oleh karena itu, Hindu mengajarkan bahwa dosa atau kesalahan tidak dapat hilang begitu saja, seolah-olah tidak pernah terjadi. Setiap tindakan meninggalkan bekas dan memberikan pengaruh terhadap kehidupan seseorang, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Perbuatan baik akan menghasilkan kebahagiaan dan kedamaian, sedangkan perbuatan buruk akan membawa penderitaan atau kesulitan hidup. Inilah yang menjadi dasar ajaran tentang tanggung jawab moral dalam agama Hindu. Walaupun demikian, Hindu tidak memandang manusia sebagai makhluk yang selamanya terikat pada kesalahan. Setiap orang diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali ke jalan Dharma atau kebenaran. Karma buruk memang memiliki akibat, tetapi pengaruhnya dapat diperingan, diseimbangkan, dan disucikan melalui kesadaran diri, pertobatan yang tulus, serta perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Seseorang yang menyadari kesalahannya lalu berusaha memperbaiki sikap, menolong sesama, dan menjalankan hidup yang benar akan mengalami perkembangan rohani yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Ajaran Hindu juga menekankan pentingnya usaha nyata dalam proses penyucian diri. Penyucian tidak hanya dilakukan melalui ucapan atau penyesalan semata, tetapi diwujudkan dalam tindakan sehari-hari. Umat Hindu diajarkan untuk rajin sembahyang, melaksanakan tapa brata, bermeditasi, melakukan yoga, mengendalikan pikiran dan emosi, serta membiasakan diri untuk berbuat baik kepada semua makhluk. Selain itu, ada pula ajaran dana punia atau berbagi dengan tulus kepada orang yang membutuhkan sebagai bentuk karma baik yang dapat membantu membersihkan batin manusia. Sikap rendah hati, jujur, sabar, dan penuh kasih sayang juga merupakan bagian dari proses penyucian diri dalam kehidupan sehari-hari. Di samping usaha secara rohani dan perilaku, umat Hindu mengenal berbagai upacara penyucian diri, seperti melukat yang bertujuan untuk membersihkan lahir dan batin dari pengaruh negatif. Upacara tersebut bukan hanya sekedar sebagai tradisi, melainkan simbol bahwa manusia harus selalu berusaha membersihkan pikirannya dari sifat buruk seperti marah, iri hati, kebencian, dan keserakahan. Dengan hati yang bersih dan pikiran yang baik, seseorang itu akan lebih mudah menjalani hidup dengan damai dan harmonis.

Kembali lagi bersama saya Nuri Kresnawati dalam program Jaya Iman pagi hari ini. Di dalam kitab Bhagavad Gita bab 9 sloka 30-31 itu dijelaskan bahwa seseorang yang pernah melakukan perbuatan buruk masih memiliki kesempatan untuk berubah apabila ia dengan sungguh-sungguh kembali ke jalan Dharma dan berbakti kepada Tuhan dengan tulus. Ajaran ini menunjukkan bahwa Hindu memandang manusia sebagai makhluk yang dapat belajar dari kesalahan dan memperbaiki dirinya melalui kesadaran serta usaha yang baik. Makna dari sloka tersebut adalah bahwa Tuhan tidak hanya melihat masa lalu seseorang, tetapi juga melihat ketulusan hati dan niatnya untuk berubah menjadi lebih baik. Walaupun seseorang tersebut pernah melakukan kesalahan besar, jika ia benar-benar menyesali perbuatannya, memperbaiki sikap dan menjalankan kehidupan sesuai ajaran Dharma, maka ia dapat mencapai kedamaian dan kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, Hindu tidak mengajarkan manusia untuk terus terpuruk dalam rasa bersalah, melainkan mendorong setiap orang agar bangkit dan memperbaiki diri. Ajaran ini juga mengandung pesan bahwa kesalahan masa lalu bukanlah akhir dari kehidupan. Kesalahan dapat dijadikan pelajaran berharga agar seseorang menjadi lebih bijaksana, rendah hati dan berhati-hati dalam bertindak. Dengan menjalankan bakti, berbuat baik, mengendalikan diri, serta menjaga pikiran dan perkataan, seseorang dapat perlahan membersihkan pengaruh karma buruk dalam hidupnya. Selain itu, sloka ini juga mengajarkan nilai kasih sayang dan harapan. Agama Hindu memberikan keyakinan bahwa setiap manusia itu mempunyai kesempatan yang sama untuk berubah menuju kehidupan yang lebih suci dan harmonis. Yang paling penting adalah adanya ketulusan hati, keyakinan dan usaha nyata untuk menjalani kehidupan sesuai dengan Dharma atau kebenaran. Menurut ajaran Hindu, dosa atau kesalahan itu tidak dapat hilang begitu saja tanpa proses, karena setiap perbuatan manusia akan meninggalkan akibat yang disebut dengan karma. Karma sendiri merupakan hukum sebab akibat yang mengajarkan bahwa apa yang dilakukan seseorang itu, baik maupun buruk, akan membawa hasil yang sesuai. Oleh sebab itu, ketika seseorang melakukan perbuatan buruk, maka pengaruh dari perbuatan tersebut tetap ada dan harus dipertanggungjawabkan. Namun demikian, Hindu mengajarkan bahwa karma buruk dapat disucikan dan diseimbangkan melalui perubahan diri, kesadaran, dan perbuatan baik yang dilakukan dengan tulus. Seseorang yang menyadari kesalahannya lalu berusaha memperbaiki perilaku, mengendalikan diri, serta menjalankan hidup sesuai Dharma akan mengalami perubahan batin menuju kehidupan yang lebih baik. Kesadaran untuk bertobat dan tidak mengulangi kesalahan menjadi langkah penting dalam proses penyucian diri. Selain itu, Hindu juga mengajarkan pentingnya melakukan karma baik sebagai penyeimbang dalam kehidupan. Perbuatan baik seperti menolong sesama, berkata jujur, menjaga sikap, bersembahyang, melaksanakan dana punia, dan menjalankan pelayanan tulus kepada orang lain dapat membantu membersihkan pikiran dan hati manusia dari pengaruh negatif. Semua tindakan baik tersebut harus dilakukan dengan ketulusan hati, bukan karena paksaan atau mengharapkan pujian. Melalui proses penyucian diri inilah,
Seseorang perlahan dapat mengurangi pengaruh karma buruk dalam hidupnya. Ajaran Hindu itu mengingatkan bahwa manusia selalu memiliki kesempatan untuk berubah dan menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan menjalankan kehidupan yang sesuai dharma, manusia dapat mencapai kedamaian, keharmonisan, dan kebahagiaan lahir dan batin. Marilah kita selalu menjaga kesucian, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jadikan setiap pengalaman hidup sebagai pelajaran untuk terus memperbaiki diri dan menumbuhkan karma baik dalam kehidupan sehari-hari. Dengan hati yang tulus dan langkah yang benar, kita dapat menciptakan kehidupan yang damai bagi diri sendiri maupun bagi sesama. Kesalahan bukanlah akhir dari kehidupan, tetapi awal untuk belajar menjadi pribadi yang lebih baik melalui dharma dan karma baik. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan dalam

81 tahun. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum. Hai hai hai. Selamat pagi. Dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Kembali lagi hadir semangat pagi untuk menyemangati sahabat pendengar pagi hari ini sampai nanti jam 9 bersama saya Mita pastinya. Oke, sahabat, bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Wow, setuju dong. Ini adalah quote dari Insinyur Soekarno, Bapak Presiden kita yang pertama. Yuk, silakan yang ingin menyatu bersama Mita dengan request lagu yang jadi semangat kamu di pagi hari ini, langsung aja deh. Bisa WhatsApp di 0882-135-135 atau bisa juga dong telepon ya di 0293-366-899. Magelang FM bisa juga didengerin melalui streaming ya radionya di jogjastreamers.com. Pilih LPPL Radio Magelang FM. Bisa juga melalui website resmi kami di magelangfm.magelangkota.go.id. Semangat terus ya, membara untuk terus

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Pak, ini tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
4: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
3: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
4: Oh iya, Bu. Tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa Pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
3: Loh, program apa itu, Pak?
4: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
0: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang ber-KTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari Pemerintah Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
2: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

0: Kata Mutiara, karya Davis Dekker, tokoh pendidikan nasional. Jiwa manusia tidak berkembang karena upah, tetapi berkembangnya karena pekerjaan yang menghasilkan upah.
1: Insan edukasi, kita semua diingatkan untuk melakukan segala pekerjaan kita bukan untuk mendapatkan upah, tetapi sebagai bentuk pengabdian dan ibadah, sehingga dari sinilah jiwa kita mendapatkan kepuasan. Mampukah kita melakukannya?

0: Yes, kerjaan dah beres. Sekarang pulang aja ah. Yeay.
1: Dia mau kemana? Pulang.
0: Biasa bro, kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi gak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja yuk.
1: Ah dasar, kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya, korupsi waktu.
0: Korupsi apa? Waktu.
1: Nah, iya tuh, korupsi waktu. Korupsi gak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah, ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
2: Iklan layanan masyarakat ini
3: dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Pak, Pak.
5: Apa, Bu?
4: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
5: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
4: Yang benar Pak.
5: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
6: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Sepenuh hati.

Kabar Indonesia bersama saya Mita. Sahabat anggota Komisi 3 DPR RI Martin Tumbelaka meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus penyelundupan 1,3 ton narkotika jenis ketamin di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Dikutip dari kompas.com, ia meminta agar kasus tersebut tidak berhenti pada penangkapan anak buah kapal atau ABK saja. Dan pihaknya sangat mengapresiasi kerja keras dan sinergi tim gabungan. Namun, ia juga meminta agar seluruh jaringan di balik penyelundupan 1,3 ton ketamin ini diungkap ke akar-akarnya. Ia menyangkut dan ya, hal ini menyangkut keselamatan dan masa depan generasi muda.

Dirinya juga meminta aparat penegak hukum tidak ragu dalam menindak tegas para pelaku kejahatan narkoba jenis apapun. Menurutnya, hal tersebut juga sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas peredaran narkoba di Indonesia. Sahabat, simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

selalu kuat dalam menghadapi setiap cobaan, ujian, dan tantangan. Ya, luar biasa ya. Ya, semangat pagi juga untuk kamu yang pagi hari ini memang lagi ya, lagi menghadapi hal yang tidak kamu inginkan. Semangat jalani prosesnya, semoga selalu dikuatkan. Yuk, terima kasih juga yang udah nyatu di WhatsApp Radio Magelang FM. Apa kabar? Selamat pagi buat Lembayung Sutra, juga untuk Pak Herman ya, dua cincinnya sudah Mita hadirkan. Pak Herman mau salam-salam buat Pak Ruhyanto, juga untuk Pak Iwan, Pak Tarmono, Bu Riono, Bu Indarto, Bu Endang Wahyu, juga untuk Bu Tuti Haryanti, Mbak Nungki, Mbak Murni, Mbak Susi, Mbak Erna Dwi, dan semua pendengar setia Magelang FM. Mat pagi, mat aktivitas. Halo juga, selamat pagi. Apa kabarnya Javi yang ada di tempuran? Yang pengen gabung lewat telepon juga boleh ya, silakan di 366-899. Wah, Theo tadi udah gasik juga ya. Sebelum jam 6 udah ngantri ya. Lagunya ditunggu deh. Jiwa yang bersedih. Salam-salamnya buat semuanya saja ya, Mbak Mita. Okay. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Pagi juga Javi di tempuran. Kabar baik Javi, waalaikumsalam ya. Lagunya ditunggu ya. Si Unstoppable ya. Salam buat Mita Metugas, semangat, ayo ngopi dulu. Ya, silakan mat ngopi ya. Salam juga buat semua pendengar setia Magelang FM ya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas yang lagi stay tune. Yang ada di Gorontalo, terima kasih juga. Pak guru kita, ya Pak Ari Ahmad. Waalaikumsalam. Hadir ya, dengerin lewat Radio Box. Oke, terima kasih kehadirannya. Semangat pagi, semangat menjalankan aktivitas di hari Selasa ini ya. Buat semua pendengar setia Magelang FM, sukses selalu juga buat penyiarnya. Amin. Doa yang sama selalu. Oh ya, Lembayung Sutra tadi salamnya buat Bu Tuti, Mbak Nadine, Mbak Susi, Pak Prianto, Pak Iwan, Bu Nani, juga untuk Bu Riono, Mbak Murni, dan semuanya. Sehat selalu dan selamat beraktivitas. Okay deh. Gea Indrawari, jiwa yang bersedih.

0: Lah, Den Bagas. Saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksud e, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga berKTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi.

Terima kasih yang sudah menyatu di 0882 135 135. Untuk semangat pagi yang pengen gabung lewat telepon juga bisa ya di 366-899. Halo, apa kabarnya Mbak Hera yang ada di Potro Bangsan? Salam buat semuanya yang panteng Magelang FM ya. Buat Mita siaran aja. Terima kasih, sama-sama. Lagunya ditunggu, Jadilah Legenda ya. Baik, satu persatu nanti bakal Mita hadirkan lagunya. Halo juga, selamat pagi Bu Tuti Haryanti. Waalaikumsalam. Sehat, rezeki lancar, barokah, semangat selalu, amin.

Buat Bunda Eti, buat Mbak Murni, Bu Riono, Bu Sadowo, Mama Vega, Bu Nani, Pak Tarmono, juga untuk Pak Lembayung, Pak Iwan, Pak Herman, Pak Rohyanto ya, dan semua keluarga setia pendengar Radio Magelang FM. Baik, terima kasih. Superman is dead ya, jadilah legenda. Ini dia buat Mbak Yuli Hera yang ada di Potro Bangsan. Halo juga buat Mbak Murni. Baiklah, terima kasih kebersamaannya pagi hari ini di Semangat Pagi.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

103,5 Radio Magelang FM. Sahabat pendengar, telah berpulang Bapak Untung Samidi. Beliau adalah mantan penyiar Radio Magelang FM yang tentu saja sangat banyak berkontribusi agar radio tetap jaya. Okay.

0: lagi kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
1: Pendaftar
2: KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
3: Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. KPK menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. Lebih dari 336.000 masyarakat tercatat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
4: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan ucapan terima kasih pada masyarakat atas antusiasme yang tinggi untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Tercatat lebih dari 336.000 masyarakat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket yang dibuka oleh pemerintah atau melebihi slot kuota 5.500 undangan. Panitia menambah satu blok dengan kapasitas sekitar 3.